0: hasil karena Elanga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Swedia dari Jepang. Dan ini menurut saya catatan menarik. Yang pasti Swedia mempertahankan catatan menarik mereka, tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim Asia di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang ini.
1: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
0: Ya, permainan berkutat di lini tengah sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih menekan di

0: menjadi tim Asia kedua yang 5 pertandingan di Piala Dunia tidak pernah kalah. Tapi rekor tertinggi masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan?
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Karena Mas Dani, kalau untuk tanggapan saya terkait kebijakan lokasi pedagang Gurindam 12 ke lokasi baru, menurut saya bagus. Dikarenakan itu yang pertama, agar tempat yang direnovasi atau yang ditata ulang kembali menjadi lebih baik dan juga tampak lebih indah ketika para pengunjung baik dari luar daerah provinsi maupun daerah lokal, khususnya di Kota Batam, khususnya juga Bintan yang datang ke Tanjung Pinang.
1: Nama saya Dimas. Menurut saya kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah untuk merelokasi pedagang di Gurindam 12 itu sangat baik, karena dengan adanya relokasi tersebut jadi tidak ada lagi pedagang-pedagang yang mencar ke sana ke sini. Jadi di suatu titik disamakan, tidak ada yang diistimewakan. Nah, selain itu juga dengan adanya relokasi ini juga membuat kawasan di Gurindam 12 itu jadi tertata dan tidak tampak kumuh lagi. Gitu. Ini kan namanya ibu kota provinsi, jadi harus bagus. Nah, itu udah langkah yang sangat baik oleh pemerintah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama para narasumber ahli di bidangnya masing-masing dengan mengangkat tema yaitu relokasi pedagang Gurindam 12, menghidupkan ekonomi, menjaga ketertiban dan estetika. Untuk membahas hal ini kami sudah mengundang narasumber yaitu ada Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Bapak Zul Hidayat S. Hud. Kabar sehat pagi ini Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Bang Irwan Yakub Esos. Kabar sehat pagi ini Bang ya?
4: Alhamdulillah Bang Febi. Alhamdulillah. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
2: Dan juga ada pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Dr. Satriadi SAP MSC. Kabar sehat pagi ini Bang ya?
5: Alhamdulillah sehat, selamat pagi semuanya.
2: Baik. Dan para pendengar di mana saja Anda berada, ratusan pedagang di kawasan Taman Gurindam 12 mulai direlokasi seiring pemolesan pengembangan Taman Gurindam 12 yang menjadi salah satu ikon Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Lalu bagaimana pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam memfasilitasi relokasi pedagang di sekitar area tersebut? Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Taman Gurindam 12 telah lama menjadi pusat kegiatan ekonomi dan tempat berkumpulnya warga Kota Tanjung Pinang. Bahkan di lokasi tersebut sejumlah kegiatan pemerintahan dan swasta kerap diselenggarakan. Hadirnya pedagang di kawasan Taman Gurindam memiliki peran besar dalam menghidupkan roda perekonomian daerah, membuka lapangan usaha, dan menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya wisata kuliner. Namun seiring perkembangan kota diperlukan penataan kawasan agar tempat ini tetap berfungsi dengan baik, teratur, dan nyaman. Karena itu, relokasi sementara yang dilaksanakan ini untuk penataan ulang yang akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih layak, bersih, dan menarik bagi pengunjung. Sehingga potensi dagangan kedepannya justru dapat meningkat. Dan kemudian untuk mengatur penempatan lapak agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas dan akses fasilitas umum serta keamanan bersama. Selanjutnya menjadikan Taman Gurindam 12 sebagai ruang publik yang indah, rapi, dan layak menjadi wajah kota serta tujuan wisata kuliner dan rekreasi lainnya. Nah, untuk membahas dengan terkait topik kita pagi ini, saya ke Pak Sekda dulu nih, Pak ya. Ini mengawali diskusi ini bagaimana nih, Pak, progres relokasi pedagang di Taman Gurindam 12, Pak?
1: Ya, makasih Bang Febri. Jadi sampai hari ini tentu secara umum proses relokasi ini berjalan lancar dan kita mengapresiasi dukungan dari pedagang kaki lima yang cukup kooperatif ya. Dan tentu saja proses ini dilalui juga dengan dialog. Dikumpulkan seluruh pedagang kita, langsung dipimpin oleh Pak Wali Kota. Dan beberapa kali, tidak hanya sekali, beliau hadir untuk dapat membersamai masyarakat, menyampaikan tentang pentingnya, maksud, tujuan, urgensi terkait dengan penataan pedagang kaki lima. Sekali lagi yang digarisbawahi adalah penataan, bukan penggusuran. Jadi saudara-saudara kita yang memang saat ini berusaha di kawasan Gurindam 12 ini, kita carikan tempat yang juga cukup representatif dalam rangka melakukan usaha. Dan sekali lagi, sampai hari ini kita sudah perlahan tapi pasti melakukan relokasi ke lokasi yang sudah kita tempatkan, yaitu ada 3 lokasi. Pertama, lokasi Melayu Square. Yang kedua, Anjung Cahaya. Dan kedua lokasi ini adalah memang lokasi asetnya pemerintah Kota Tanjung Pinang yang dikelola langsung oleh BUMD kami. Kemudian satu lokasi di kawasan Tanah Merah, istilah dari masyarakat pedagang kita. Kemudian juga ada yang di Jalan Teluk Keriting, serta mungkin nanti di Hang Tuah pada tahap berikutnya. Tapi yang sudah kita lokasikan itu di 3 lokasi, yaitu Tanah Merah, Anjung Cahaya, dan Melayu Square.
0: Melayu Square ya. Dan saat ini sudah terisi semua, Pak ya?
1: Sudah, kita sudah undi kemarin supaya fair. Ini juga disepakati oleh pedagang kita, pengundian juga berlangsung lancar dan disesuaikan dengan hasil pendataan. Kemarin sebelum juga kita lakukan pencabut undian, itu kita melakukan pendataan agar pedagang yang betul-betul berjualan adalah yang berhak untuk mendapatkan fasilitas relokasi.
0: Artinya melalui undian tadi itu memang untuk benar-benar menseleksi gitu Pak ya, untuk pedagangnya gitu Pak ya.
1: Untuk menseleksi itu tujuannya adalah bahwa pedagang yang kita relokasi adalah betul-betul pedagang asli yang berjualan selama ini di situ, bukan tiba-tiba masuk atau sebulan sekali masuk, kemudian tidak terjadi data ganda, misalnya istrinya, suaminya jualannya di satu tenda tapi ada 2 atau 3. Nah, itu verifikasi yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan data pedagang yang valid. Nah, tetapi undian itu fungsinya adalah supaya fair. Kalau enggak kan rebutan ya, semua mau tempat yang tentu lebih strategis. Ada yang dekat dengan jalan, ada yang dekat dengan musola mungkin ya. Nah, jadi undian itu adalah upaya kita agar tertib proses relokasi, karena tidak rebutan tempat yang mungkin dipandang lebih strategis oleh orang-orang tertentu.
0: Berarti sekarang berarti nggak ada yang mempunyai dapat lapak untuk disewakan lagi nggak ada lagi berarti Pak ya?
1: Oh itu memang dilarang.
0: Nggak bisa ya?
1: Nggak bisa. Kita memang tidak mengakomodir menutup pintu bagi pihak-pihak yang mengambil-ngambil keuntungan seperti itu. Kita memprioritaskan saudara-saudara kita yang betul-betul memang penghasilan sehari-harinya dengan berjualan UMKM di lokasi tersebut.
0: Itu mengapa jadi pemerintah kota perlu melakukan relokasi terhadap para pedagang nih Pak? Yang selama ini beraktivitas di Gurindam 12 Pak?
1: Ya sebenarnya menjawab dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu kita di pengantar ya. Tadi saya menyimak di pengantar yang disampaikan oleh RRI sebelum dialog ini bahwa kawasan Gurindam 12 itu adalah wajah kota Tanjung Pinang sekaligus wajahnya Provinsi Kepri karena ibu kota Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepri. Bagi sebagian orang pendatang yang mungkin wisatawan, turis, saudara-saudara kita yang dari luar juga sering mengeluhkan sama seperti yang disampaikan oleh masyarakat kita tadi ya Pak Dani atau siapa tadi. Nah itu kan harus dilakukan penataan supaya rapi. Sekali lagi ya, bukan mereka tidak boleh berjualan, tidak. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita berikan laluan ya, bahkan dukungan, bantuan untuk dapat mencari rezeki. Tetapi tentu sebagian menganggap ya tendanya mungkin ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bolong, ada mungkin spanduk. Nah itu kan kalau siang mungkin terasa tidak menggambarkan kawasan kita yang strategis Gurindam 12. Nah itu yang perlu kita rapikan dan tertibkan tanpa sekali lagi mengganggu atau menutup usaha masyarakat kita yang mencari rezeki di kawasan Gurindam 12.
0: Artinya tiga lokasi yang sudah disiapkan Pemko berarti sudah diisi semua Pak saat ini berarti Pak ya?
1: Ya sampai saat ini kan dua lokasi utama tadi itu kan sebelumnya juga memang adalah lokasi yang diperuntukkan. Nah sekali lagi ya, negara kita ini kan ada mengatur di sini boleh berjualan, di sini boleh untuk taman kota, di sini boleh untuk misalnya pendidikan. Perlu diatur ruang. Nah, ruang yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita pedagang kaki lima itu ya memang di Melayu Square dan Anjung Cahaya yang saat ini dikelola oleh BUMD.
0: Baik Pak, saya bergeser ke Bang Irwan nih. Dari Satpol PP ini bagaimana peran Satpol PP sendiri dalam proses relokasi pedagang ini Bang?
2: Baik, terima kasih Bang Gedi. Sesuai dengan arahan, kami melaksanakan kegiatan relokasi berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya seperti Desperindak, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro ya. Awal dari kegiatan relokasi kami lakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dari mulai tanggal 8 sampai dengan 11 Juni kami melaksanakan verifikasi pendataan pelaku UMKM yang memang beraktivitas di wilayah G12, Teluk Kriting dan Jalan Hang Tuah sebanyak 294 pedagang yang kita bagi menjadi 3 wilayah tadi. Selanjutnya kegiatan kami lanjutkan pada tanggal 12 Juni 2026 dengan melaksanakan verifikasi lapangan. Jadi seluruh data yang sudah kami terima berdasarkan hasil pendaftaran dari pelaku usaha tadi itu kami verifikasi agar ada data sinkron antara pendata atau pendaftar dengan temuan kami di lapangan. Ini guna memastikan bahwa pelaku usaha yang memang mendaftar merupakan pelaku usaha yang real melaksanakan aktivitas berdagang. Selanjutnya setelah hasil kegiatan kita laksanakan pada verifikasi lapangan bersama organisasi perangkat daerah lainnya, kami melanjutkan koordinasi dengan mengolah data hasil dari verifikasi data pendaftar verifikasi lapangan dengan badan usaha milik daerah BUMD guna memastikan bahwa seluruh UMKM yang terdata nantinya bisa masuk ke dalam wilayah relokasi yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Sekda. Nah, ini penting nanti floating-floating

0: tahun lalu kami melaksanakan relokasi. Nah, relokasi yang kami laksanakan berkolaborasi dengan unsur-unsur lain ya, dukungan dari kepolisian melalui Polres, selanjutnya dukungan personil dan armada dari Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kepulauan Riau, Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, selanjutnya Perkim, DLH, Kecamatan dan Kelurahan, dan unsur-unsur lain dari BUMD. Kegiatan kami lakukan dengan pola angkat dan angkut. Jadi kami menyampaikan kepada para pelaku usaha melalui BUMD untuk sama-sama hadir di lokasi di mana mereka selama ini melaksanakan aktivitas untuk membawa sarana prasarana dagangannya, baik itu yang berbentuk kontainer, gerobak, styling, meja dan sebagainya. Ya, kami membantu mengangkat dengan sumber daya yang ada ke dalam angkutan yang sudah kita persiapkan. Selanjutnya bersama mereka kita tempatkan mereka pada titik-titik yang memang sudah di-floating berdasarkan nomor undi yang mereka terima. Seperti itu, Bang Febri.
1: Oke. Artinya kan di sini dari Satpol PP tidak hanya memberikan gambaran aja sosialisasi, tapi juga turut membantu angkat dan angkut tadi,
0: iya,
1: Bang ya.
0: Iya, angkat
1: untuk,
0: dan angkut.
1: Untuk mendukung dalam relokasi pedagang di Taman Gurindam 12 ini.
0: Siap,
1: ya. Nah, itu bagaimana pendekatan seperti apa yang dikedepankan agar relokasi itu berjalan dengan lancar tadi, Bang?
0: Iya, itu. Harapan kami dengan kami melibatkan para pelaku usaha tadi kan tidak akan adalah kita menghindari miskomunikasi. Jadi mereka mengetahui ini barang mereka, berapa jumlah dagang mereka, terus apa-apa saja jenis barang dagangan yang akan mereka relokasi, terus bagaimana kondisinya, gitu kan. Ini kan sama-sama kita lihat nanti kan. Ya, sehingga pada saat proses berlanjut, diturunkan dan sebagainya, tidak ada yang ketukar, ya, tidak ada yang rusak dan sebagainya. Ini yang komunikasi yang intens kami laksanakan kepada pelaku UMKM, biar hal-hal yang memang berpotensi menjadi konflik ini terhindari. Nah, jadi partisipasi mereka kita minta untuk sama-sama kita hadir di lokasi, dari mulai proses kita angkat sampai dengan kita angkut dan kita turunkan kembali ke titik-titik nomor undi mereka, seperti itu.
1: Terus bagaimana dengan respon para pedagang itu, Bang? Setelah kita undi, mereka mungkin posisi ini nih agak jauh nih dari jangkauan, dari jalan lintas itu. Bagaimana dari para pedagang ketika menerima undian dan sudah diangkut barang itu, Bang?
0: Ya, dinamika di lapangan berkaitan dengan situasi dan kondisi pasti ada ya, yang memang puas atau tidak puas. Tapi kami kembali, kami menyerahkan pengaturan ini kepada Badan Usaha Milik Daerah, ya, BUMD, agar arif dan bijaksana menyikapi hal-hal yang dimaksud, gitu kan. Kalau memang nantinya ada opsi, solusi yang memang bisa kita ambil, bisa kita tempuh, ya, kita mengedepankan itu. Pastinya harapan kami kepada seluruh para pedagang untuk dapat menyesuaikan terlebih dahulu pada titik-titik yang memang sudah ditentukan. Apabila ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, sampaikan, ya nanti kita terima, terus kita akan diskusikan untuk kita ambil langkah-langkah lanjutan, seperti itu.
1: Oke, baik, Bang Irwan, saya ke Pak Dokter nih.
2: Siap.
1: Nih, bagaimana Abang melihat nih, Bang, dengan relokasi yang dilakukan kepada pedagang ini, Bang, di Taman Kota Gurindam?
2: Baik, jadi kalau berbicara relokasi ini kan kita harus melihat dari dua sisi pandangan. Pertama itu adalah dari sisi wisatawan yang datang ke Kota Tanjung Pinang, melihat Kota Tanjung Pinang seperti apa, ya kan, terlihat dari mata dia sendiri. Kemudian yang saat ini kita bicarakan itu dari sisi internal sendiri di Kota Tanjung Pinang, itu ada pedagangnya, kemudian ada pemerintahan di sana, kemudian ada masyarakat setempat sana, kemudian ada beberapa perangkat daerah yang mungkin akan terlibat di sana. Nah, ketika adanya relokasi ini kan yang diharapkan satu, sesuai tema kan ingin melakukan penertiban supaya kondisinya lebih nyaman, ya kan, kemudian berdampak secara ekonomi, kemudian mendatangkan wisatawan, dan akhirnya ini akan menjadi peluang investasi daerah. Nah, itu yang kita harapkan daripada kegiatan relokasi ini. Namun kalau kita berbicara tempat yang sekarang ingin direlokasi, itu kan juga sebenarnya ruang publik.

0: bukan ruang pedagang. Ya kan, artinya ada bukan hanya hak pedagang di sana, ada hak pejalan kaki, ada hak yang ingin bersantai-santai di sana, ingin melihat pemandangan, menikmati pemandangan di sana. Nah, ini yang memang kalau saya bilang agak dilema juga, pemerintah kan harus mengakomodir semua hak ini, ya kan. Artinya ya inilah namanya kita dalam berorganisasi, dan harus kita melihat mana efek baik buruknya itu. Nah, ketika kita melihat jangka pendek, pastinya relokasi ini kalau dari sisi para pedagang ya, pasti nanti disampaikan itu omsetnya akan menurun secara drastis. Itu pasti, dan tidak mungkin terbantahkan, tidak mungkin begitu direlokasi omsetnya langsung naik, kan belum tentu juga. Pasti yang dirasakan omsetnya turun. Kemudian ini nanti akan menjadi satu perubahan pola perilaku konsumen. Artinya yang kemungkinan biasanya orang lewat di jalan seputaran Gurindam 12 itu sambil bisa jajan atau beli di sana, sekarang udah gak bisa lagi kan, karena udah berpindah tempatnya. Kemudian ini adalah masa adaptasi. Artinya memang butuh waktu, butuh proses, dan pasti di sana akan ada namanya muncul biaya. Nah, makanya pemerintah Kota Tanjung Pinang sebelum melakukan relokasi pasti melakukan yang namanya rapat FGD, ya kan, bertemu dengan para pihak pedagang. Nah, kami juga berharap sebenarnya ketika relokasi ini mungkin bisa saja mengundang dari akademisi menyampaikan hasil gagasan atau kajian ilmiah ketika direlokasi ini nanti akan berdampak seperti apa. Nah, karena kalau hanya dari sudut pandang pemerintah saja, nah ini citra masyarakat dengan pemerintah ini taunya negatif aja. Ini yang kita takutkan. Sementara kalau kami sendiri misalnya dari kacamata pengamat, kita kan coba menetralkan ini semua. Memang akan ada yang dikorbankan, ya kan? Dari hal mungkin pendapatan yang mungkin mulai berkurang apa semua, tapi kita kan memberikan sebuah solusi, ya kan? Artinya tidak hanya mengurangi pendapatan, tetapi ini akan kita bantu. Nah, makanya saya melihat pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah menentukan beberapa titik yang tadi saya catat itu ada lebih kurang tiga titik ya, termasuk Lam Layu Skor, Anjung Cahaya, Tanah Merah. Dan saya pikir ini sangat-sangat bagus ya, jadi menghidupkan kembali nih memoris daripada Tanjung Pinang. Karena kan yang dulu kan menjadi kawasan untuk pedagang itu kan Anjung Cahaya, Melayu Square. Nah, itu memang harus kita hidupkan, jangan biar jadi lahan kosong aja. Cuman ini yang mungkin dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah ketika ini direlokasi nanti apakah lebih menarik, ya kan, untuk mendatangkan pengunjung lebih banyak atau mendatangkan pembeli lebih banyak. Ini yang harus kita memberikan kepastian kepada para pedagang. Kemudian ketika kami dipindah nanti apakah akan ada kegiatan di sana, ada event di sana yang ditunggu-tunggu, ya kan? Karena kan tanpa event sebenarnya agak sulit juga nih, ya kan? Kan pancingannya pertama ada eventnya. Nah, kemudian ketika dipindahkan ini nanti kami dibantu nggak terkait dipromosikan ketika dipindahkan ini, ya kan? Kalau kami nggak dibantu, kami juga anu sendiri ya, menimbulkan ketidakpercayaan lagi. Kemudian nanti aksesnya gimana, parkirannya aman atau tidak, ya kan? Ini juga memang harus diperhatikan. Jadi makanya saya pikir kolaborasi adalah satu hal yang tepat. Tidak bisa nih tugas Satpol PP sendiri. Pak Satpol PP sendiri itu duduk juga nanti kan. Ya, jadi makanya Pak Sekda sampai datang nih kan, nanti bisa melihat kacamata dari beberapa mungkin dari pendengar, dari kami para pengamat. Kemudian nanti paling tidak dilakukan apakah dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan evaluasi setelah direlokasi. Kemudian apa nanti tindak lanjutnya? Nah, kalau saya pertama itu berpikir setelah dialog disampaikan hasil temuan dan kajian kepada para pedagang, kemudian nanti apakah di situ nanti peran BUMD lebih banyak atau seperti apa? Nah, ini yang kan mungkin perlu penjelasan lebih lanjut nih dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, di mana peran BUMD nanti di sana. Nah, apakah ketika kami dipindah ada nggak nih, misalkan saya sewa tempat ini diberikan insentif dulu nggak selama 3 bulan ini? Karena kan kami pasti tahu pendapatan kami akan berkurang. Kurang. Ya, nanti setelah berapa bulan baru nanti disesuaikan dengan tarif awal. Nah, itu. Kemudian nanti apakah pemerintah Kota Tanjung Pinang bisa memberikan sebuah jaminan mendatangkan pembeli? Ya kan, melalui apakah itu event atau apa. Nah, kan masyarakat ini mau pindah kalau diberi keyakinan. Kalau dia enggak yakin, dia enggak mau pindah. Itu ini kan akhirnya kan guna paksaan kan. Nah, itu yang kita enggak mau. Tapi kita memberikan satu sebuah solusi. Dan yang paling penting nanti setelah itu semua adalah apakah kami setelah ini ada enggak kira-kira diberikan evaluasi pendampingan, ya kan, supaya nanti ini juga kami dilihat juga nih, ditata rapi dan tidak ada dalam berapa waktu berubah lagi formasinya. Ini kan kita takut kan seminggu oke, dua minggu nanti udah berubah lagi. Nah, ini yang mungkin butuh dilihat daripada pemerintah Kota Tanjung Pinang dan memberikan keyakinan para pedagang sebenarnya. Itu sih yang
1: oke, berarti artinya dengan memang berasa dampaknya Bang ya, dengan
0: iya,
1: relokasi betul. Ini ya. Mungkin seperti Abang sampaikan tadi bahwasannya dengan lokasi yang jauh.
0: Benar.
1: Dan biasanya masyarakat hanya bawa kendaraan di pinggir jalan langsung bisa belanja, ini
0: agak berbeda sedikit, maka merubah pola perilaku daripada si pembeli nanti nih.
1: Ya. Oke. Baik, Bang. Saya ke Pak Sekda nih, Pak. Bagaimana nih, Pak, menyikapi yang disampaikan dari Bang Satriadi tadi, Pak?
2: Ya, jadi tadi Pak Dr. Satriadi udah sampaikan juga ya bahwa lokasi Melayu Square dan Anjung Cahaya itu kan bukan lokasi baru. Lokasi memori yang sebelumnya memang tempat untuk berjualan. Dan lokasi itulah yang kita pilih untuk sementara memindahkan ya saudara-saudara kita yang berjualan di Gurindam 12 tadi itu. Yang kedua, karena di lokasi Anjung Cahaya dan Melayu Square jelas pengelolanya, kelembagaannya jelas, aturan hukumnya jelas, menghindari pungli. Di situ ada BUMD selaku pengelola, diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah kota secara regulasi berhak untuk memungut fasilitas ya, menyediakan fasilitas yang representatif, sanitasi, air bersih ya. Nah, itu kan disiapin semua, ada musola, ada parkir tadi kan. Nah, ada pengaturan lah. Nah, itu yang saya rasa bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau kita tanya siapa pengelolanya, mungkin ada yang bisa jawab tuh. Terus kalau ada pungutan uang di situ, uangnya kemana? Nah, itu juga orang nggak bisa jawab tuh. Nah, uangnya untuk apa? Nah, itu juga mungkin banyak yang nggak bisa jawab. Dan itu sumber-sumber pertanyaan masyarakat sebenarnya. Nah, itu yang coba kita tertibkan sekarang. Yang berikutnya terkait dengan tadi, apakah nanti akan menarik orang datang, gitu ya? Ini kata kuncinya sebenarnya di sini. Makanya saya lihat BUMD sudah mulai beberapa akhir pekan terakhir memanfaatkan panggung yang ada di situ untuk bermusik. Jadi kalau kita melihat di Yogyakarta, mungkin kalau pernah sempat ada tugas atau mampir ke sana, ada Pendopo Lawas. Pendopo Lawas itu sebenarnya nggak jauh lebih bagus dibandingkan Melayu Square. Nah, ini malah fasilitasnya lebih bagus saya pikir Melayu Square. Tinggal bagaimana, dan kita juga meyakini ya, masyarakat Tanjung Pinang ini saya pikir seninya luar biasa, tidak kalah lah dibandingkan yang ada di Pendopo Lawas. Nah, itu mari kita bersama manfaatkan insan-insan seni Tanjung Pinang, manfaatkan panggung yang ada di Melayu Square untuk memberikan hiburan, sehingga ada warna baru ya. Orang bisa duduk, mungkin adik-adik kita, anak-anak SMA bisa ngeband di situ sehingga sambil melihat. Dan kemarin sebenarnya sejujurnya ya, lokasi Melayu Square itu sudah kita tetapkan sebagai acara nonton bola bareng. Cuman kebetulan nonton bola bareng ini jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya. Siapa yang mau nonton? Nah, kemudian jam 11 siang gitu kan, panas. Jadi memang akhirnya nonton barengnya tidak bisa terselenggara di lokasi Melayu Square. Nah, itu upaya-upaya yang akan dilakukan oleh BUMD dalam rangka bagaimana lokasi Melayu Square yang dulu sempat jadi idola kita gitu, kembali menjadi lokasi yang favorit untuk kita dapat meluangkan waktu istirahat di akhir pekan atau di malam hari.
1: Oke, baik Pak Sekda dan Bang Irwan dan Pak Dokter, kita tahan dulu diskusi kita pagi ini ya. kita akan nanti bergabung bersama para pendengar atau memberikan saran masukan dalam dengan dialog Tuan Jumina pagi ini melalui 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830, tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang pagi Jumat 26 Juni 2026 dengan topik relokasi pedagang Gurindam 12 menghidupkan ekonomi, menjaga ketertiban dan estetika. Kita akan menerima penelpon dari para pendengar. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
4: Dengan Bapak Brigadir kilometer 6, Pak.
1: Siap, Pak. Silakan, Pak.
4: Aman. Selamat pagi Bapak-Bapak Narasumber, Bapak Sekda, Bapak dari Bapak Irwan.
1: Siap, Bapak.
4: Dari Satpol PP dan Bapak Dr. Satriadi ya.
1: Ya, Pak.
4: Saya hanya ingin meluruskan saja, Pak. Saya sangat setuju apa yang diuraikan dan dijabarkan oleh Bapak Dr. Satriadi tadi ya. Itu Taman Gundam 12 itu adalah ruang publik, ruang untuk masyarakat berekreasi tak kala di akhir pekan. Jadi tempat kuliner itu memang dulu kita ketahui itu Anjung Cahaya dan Melayu Square. Mungkin yang berjualan itu mungkin Bapak bisa direlokasi ke sana. Jadi yang di ujung sana itu jalan tepi laut itu untuk masyarakat berekreasi. Masalahnya begini, Pak. Tak kala dia ada orang berjualan, ada orang duduk, nanti di situ ada juga juru parkir, Pak. Jadi pertanyaan saya mungkin Bapak Sekda ya, ini juru parkir ini apakah ada telah resmi dari pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perhubungan mungkin ya? Apakah hanya ada inisiatif dari para juru parkir jokir itu sendiri, Pak? Nah, jadi semoga saja ini Taman Sekolah ini, Taman Gurindam 12 ini jadi muka Kota Tanjung Pinang sekaligus ibu kota provinsi. Kita ketahui dulu, Pak, tatkala akan dibangunnya Taman Gurindam 12 itu bermasalah, selalu masyarakat demo-demo. Namun saat ini siapa yang meraup daripada keuntungan itu? Terjadinya dibangunnya Taman Gurindam 12 itu, kita semua yang akan mendapat hasil daripada itu. Itu aja mungkin, Pak, masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Di belakang Pak Abdul Qadir, apakah ada penelpon selanjutnya? Hasrul, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
5: siapa, Pak? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang ada di RRI ya.
2: Pagi.
5: Saya tadi sudah dengar semuanya ya.
1: Dengan Bapak siapa, Pak? Izin Bapak
5: mendukung ya. Ya?
1: Dengan Bapak siapa, Bapak?
5: Dengan Bapak Ucok Dragon nih.
1: Oke, siap. Silakan, Pak.
5: Selamat pagi untuk Bapak-bapak yang ada di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sangat mendukung ya tadi. Soal selama ini saya kan orang lama di sini ya. Saya lihat sepertinya ya Tanjung Pinang ini apalagi kan pusatnya kota ya, terutama di masuk pelabuhan itu ya, gerobak-gerobak jualan otak-otak apa itu jadi kumuh jadinya ya. Ya, kalau bisa kita baikkan lah ya. Tapi kalau sudah ada dengan tiga tempat ini, saya sangat bagus sekali ya. Berarti pemerintah ada mendukung. Ada perhatian lah maksudnya ya. Masalah kata orang tadi, saya dengar tadi kata abang tadi mau menjamin, pemerintah mau menjamin masyarakat datang ke sana belanja, itu kan soal rezeki kan. Kita punya Tuhan, rezeki itu sudah nggak kemana-mana itu ya. Kalau rezeki kita, rezeki datang, walaupun di tempat mana pun kalau rezeki, rezeki. Jadi kita tahu, saya bilang begitu ya, pemerintah itu sudah memperhatikan tempat ini biar Tanjung Pinang itu bagus ya. Terutama saya minta tolong yang di masuk pelabuhan itulah, jangan ada gerobak-gerobak di pinggir-pinggir jalan dekat kum daerah itu ya. Kalau bisa dirapiin ke dalam ya, dibikin seperti akau lah ya, seperti Kota Lembu kan bagus rapi di dalam, tak nampak. Ini di pinggir jalan, jalannya jalan bagus ya. pusat kota kumuh. Ya, jadi saya dengan adanya ini saya terima kasih banyak dengan bapak-bapak yang ini ya, yang melaksanakan ini. Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucok Dragon di belakang Pak Ucok. Halo.
6: Halo, selamat pagi.
7: Halo.
1: Ya, silakan Ibu.
7: Selamat pagi, Mas Febri ya.
1: Iya, benar Bu. Dengan Ibu siapa, Ibu?
7: Bu Erna. Oh iya. Apa judulnya, Mas Febri?
1: Ya, relokasi pedagang Gurindam 12, Ibu. Menghidupkan ekonomi, menjaga ketertiban dan estetika.
7: Ya.
1: Silakan Ibu.
7: Kalau kita lihat pintas selalu ya, pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pinggir-pinggir laut itu sudah agak teratur lah itu, tapi belum teratur karena banyak itu maksudkan kasih kunci. Karena banyak pedagang-pedagang ini yang letaknya itu tidak pada tempatnya seperti itu, sehingga tempat mereka itu tidak layak ditempatkan di situ. Tapi mereka tuh sewa juga setiap bulan seperti itu. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang, cobalah diatur bagaimana sebaik mungkin masyarakat ini dapat berdagang dengan baik, kemudian mereka mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi seperti itu. Jadi untuk ini ada nggak penataan dari kota ini mengenai pedagang-pedagang? Kayaknya seperti di Melayu Square itu sudah mulai sudah mulai sepi. Jadi yang banyaknya tuh di pinggir laut semua, saya lihat lah kemarin ya. Hanya itu aja, supaya di Melayu Square ini jangan sepi, janganlah sampai pedagang-pedagang itu jauh-jauh ke laut sana mereka itu berjualan, sehingga kita pun melilingi pun terlalu jauh. Sudah ada nggak itu program-programnya mengenai berapa banyak pedagang harus di Melayu Square, ada di pinggir laut, begitu kan? Okay, kayaknya saya di Melayu Square tuh di depannya tuh juga sudah sepi. Jadi mohonlah kepada para pejabat kita yang menguasai itu, bimbinglah mereka ini. Nah, dengan sendirinya mereka akan dapat berjualan dengan tenang, walaupun itu disewa Pak, tapi janganlah mahal-mahal Pak, karena zaman sekarang ini untuk mendapatkan uang 50.000 per hari aja susah loh Pak. Jadi kasihan juga masyarakat kita, pedagang-pedagang UKM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di Tanjung Pinang. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Sedang. Tapi sebelum menjawab ini Pak, ini kan ada juga Pak, kemarin sempat viral di media sosial nih Pak. Terjadi sempat bersih tegang ya antara pedagang dengan Direktur BUMD Kota. Itu bagaimana Pak?
2: Ya, saya sudah bertanya langsung kepada Pak Direktur apa yang terjadi, dan tentu saya sudah mengingatkan beliau untuk tentu dinamika di lapangan ini perlu disikapi dengan lebih mengedepankan kesabaran. Namun saya juga mencoba memahami ya dinamika seperti yang disampaikan Pak Yakub di lapangan, karena cuacanya juga waktu itu gerimis. Dan yang terjadi adalah, ini saya luruskan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari beliau dan teman-teman di lapangan, sebenarnya kan sebelumnya sudah dilakukan pengundian. Dan bapak kita yang, saudara kita yang mungkin terlibat dengan direktur itu sebenarnya istrinya hadir dan sudah dapat undian. Nah, undiannya misalnya di blok A1 gitu misalnya. Nah, tapi beliau tidak mau menempati di situ, malah menempati undian yang sudah ditempati sesuai undian itu oleh orang lain. Nah, jadi beliau pokoknya enggak mau, saya pokoknya mau di sini gitu. Nah, disitulah akhirnya teman-teman BUMD menyampaikan bahwa kita perlu pengaturan. Saya enggak mau diatur kan begitu bahasanya. Tapi ya saya rasa itu dinamika biasa. Alhamdulillah kan akhirnya memang sudah bisa dimaklumi dan sepertinya sudah tidak ada masalah ya di lapangan. Artinya sudah kembali mau menempati tempat yang beliau peroleh sesuai hasil undian. Nah, jadi inti pemicunya hanya beliau waktu itu kurang setuju kenapa kok saya dapat di sini? Ya, saya maunya di tempat yang sana. Sementara sana ada orang punya. Berdasarkan apa? Undian. Nah, itu kan rezekinya tadi ya. Rezekinya dapat yang di sampingnya. Nah, itu beliau waktu itu agak kecewa dengan posisi hasil undian saja. Tapi secara umum sudah selesai. Nah, menanggapi Pak Abdul Qadir, Pak Ucok Dragon, dan Bu Erna, sebenarnya nah kami berterima kasih bahwa dari apa yang beliau sampaikan ini kan adalah sifatnya dukungan ya, bahwa apa yang kami lakukan itulah sebenarnya harapan dari masyarakat gitu. Nah, tergambar dari Pak Abdul Qadir, Pak Ucok Dragon, dan Bu Erna itu, harapan yang beliau sampaikan tadi itulah yang kami tindak lanjuti di lapangan tanpa mengabaikan hak-hak nasib saudara-saudara kita yang bekerja di sana, dan memang justru kita tempatkan di tempat yang pas dengan ya, kalau udah di situ kan siapa yang lagi berani ngutip-ngutip yang tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, kemudian tadi saya juga coba menjawab tentang juru parkir ya. Kodenya kalau juru parkir itu dia pakai fasilitas ada baju. Nah, kemudian sebenarnya beliau itu ada surat perintahnya ditunjuk sebagai juru parkir di tempat tersebut. Nah, memang kawasan Gurindam 12 ini kami sedang berkoordinasi dengan provinsi. Provinsi sebenarnya sudah memberikan khususnya tanah merah. Tanah merah itu kan secara aset itu miliknya pemerintah provinsi yang mungkin diserahkan ke Ekrab ya. Nah, itu kami diberikan semacam surat kuasa sementara lah untuk mengelola di situ. Jadi karena kami pemerintah, dalam mengelola aset itu harus ada regulasinya. Nggak sembarangan kita naruh di sana, naruh di sini, ini aset siapa, provinsi kah, kota kah, itu semua menjadi perhatian dan pertimbangan kita. Nah, makanya Pak Gubernur melalui Ibu Sekda Provinsi berkolaborasi dengan pemerintah kota, Pak Wali, ini lokasi-lokasi tanah merah ini dimanfaatkan dulu sebagai titik relokasi baru. Nah, jadi regulasinya juga sudah kita pelajari. Nah, tadi kami juga berkoordinasi bagaimana terkait dengan penataan parkir ini dengan Pemprov, karena kan kita sama-sama mengetahui kawasan Gurindam 12 itu sebagian besar ya itu adalah asetnya pemerintah provinsi. Nah, tentu kan kita harus berkolaborasi. Retribusi parkir itu sebenarnya retribusi haknya provinsi kah, kota kah? Nah, itu yang harus kita dudukkan secara rapi, dan proses itu berjalan saya pikir selama ini alhamdulillah ya, komunikasi dan koordinasi kita cukup baik. Tapi intinya tadi kami menghimbau juga nih, karena disebut parkir, nah bayar parkir harus pakai karcis. Kalau nggak pakai karcis, kata Pak Wali, ini arahan beliau, nggak perlu bayar. Jadi ketika ada yang minta parkir itu tolong diminta karcisnya. Supaya apa? Supaya parkirnya masuk ke kas pemerintah daerah dan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan pajak dan lain-lain. Demikian.
1: Kemudian di itu Pak, ada saran juga untuk pintu masuk pelabuhan tidak ada gerobak, itu bagaimana Pak?
2: Ya, itu juga sudah menjadi pertimbangan kita tentunya. Ini akan coba. Kemarin memang ada beberapa titik di Jalan Hang Tuah, tidak hanya di titik tersebut, tapi di Jalan Hang Tuah itu mulai dari depan gedung daerah sampai ke gedung Gonggong. Nah, itu memang juga kemarin kita lakukan pendataan, ada sekitar 60-an UMKM. Itu juga termasuk rencana penataan kita ke depannya.
1: Oke, baik Pak. Dari Bang Iwan mungkin ada tambahannya Bang.
8: Iya, kami rasa tahapan-tahapan dari rencana relokasi sudah dilaksanakan dengan dukungan semua ya, unsur yang memang kompeten lah untuk terlibat ya. Harapan kami ke depan terkait dengan apa yang sudah kita sepakati, baik kami, pemerintah, melalui BUMD, dan pelaku usaha UMKM yang sekarang ini sudah ada di relokasi-relokasi untuk sama-sama menjaga, gitu kan. Jangan sampai kondisi yang sudah tertata rapi, akhirnya menjadi sarut-marut lagi, gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan titik relokasi ini disampaikan secara baik, benar, hingga nanti kita carikan solusi. Itu mungkin.
1: Apakah nanti setelah relokasi ini berjalan, dari kita, dari Satpol PP tetap mengawasi di sana Bang, atau bagaimana Bang?
8: Iya, ada tahap ketiga nanti kita, tahap pengawasan. Ya, tahap pengawasan kepatuhan terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, ya, jadi tepatilah tempat-tempat yang memang sudah diperuntukkan berdasarkan nomor undi yang telah ditetapkan. Ya. Kami akan melaksanakan pengawasan berkoordinasi dengan unsur BUMD agar penyimpangan-penyimpangan terhadap apa yang sudah ditetapkan tidak dilakukan oleh pelaku UMKM di titik maksud.
1: Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya, seperti pastinya, yang kemarin untuk, terjadi. Ya,
8: yang ada miskomunikasi, karena kan konfliknya itu bukan hanya antara UMKM dengan pengelola, tapi kan UMKM dengan pelaku UMKM itu sendiri.
1: Oh, ya, ada bisa juga itu, Pak.
8: Ya, potensi.
1: Potensi. Ya. Oke, baik, Pak. Dari Pak Dokter nih, tambahannya.
0: Baik, tambahan saya palingan niat baik yang ada pada pemerintah Kota Tanjung Pinang itu baiknya disambut baik juga oleh masyarakat, kemudian para pedagang, dan mungkin nanti terkait pelaksanaan atau implementasinya nanti betul-betul dijaga sama-sama, ya kan, agar tidak ada tadi kisruh lagi masalah relokasi ini. Karena kalau kami secara ekonomi ngelihatnya bukan seberapa cepat relokasi ini dipindahkan, ya kan, pedagang itu cepat dipindahkan, tapi seberapa cepat berdampak pada pedagang itu, terutama berkaitan dengan pemulihan daripada ekonomi. Betul. Dia ya, karena itu yang kita lihat. Dan saya pikir mudah-mudahan yang apa yang dicita-citakan ini, ya kan, apa yang menjadi niat baik pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bisa terlaksanakan dengan baik, dengan cara yang baik. Min.
1: Oke. Baik, Bang. Selain kan tadi dari pemerintah kan memfasilitasi nih tempat lokasi yang di untuk para UMKM nih. Selain itu kan apa lagi nih, Bang, yang perlu diberikan kepada para pelaku UMKM nih dari pemerintah? Saran nih, Bang.
0: Saya pikir ini butuh semacam kalau saya selalu bilang hitam di atas putihnya, komitmen bersamanya daripada UMKM-nya itu sendiri, kemudian daripada komitmen pemerintah Kota Tanjung Pinang itu sendiri. Dalam hal ini mungkin BUMD, ya kan, selaku nanti petugas pelaksana di lapangan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para UMKM, kemudian UMKM juga memberikan suasana yang terbaik untuk dalam rangka memberikan kualitas pelayanan kepada konsumennya dan memberikan produk yang terbaik agar nanti Kota Tanjung Pinang juga dilirik, ya kan, dilirik sebagai kota kuliner, ya kan, dilirik sebagai ini salah satu bisa untuk investasi dalam bidang wisata. Nah, itu harapan kita, investor datang melihat Kota Tanjung Pinang itu sebagai salah satu tempat investasi yang cukup menarik.
1: Karena kamu menjadi apa, wajah terdepan nanti di masuk ke Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi nanti, Bang, ya. Dengan sudah tertata dengan baik. Baik, Pak Sekda, ini juga sudah di penghujung waktu, Pak. Nanti itu bagaimana, Pak, dengan para pelaku UMKM ini nanti apakah tetap ditarik retribusinya untuk satu lapak itu atau bagaimana nanti, Pak? Dan ya, sekalian penutup, Pak, ya.
2: Oh iya, iya, iya. Tentu saja karena tadi BUMD yang mengelola, BUMD menyiapkan fasilitas listriknya, kemudian air bersihnya. Nah, tentu ada biaya operasional yang tentunya jelas ya masuknya itu ke BUMD, transparan, akuntabel, terkait dengan apa? Layanan yang diberikan oleh BUMD terhadap saudara-saudara kita di UMKM. Nah, sebagai penutup, tentu saya mengajak seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk sama-sama nih, kita di ujung pekan atau di malam hari ingin bersantai, ayo kita kembali menggeliatkan Melayu Square Anjung Cahaya. Karena memang dululah itulah tempat yang memang kita siapkan. Dan untuk ujung minggu ini berita baiknya nih, bahwa kita ada BUMD sudah menyiapkan tuh di situ ada hiburan, musik, kemudian juga ada door prize nih. Nah, ada rice cooker, ada kipas angin. Nah, mudah-mudahan sambil jalan-jalan kita sama anak-anak dapat rezeki. Nah, pulang-pulang bawa rice cooker, gitu kan? Nah, pulang-pulang bawa kipas angin. Itu salah satu bentuk upaya kita untuk bagaimana menggeliatkan lagi kawasan Anjung Cahaya dan Melayu Square. Dan saya berterima kasih kepada pelaku UMKM kita yang ada di Gurindam 12 yang sebenarnya sangat kooperatif, sehingga mengikuti arahan dari pemerintah yang merupakan memang harapan dari sebagian besar warga kita yang tergambar dari dialog kita ini, bagaimana kawasan Gurindam 12 sebagai wajah pemerintah Kota Tanjung Pinang, wajah Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi ini dapat tertata rapi, baik, indah, orang dapat istirahat. Nah, teman-teman kita yang berusaha, ayo kita berusaha di sini, nggak jauh, tempatnya dekat sekali kan dengan kawasan Anjung Cahaya, dan ini tempat yang memang dari dulu juga memang idola kita, gitu. Demikian demikian mungkin. Okay.
1: Baik Bang Irwan Yaakob, apa nih Bang sarannya Bang?
8: Ya, harapan kami ya terkait dengan relokasi UMKM di Gurindam 12 ini pastinya pada titik relokasi di tiga titik yang telah dipaparkan tadi akan terwujud ya penataan kawasan yang memang representatif. Baik itu untuk kami pemerintah maupun pelaku usaha sendiri, sehingga muncul ikon-ikon tempat-tempat baru, sehingga diharapkan kunjungan wisatawan baik itu domestik maupun luar ada di Tanjung Pinang. Itu mungkin Bang Tobi.
1: Oke, baik Bang Dr. Satriadi, apa nih saran masukannya dengan di akhir penutup ini?
0: Mungkin lebih tepatnya kepada ini aja harapan. Jadi harapannya UMKM kita bisa makin berkembang dengan direlokasinya ini, kemudian investasi bisa masuk, ruang kota tertata rapi, dan akhirnya adalah PAD Kota Tanjung Pinang bisa meningkat. Itu yang paling penting.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Pak Sekda, Pak Zulhidayat, terima kasih Pak sudah hadir di studio area di Tanjung Pinang ya, dengan kita membahas dialog Tanjung Pinang pagi ini Pak.
2: Siap.
1: Dan juga Bang Iwan.
2: Siap.
1: Dan Pak Dokter.
2: Siap.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, relokasi pedagang di Taman Gurindam 12 merupakan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan penataan kota dengan keberlangsungan usaha dan para pedagang. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama, dan dukungan dari semua pihak, diharapkan proses relokasi dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi pedagang, masyarakat, dan pembangunan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih baik ke depannya. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febriansah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
3: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Halo RRI.
7: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
8: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
7: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
8: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita masuk di program Halo RRI. Edisi hari ini hari Jumat 26 Juni 2026. Dan saya buka line telepon untuk pagi hari ini di Halo RRI di 27100. Dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Silakan bagi Anda ingin menyampaikan aduan tentang pelayanan publik atau aduan Anda yang sudah direspon dari pihak-pihak terkait, bisa juga dikonfirmasikan di sini. Ya, kami tunggu di 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811778930. Baik, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Iya, nih suaranya, maaf suaranya agak jauh nih.
3: Betul.
2: Dengan siapa, di mana?
3: Permata, gak penyengang.
2: Bunda Permata.
3: Ini,
2: apa tuh Bunda?
3: Dari berapa lama Bunda ngasih tahu, dari sebelum bulan puasa sampai sekarang lagu semuanya dekat alsa mas. Tapi belum ada, di proses lah.
2: Lampu penerangan ya Bunda ya. Ya.
3: Alsa kami mati semua. Itu gelap.
2: Iya.
3: Bapak nak pergi solat tu. Balik sembahyang lampu mati semua
2: kata dia. Iya.
3: Baik. Tolonglah yang sangkutan semua turun ke lapangan. Lu turun malam baru tahu dia kena kopot. Itu je kian.
2: Baik Bunda Permata.
3: Cuaca terang menderang.
2: Sama nih di sini juga nih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bunda Permata tadi penyengat ya, mengadukan tentang lampu penerangan jalan di penyengat. Sudah dari bulan puasa kalau nggak salah tadi, sebelum puasa ya kata Bunda ya. Baik bagi pihak-pihak terkait, nah dinas perhubungan atau dinas perkim, mohon ditindaklanjutin karena kebutuhan masyarakat terhadap lampu penerangan jalan sangat dibutuhkan ya, demi kenyamanan, keselamatan semua masyarakat yang ada di sana. Baik, di belakang Bunda Permata masih kami tunggu jika ada yang bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini ya, edisi hari Jumat ya, di 26 Juni 2026.

0: Ya, pendengar sepertinya sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Assalamualaikum. Halo Eris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Eri, selamat pagi, dengan siapa?
1: Laut biru, airnya tenang.
0: Iya.
1: Banyak orang menangkap tenggiri. Saya Pak Batu kembali datang untuk bercakap di Halo RRI.
0: Baik Pak Batu, silakan Pak Batu, apa yang mau disampaikan nih Pak Batu?
1: Ingat tadi dari Bunda Permata di peningat.
0: Iya.
1: Bukan saya nak jawab ya, tapi itulah keluhan masyarakat.
0: Iya.
1: Kalau kita dengar Bung Riki, dana yang ditumpahkan untuk proyek di Pulau Penyengat itu kan miliar.
0: Iya.
1: Jalan, atau lagi nak bangun tugu bahasa. Sekarang lampu berapa butik boleh dijamin nyala dia setiap hari. Ini kan suatu tidak seimbangan antara dana yang keluar dengan keadaan. Miliar loh, memiliki dana di Pulau Penyengat tuh. Lampu ya seperti Bunda Permatakan tadi, nyala itu kan memprihatinkan.
0: Betul.
1: Orang kata titik haus kelaparan di atas sungai. Kehausan. Begitulah. Jadi yang kecil-kecil aja tak terurus, yang besar pula yang diolah. Kita takut bukan apa, Puan Riki, Ibu Riki. Ada anu-anu dia, mangga itu digalakkan yang MM tu. Yang lampu, berapa harga lampu sebutik tu? Imbang, mungkin daki dari pembangunan miliar itu cukup untuk masang lampu 100 lampu di Pulau Penyengat yang betul-betul tas, kata orang. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama Pengko. Sehubungan dalam Pengko ni, tadi saya nak masuk dalam acara tadi,
0: dialog tanya pinang pagi tadi.
1: Soal relokasi pedagang-pedagang di tepi laut itu bolehlah diatur baik-baik, okay kan? Yang tadi nak saya tanyakan Bu Riki, pasar Cik Puan Perak yang dibangun miliar-miliar itu kenapa kosong?
0: Baik-baik.
1: Kenapa tidak dibahas dalam dialog di RRI? Bahaslah.
0: Baik-baik.
1: Sebab akibatnya apa? Kenapa masyarakat tetap mau berjual ke atas? Lebih suka di emperan kaki lima di Jalan Gambir itu. Itu juga harus dibahas sebetulnya tadi. Saya ingin nak sampaikan. Ini tak dipedulikan kayaknya proyek miliar loh. Bukan mudah. Nah itulah. Luh kisah kami sebagai masyarakat.
0: Baik.
1: Apa namanya itu, boleh dikatakan keluhan lah masyarakat. Kenapa itu tidak dibahas? Itu aja.
0: Baik Pak Batu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Batu, terima kasih atas aduannya ya. Baik, nanti akan kami usulkan juga kepada tim ya Pak Batu ya, masalah pasar tadi ya. Baik, di belakang Pak Batu masih kami tunggu jika ada yang bergabung lagi bersama kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki.
0: Selamat pagi, dengan Ibu siapa Bu?
2: Bu Erna, Mas Riki.
0: Bu Erna, apa kabarnya Bu Erna, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Mas
2: Riki mentang-mentang nonton bola terus tambah semangat kayaknya penyiarannya.
0: Iya dong Bu Erna.
2: Enggak ngantuk ya?
0: Enggak, kalau nonton bola enggak ngantuk tuh Bu Erna. Baik Bu Erna, silakan.
2: Kalau saya sih nonton, mendengarkan kalau ada jam sekitar jam 6 sampai jam 9 itu masih bisa melek mata saya Mas Riki. Tapi kalau udah jam 11, 12 enggak usah lah dipanggil-panggil. Saya udah tidur ke mana-mana. Yang ini, saya ini demi kepentingan masyarakat ya Mas.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang kita nih udah berjuang, udah berusaha, tapi sampai sekarang belum ada juga lagi yang didapatin itu belum ada lagi Mas Riki. Contohnya itu lampu jalan Mas Riki. Yeah. Kemarin saya sudah dapat WA bagian PU bagian lampu jalan ini dan saya kirim juga ke beliau WA beliau. Nah, kemudian dia bilangkan sama saya pesan ibu saya sudah saya kirim ke bagian bagian apa namanya ini ya Mas Riki, bagian untuk inilah yang memperbaiki lampu-lampu jalan ini maksudnya gitu.
0: Tim teknisi lapangannya ya.
2: Terima kasih juga. Sampai sekarang Mas Riki belum juga lagi. Kita hafal lah sebabnya ya kita nggak ngerti juga apakah memang biaya tak ada atau orang yang akan memperbaiki terbatas orangnya sehingga geraknya tuh agak lambat sedikit lah ya Mas Riki. Tapi saya mengharapkan bagian PU ini, bagian lampu jalan ini mana yang dahulu tuh didahuluin lah Mas Riki. Jangan kita yang dulu-dulu kan belum juga ada terjamah lagi kan. Bahkan Bu Erna ini ada dua tempat loh Mas Riki. Pertama tuh di ya masih di Jalan Gatot Broto, Gang Putri, Mayang Sari 1. Yang kata Bu Erna itu lampu yang satu itu udah setahun lebih loh Mas Riki. Saya mengusulkan itu sebelum puasa lagi kemarin. Nah itu udah sampai sekarang belum ada perbaikan. Kemudian ada lagi di jalan itu juga lorongnya sama ini lebih kurang hampir 2 bulan nih Mas Riki. Udah dilaporkan juga. Tapi itulah belum ada perbaikannya lagi. Jadi kita mengharapkan lah ya karena lampu ini memang keperluan masyarakat.

0: waktu malam ini.
1: Iya, betul.
0: Jadi mohonlah kepada dinas perbaikan lampu-lampu jalan. Tolonglah Pak, karena kami ini kadang-kadang mau minta bantu dengan warga juga segan.
1: Iya.
0: Karena lampu yang baru 2 bulan mati ini Mas Riki, kami berusaha untuk ada gak perusahaan besi di sini. Dia yang beli lampu itu, ini bukan bohong Mas Riki, 700.000 Mas Riki.
1: Satu lampu tuh Bu Erna.
0: Satu lampu. Jadi waktunya cuma stop, udah mati tuh. Jadi bagaimana ya, apa kualitas lampu kita nih kurang bagus atau bagaimana? Biasanya kan tahan itu, ini setahun aja hidupnya udah mati. Sampai sekarang saya sedang lagi mau minta tolong. Jadi ya Mas Riki, dan mengharapkan kepada dinas PU khusus bagian lampu jalan, kalau ada laporan-laporan itu segeralah datang lihat gitu apa benar atau tidak laporan dari warga ini misalnya ya. Nah, semoga ya mereka berjalan dengan lancar dan kota Tanjung Pinang terang benderang, katanya terang benderang, tapi masih banyak lagi yang lampu yang belum nyala ya Mas Riki.
1: Iya betul.
0: Nah, itu hanya itu aja Mas Riki. Mudah-mudahan dinas bersangkutan dapat mendengarkan dan segera memperbaiki lampu-lampu jalan yang tidak menyala.
1: Amin.
0: Hanya sekian.
1: Baik Bu Erna.
0: Terima kasih Mas Riki.
1: Sama-sama Bu Erna.
0: Jam berapa lagi bola ada Mas Riki?
1: Ah, besok lagi nih Bu Erna.
0: Terima kasih ya Mas Riki.
1: Sama-sama Bu Erna.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna ya. Baik, di belakang Bu Erna kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, halo RRI, Bang Riki.
1: Selamat pagi, Pak Soni.
2: Ya, benar sekali, Bang Riki.
1: Apa kabarnya, Pak Soni, sehat?
2: Kabarnya kabur, Bang Riki.
1: Waduh, kenapa kabur nih, Pak Soni? Bisa kabur nih, Pak Soni, gimana nih? Baik,
2: mata agak kabur.
1: Oh, baik, silakan Pak Soni, apa yang mau disampaikan?
2: Ya, kadang-kadang per detik ini Bang Riki ya, lalu membicarakan tentang inflasi Bang Riki ya, naikan masalah minyak dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa pemerintah sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya Bang Riki ya. Contoh macam Bulog ya. Bulog itu Bang Riki, itu di jalan apa nih, Ahmad Yani ya?
1: Ya betul.
2: Itu kan ada yang buka konter jual beras dengan
1: betul.
2: Jual minyak.
1: Iya kan? Di depannya.
2: Itu beras itu, Bulog itu harganya 57.000 Bang Riki.
1: Oke.
2: 5 kilo berderai. Kalau kita beli di apa nih, Swalayan, yang 5 kilo itu 80.000 lebih. Itu gajah merah dan beras Padang gitu kan. Itu terjadi selisih harga lumayan juga, 30.000. Kemudian minyak goreng Bang Riki, minyak kita, itu Bulog itu jual 1 liternya 15.000. Kalau di Swalayan 22.000. Nah itu ada perbedaan 7.000. Namun kita, kalau kita mati Bang Riki, ini tidak wajar kalau pedagang-pedagang ini menaikkan harga setinggi-tingginya.
1: Iya, betul.
2: Sehingga menyulitkan masyarakat ya Bang Riki, yang menengah ke bawah.
1: Betul Mas Ani.
2: Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah, kalau saya amati ya, terutama Bulog, katakanlah dia sudah menaruh harga eceran tertingginya 15.000 Bang Riki ya. Tertinggi itu. Tapi ada pedagang-pedagang nakal, saya lihat tadi ada berapa orang tuh datang, dia ingin beli banyak Bang Riki. Ingin beli satu kotak. Jadi kata petugas tak bisa, satu orang
1: tak boleh,
2: hanya 4. Ini aja 4 kantong.
1: Baik.
2: Kalau satu kotak itu isinya 12 atau berapa, itu mungkin mau dijual lagi Bang Riki. Nah, inilah yang berbahaya.

0: sekali buat harga-harga kita nih
1: Iya.
0: semakin jauh dari Bulog itu semakin mahal, Bang Riki.
1: Betul.
0: Saya mau pemerintah nih, Bang Riki, Disperindak kerjasama dengan Bulog, terutama untuk beras dan minyak makan
1: Minyak.
0: ini.
1: Iya.
0: Kalau bisa mendistribusikan ke kedai-kedai yang retailer-retailer yang jauh-jauh dari itu tuh, Pak Riki, pelosok-pelosok itu, dia memberikan pasokan-pasokan barang-barang itu kepada pedagang dengan naik harga 3.000 aja, Pak Riki.
1: Iya.
0: Ya kan? Karena faktor jarak. Jangan mengambil untung tinggi-tinggi.
1: Iya, jangan terlalu besar
0: Saya
1: ya
0: kira
1: pasarnya.
0: kalau itu dilakukan, saya kira terbantu masyarakat kita pedalaman, Bang Riki.
1: Baik, baik.
0: Karena apa, Bang Riki? Yang saya amati semakin jauh dari itu harga semakin mahal, Bang Riki. Inilah yang terjadi. Ya itu kan perlu diawasi, Bang Riki.
1: Iya.
0: Kemudian banyak lagi barang-barang nih yang perlu kita awasi, Bang Riki. Terutama yang bisa ngawasi ini Disperindak lah, Bang Riki.
1: Iya.
0: Jadi masalah harga itu betul-betul bisa terkendali dan masyarakat puas, Bang Riki, tidak menjerit.
1: Iya.
0: Pemerintah tuh kalau saya lihat udah bagus, cuman pedagang-pedagang nakal nih yang buat harga jadi tinggi, Bang Riki.
1: Baik.
0: Jadi saya minta kepada Disperindak, tolong diawasi pedagang-pedagang nakal kita ini yang membuat masyarakat menjadi bertambah susah.
1: Baik.
0: Mungkin itu dari saya, Bang Riki.
1: Baik, Pak
0: Terima
1: Sony.
0: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony atas ini ya, informasi aduannya, laporannya. Kita juga berdoa semoga bisa terasa teratasi. Baik, baik pendengar, kita jeda dulu sesaat ya untuk mendengarkan sebuah lagu, dan nanti kita akan bergabung kembali di Halo RRI hari ini ya. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Indonesia.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Halo RRI ya. Edisi hari ini hari Jumat 26 Juni 2026 dan kami masih mengundang Anda jika ingin bergabung bersama kami untuk mengadukan aduan tentang pelayanan publik ya. Di 27100 dan juga bisa di line WhatsApp kami. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Londi.
0: Tok Londi, apa kabar Tok Londi, sehat?
1: Alhamdulillah. Sebaliknya bagaimana?
0: Alhamdulillah selalu sehat dan semangat saya Tok Londi. Ya.
1: Memang kita setiap hari jangan lupa kita menyampaikan hal-hal perlu untuk daerah kita. Jadi apa-apa sebenarnya yang diharapkan masyarakat itu pemerintah tuh menjawab. Walaupun belum bisa sempat diperbaiki, tapi dijawab. Contohnya kita sering dengar tuh lampu jalan yang mati. Nah kalau memang masyarakat itu tidak mengerti, dengar kita di suara radio itu, apa katanya, itu aja. Padahal kita kasih tahu tuh supaya terang menderang. Nah harapan kita supaya jangan masyarakat yang tak suka kita masuk ngasih tahu apa yang kita perlukan daerah kita ini, kadang-kadang pro kontra. Jadi kalau masyarakat itu mendengar jawaban dari pemerintah, jadi beliau tuh sadar. Jadi nanti katanya kalau dia pro dengan orang yang minta lampu, lampunya tak hidup, lain kali kalau dia mau calon tak usah diangkat, dipilih lagi. Itu bahasa masyarakat itu seperti itu. Sebenarnya bukan dari hatinya, tapi dari kegemasan dia, kemarahan dia. Jadi ngomongnya seperti itu. Nah macam kami-kami ini tidak marah dengan siapapun, tapi ini tugas pemerintah yang telah dipilih ataupun sudah diangkat oleh atasan-atasannya untuk melaksanakan tugas ini.
0: Baik.
1: Jadi harapan kami, opini kami atau pemerintah kami setiap hari di Jumat, Rabu, Senin itu setiap hari itu supaya ditanggapi dulu. Alasannya misalnya lampu jalan tak hidup, apa sebab? Nah kalau dia sebab uang tak ada, saya rasa ya anak kecil pun tahu. Katanya tok apa tok rumah lampu mah tok 300 lebih. Ditengok-tengok dia pada dah pandai baca untuk bayarannya untuk pemerintah daerah sekian, untuk PLN sekian. Oh ini tok 7% dari 320 ribu tok bayar lampu jalan. Jadi kalau rumah saya 20 ribu satu bulan, kalau pengusaha-pengusaha yang bar 5 miliar 500 ribu, perusahaan-perusahaan itu 5 juta, itu berapa?
0: Betul.
1: Untuk lampu jalan saja. Jadi ini perlu pemerintah itu jelaskan. Apakah duit itu dilarikan untuk buat-buat yang lain? Saya rasa mungkin lebih penting lampu ini karena malam hari takut kita kalau keluar nampak yang pocong misalnya, padahal itu bukan pocong kan,
0: betul,
1: kena gelap. Nanti tahu-taunya anak cucu kita pulang ketuk-ketuk dari depan sana gelap sampai ke rumah, nanti kita diketuk, kita pun tak nampak. Jadi perasaannya seperti itu. Kalau lampu jalan di jalan itu terang, semua rasanya tenang melihat sesuatu di malam hari.
0: Betul.
1: Nah harapan kami supaya pemerintah itu mendengar, mendengar, jadi dia menjawab. Kalau belum bisa masang hari ini, coba ngomong itu nanti bulan depan, tahun 2030 baru dipasang. Jadi kita kan, oh gitu kan, gitu ceritanya. Nah macam kami ini kalau memang itu perlu penerangan jalan, rumahnya tipis jalan, kita belilah mentol satu biji, kita gantung di depan rumah. Sebabnya pemerintah belum memasang, kita masang dulu. Ini yang kita perlukan jawaban dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah tak mau jawab, Ibu Erna saya rasa setiap bulannya, tiap harinya ngomong lampu terus.
0: Iya.
1: Sebab di rumah dia ada buaya, ada piawak, ada ular, ya kan? Itu masih lumayan. Kalau sempat maling. Kebanyakan maling kalau dia sudah masuk ke rumah, dia tak ngambil barang. Kalau ketahuan, dia bunuh kita.
0: Betul.
1: Kejadian seperti itu yang kita dengar di TV kan. Jadi ini yang diharap masyarakat itu seperti itu. Bukan menyalahkan, bukan marah dengan pemerintah, tapi tolong dijawab apa kelemahan pemerintah itu sekarang. Nah, ini saya nyambung sedikit masalah tadi tuh pengaturan UKM yang ada di pinggir laut itu. Memang di satu segi kita mengharapkan kehadiran dari luar itu melihat kota Tanjung Pinang berdelau. Di satu segi juga kita mikirkan masyarakat yang jualan nanan cari sesurat nasi itu jangan terganggu misalnya. Nah ini perlu dipikirkan. Jangan mentang-mentang kita pemerintah, kau kesana, kau ke sini. Tapi kita kasihan juga, kita atur dengan baik-baik. Nah kalau memang itu jauh dari pandangan atau kedatangan orang-orang yang ke pelabuhan tengok di laut itu, yang jualnya payah dijangkau, ini juga saya rasa mungkin mengurangi penghasilan cucu cicit kita yang jual di situ. Nah kita juga jangan serakah yang jual. Diatur pemerintah, memang syukur kita diatur. Tapi kembali dilihat kembali pemerintah dan kita mencoba bagaimana. Kalau memang tak sanggup, kita undurkan diri, jangan kita demon. Pemerintah juga kalau itu memang mengurangi hasil daripada pedagang itu, tolong cari solusi yang bagaimana supaya pedagang itu bisa mencukupi makan keluarganya. Daripada dia minta-minta di pelabuhan juga kita jadi malu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tolonde atas informasinya ya Tolonde ya. Baik, di belakang Tolonde kita angkat kembali nih seperti yang sudah dengan bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa ini Pak?
2: Pak Riki, tengen aku tak apalah aku keluar balik.
0: Pak Rusli ya.
2: Iya.
0: Baik,
2: Pak. Ada nama ke HP itu buat ada. Tapi adik, tak apalah.
0: Ada, namanya ada Pak
2: Rusli. Ada dia pagi di pulau.
0: Baik, sir. Silakan Pak Rusli.
2: Saya hanya ingin menyampaikan sedikit dari sini.
0: Yeah.
2: Mengenai sudah dilaksanakan pemilihan RT-RW baru. RT-RW belum ya?
0: Iya.
2: Perampingannya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah keluar SK karena 1 Juli, itu masyarakat itu katanya nanti kan ada perubahan RT-RW ya pasti ya.
0: Betul.
2: Karena penduduk sudah berubah RT, RW-nya juga nanti bakal berubah. Jadi kalau dapat nanti jangan sampai masyarakat berbondong-bondong datang dari Dishub Capil melakukan perubahan sehingga penuh sesak nanti ya di Sukapil ya. Mudah-mudahan RT lah yang mengurus nanti RT baru atau RW baru. Satu tangan aja datang ke di Sukapil, jadi tidak rame-rame datang ke Sukapil ya. Yang kedua, tadi malam itu beritanya miris sekali karena ada pembagian BLT itu bentuknya makanan ya. Minyak kita. Minyak kita itu karena tahu minyak solar. Dan begitu dimasak, itu keluar duit, keluar asap katanya. Jadi langsung hitam katanya. Nah ini keterlaluan gak nih akhir baru itu? Mudah-mudahan tak sampai kita nyimpin, lalu daerah lainnya di daerah Keluar Riau ya. Itu langsung dibalikkan. Jadi masyarakat berbondong-bondong balikkan lagi minyak kita itu ke pemerintah daerah setempat, kawasan di Jawa. Kalau ini sampai terjadi, minyak makan jadi minyak solar yang sudah jadi.
0: Waduh, betul.
2: Bukan saja malu perusahaannya mengedarkan itu, pemerintah yang meminta perusahaan itu menjadi penderop minyak-minyak itu gimana jadinya? Benar BPOM berulang kali berwanti-wanti itu jangan sampai masyarakat dirugikan dengan makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak sehat. Kalau hal ini sampai terjadi seperti demikian rupa, itu siapa yang mau disalahkan, Mbak Riki? Pemerintah atau perusahaan pemasok kan gitu kan? Nah yang terakhir, saya ini agak heran, katanya TPR itu promosinya bukan main lagi kemana-mana, Piala Dunia ini sepak bola bisa nonton secara gratis. Tapi nyatanya begitu kita buka, tahan siaran bola. Apakah harus berbayar juga nih, seperti SCTV nyarga bola? Pemerintah katanya membayar sampai 1 triliun lebih, 1,3 1,1 ya. Tapi begitu nonton tak ada bendala tuh. Macam mana nih? Harus bayar atau macam mana? Atau di channel khusus ya, seperti yang di bola-bola sebelumnya. Karena nanti bukan hanya Piala Dunia, Piala U17 juga nanti gratis, tapi tak ada bendera tonton layar tutup apa-apa. Kata lucu, betul ya?
0: Betul,
2: bayar
0: betul.
2: Ya?
0: Saya kurang tahu.
2: Ada TPI channel khusus di TPR ini.
0: Harusnya, kalau memang harusnya gratis sih Pak
2: Sri. Yang TPR ini harus membayar channel khusus, enggak tahu lagi saya.
0: Harusnya memang gratis sih.
2: Itu aja, maaf ya Mari
0: baik,
2: ya.
0: Baik Pak Sri, baik sih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusli ya. Baik, di belakang Pak Rusli masih ada waktu jika ada yang bergabung lagi bersama kami di Halo RRI ya, untuk mengadukan aduan tentang pelayanan publik pada sekitar Kota Tanjung Pinang atau Kabupaten Bintan ya khususnya ya. Baik, sepertinya kita jeda dulu sejenak nih. Kita dengarkan dulu lagu ya sebelum kita sambung lagi di Halo RRI. Tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Baik, terima kasih masih bersama kami di Halo RRI. Edisi hari ini hari Jumat, di tanggal 26 Juni 2026. Dan masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama kami jika Anda ingin bergabung menyampaikan aduan-aduan Anda tentang pelayanan publik ya. Masih kami tunggu satu penelpon terakhir nih sebelum kami undur diri dari Halo RRI, dan saya juga mengundur diri dari ruang dengar Anda di segmen Tanjung Pinang pagi ya.

0: Baik, saya akan bacakan sebuah informasi dari rri.co.id ya, tentang relokasi UMKM Gurindam 12 bukan penggusuran pedagang. Pemerintah Kota Pemko Tanjung Pinang terus memfasilitasi proses relokasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sebelumnya berjualan di kawasan Gurindam 12. Relokasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang akan dikerjakan di kawasan tersebut. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan proses pemindahan pedagang telah dimulai sejak beberapa hari terakhir. Dan menurutnya relokasi dilakukan secara bertahap sambil dilakukan inventarisasi terhadap kebutuhan dan kondisi para pedagang. Wali Kota menjelaskan selama proses pembangunan berlangsung, pedagang tidak memungkinkan untuk tetap berjualan di lokasi lama karena area tersebut akan digunakan untuk aktivitas proyek dan penempatan material konstruksi. Sehingga Pemkot Tanjung Pinang bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya menyediakan sejumlah lokasi alternatif bagi para pedagang. Lis juga menyebutkan beberapa lokasi yang disiapkan untuk menampung pedagang antara lainnya adalah kawasan Anjung Cahaya, Melayu Square, Tanah Merah, serta beberapa titik lain yang masih dalam tahap koordinasi. Pemko juga memprioritaskan pedagang yang benar-benar aktif berjualan agar dapat memperoleh tempat relokasi. Yang difasilitasi pedagang adalah memang berkomitmen berjualan, bukan yang memiliki lapak tetapi tidak digunakan atau disewakan kepada pihak lain. Lis juga menegaskan relokasi tersebut bukan merupakan bentuk penggusuran pedagang. Menurutnya pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usaha selama proyek pembangunan berlangsung. Baik, pendengar, kita sudah di penghujung acara Haro RRI dan segmen Tanjung Pinang pagi hari ini ya. Dan kami pamit dari Haro RRI edisi hari ini. Sampai bertemu di Haro RRI berikutnya nanti di hari Senin ya. Dan saya juga undur diri dari ruang dengar Anda dari Tanjung Pinang pagi hari ini, edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Dan akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang siang bersama rekan kami nanti ada Rima Melati. Baik, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Kita bersama di acara Jendela Kepri tentang Indonesia Sehat. Nah, untuk hari ini pendengar, kita bicara tentang sehat mental bagi generasi muda, bagaimana menjaga diri di tengah tantangan zaman. Nah, pendengar, tentu ketika kita mendengar kata sehat, ini kebanyakan orang ya langsung membayangkan tubuh yang kuat, makan yang bergizi, atau rajin berolahraga. Padahal pendengar, kesehatan tidak hanya berbicara mengenai kondisi fisik saja, tetapi juga kondisi pikiran kita, perasaan kita, dan juga kemampuan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan santai. Nah, itulah yang disebut dengan kesehatan mental. Mendengar hari ini saya akan mengajak Anda ya untuk memahami bagaimana menjaga kesehatan mental. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Baik pendengar, sebelum itu kita simak dulu ya lagu berikut ini. Semoga Anda suka. Selamat siang, salam Jumat berkah ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, baik di RRI Digital atau juga di live chat atau juga di radio ya. Selamat untuk Anda semuanya. Semoga aktivitas Anda berkah ya.

Iya pendengar, kalau kita bicara tentang sehat mental, kesehatan mental ini adalah keadaan ketika seseorang itu mampu mengenali emosinya, kemudian mampu mengelola stres dengan baik, membangun hubungan yang sehat, serta mampu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif. Nah, memiliki kesehatan mental yang baik ini bukan berarti kita tidak penuh, tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, atau tidak pernah emosi. Semuanya itu emosi tersebut adalah bagian normal ya dari kehidupan manusia. Yang menjadi persoalan adalah ketika emosi itu berlangsung lama, sangat intens, kemudian mengganggu aktivitas kita, bahkan membuat seseorang kelihatan kehilangan harapannya. Jadi pendengar, sehat mental itu bukan berarti selalu bahagia. Sehat mental itu berarti mampu menghadapi berbagai emosi dengan cara yang sehat. Mengapa generasi muda rentan mengalami masalah kesehatan mental? Pendengar, saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang jauh berbeda ya dibandingkan generasi sebelumnya. Kita hidup di era digital ya, di mana informasi datang tanpa henti. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain. Ada yang luas, kita lihat lulus yang mungkin dalam segi karir, misalnya mendapatkan pekerjaan dengan cepat ya. Kemudian ada yang sudah sukses, ada yang menikah, ada yang belum menikah, ada yang memiliki pekerjaan impian, ada yang belum, ada yang hidupnya tampak sempurna. Tanpa disadari pendengar, kita mulai membandingkan diri kita sendiri. Padahal media sosial ini seringkali hanya menampilkan sisi terbaik kehidupan seseorang. Belum tentu kenyataannya seperti yang kita lihat. Selain itu pendengar, generasi muda juga menghadapi tekanan akademik, tuntutan pekerjaan, masalah ekonomi, kemudian juga konflik keluarga, pergaulan, hingga ketidakpastian masa depan. Nah, semua tekanan itu pendengar tentu dapat mempengaruhi kondisi psikologis apabila tidak dikelola dengan baik. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya untuk Anda dari Sadewa featuring Anang, Cukup Teman. Nah, untuk Ino, salam untuk Dewi Agustina dari Bung Ino Maroke, teman diklat si pedes angkatan 2. Baik, terima kasih Bung Ino sudah menyaksikan dan mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti akan saya sampaikan ya salamnya untuk Mbak Dewi Agustina.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pendengar, ada tanda-tanda kesehatan mental mulai terganggu yang mungkin patut kita waspadai ya. Ada beberapa tanda. Yang pertama, misalnya sulit tidur atau justru tidurnya berlebihan. Kemudian nafsu makan yang berubah drastis, mudah marah ya. Kemudian merasa sedih hampir setiap hari, kehilangan semangat melakukan aktivitas yang biasanya disukai, sulit berkonsentrasi, menarik diri dari lingkungan sosial, merasa tidak berharga, selalu cemas terhadap hal-hal kecil, dan merasa putus asa. Nah, pendengar, jika kondisi itu berlangsung selama beberapa minggu dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, maka jangan ragu mencari bantuan. Mencari bantuan bukan berarti lemah, justru itu adalah bentuk keberanian. Misalnya kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan ayah, ibu ya, dengan mungkin psikolog juga bisa ya, kalau misalnya itu berlangsung terlalu lama. Dan tentu kesehatan mental ini sangat penting dijaga agar hal-hal yang dirasakan misalnya sulit tidur, nafsu makan yang berubah, mudah marah, emosi yang meledak-ledak, nah ini tentu kita harus waspadai agar aktivitas kita sehari-hari ini bisa berjalan lancar. Tidak ada tanda-tanda kesehatan mental yang mulai mengganggu kita. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Sandi Sondoro ya, Nafas dan Hidupku.

0: lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.
1: Ya pendengar, mengapa kita sering mengabaikan kesehatan mental? Ini mungkin harus kita pertanyakan pada diri kita. Masih banyak ya stigma di masyarakat, ada yang mengatakan jangan lebay ya. Kamu kurang bersyukur, masalahmu belum seberapa. Nah ini mungkin sering sekali ya kita dengar dan kita rasakannya ketika kita mungkin merasa lelah atau curhat ya. Kemudian ada lagi kata-kata orang lain lebih susah dari kita. Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana pendengar, tetapi bisa membuat seseorang itu merasa tidak dipahami. Padahal setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda dalam menghadapi tekanan. Masalah kecil bagi satu orang mungkin bisa jadi beban yang besar bagi orang lain. Karena itu pendengar, mari kita belajar ya untuk menjadi pendengar yang baik daripada menjadi penghakim atau menghakimi. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan untuk Anda lagu dari Seventeen ya, Bukan Main-Main. Ada Patri, selamat siang ya. Ada Cayono, selamat siang. Ada RNL, selamat siang ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ya, pendengar, tip menjaga kesehatan mental bagi generasi muda bisa kita awali dengan mengenali dan menerima emosi. Pendengar, jangan memendam semua perasaan kita ya. Ketika sedih, maka kita akui bahwa kita ini sedang sedih ya. Ketika kita marah, sadari bahwa kita sedang marah. Kemudian memberi nama pada emosi, memberikan atau membantu ya otak mengelola perasaan tersebut. Tidak apa-apa menangis ya, tidak apa-apa merasa kecewa. Yang penting pendengar adalah bagaimana kita bisa bangkit kembali dari rasa-rasa yang kita rasakan saat ini. Ketika sedih, kita akui bahwa kita memang sedih. Ketika kita marah, kita akui kita memang sedang marah. Dan tidak apa-apa kita menangis ya, tapi bangkit untuk selalu memperbaiki. Kemudian yang kedua pendengar, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing ya, atau istilahnya ada masanya ya. Ada yang sukses di usia 20 tahun ya, ada yang menemukan jalannya di usia 30 bahkan 40 tahun. Karena kita tahu bahwa hidup bukan perlombaan ya, fokuslah menjadi versi terbaik kita sendiri. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita kemarin, bukan dengan kehidupan orang lain. Baiklah pendengar, terima kasih yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Digital dan juga melalui radio atau juga live chat ya. Saya ingin menyapa dulu yang ada di live chat. Assalamualaikum DJ. Sama DJ siapa? Saya dari Brunei ya. Salam kenal ya buat Itma dari Brunei. Saya Rima Melati Azhara ya, penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Sapu Jagat menanyakan apakah di Tanjung Pinang hujan. Alhamdulillah hari ini cerah ya, cerah sekali dan suasananya juga hangat ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk lagu berikut ini kita akan dengarkan dari Firza, Damai Bersamamu. Semoga Anda suka dengan lagu ini ya.

Ya, pendengar, bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan mental kita? Salah satunya kita juga bisa membatasi penggunaan media sosial ya. Media sosial ini memang memiliki banyak manfaat. Namun pendengar, jika digunakan berlebihan ini dapat meningkatkan stres ya. Kemudian kita bisa buat aturan ya untuk membuka media sosial. Misalnya tidak membuka media sosial saat bangun tidur ya, kemudian mengurangi penggunaan sebelum tidur juga. Dan mengikuti akun-akun yang memberikan energi positif. Berhenti mengikuti akun-akun yang membuat kita merasa rendah diri. Dan yang berikutnya pendengar, tidur yang cukup. Tidur bukan kemewahan, tidur adalah kebutuhan. Kurang tidur ini dapat meningkatkan kecemasan, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Usahakan ya kita bisa tidur itu sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Kemudian pendengar, bergerak dan olahraga. Olahraga tidak harus mahal ya, bisa jalan kaki, bisa bersepeda, bisa senam juga di rumah, jogging ya, atau sekedar peregangan selama 15 hingga 30 menit. Aktivitas fisik ini membantu tubuh kita menghasilkan hormon yang membuat suasana hati kita menjadi lebih baik. Semoga untuk saat ini bagi Anda yang mendengarkan Pro 1 tetap semangat, tetap menjaga mental ya. Kemudian saya ingin menyapa pendengar yang ada di live chat ya. Assalamualaikum, selamat siang Tete cantik. Ya, selamat siang juga. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Dari Citando, daerah Malimping. Makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ya, terima kasih ya doanya ya yang tentunya saat ini sedang mendengarkan lewat live chat saya. Untuk lagu berikut ini pendengar, saya hadirkan ya dari Nyat Kadir. Tak usah kau bersedih ya. Tetap bahagia selalu, jaga mental kita ya. Agar kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita.

Pendengar, lagu dari Nyat Kadiria, Tak Usah Kau Bersedih. Kita bahagia selalu untuk hari ini dan tetap semangat ya. Kita bisa bangun hubungan yang sehat, pilih lingkungan yang mendukung, teman yang baik, bukan hanya hadir saat senang, tetapi juga mau mendengarkan ketika kita sedang mengalami kesulitan. Belajarlah mengatakan tidak kepada hubungan yang toksik. Menjaga jarak dari lingkungan yang merugikan, ini bukan berarti membenci, melainkan menjaga diri. Belajar mengatakan tidak, banyak anak muda kelelahan ya, karena ingin menyenangkan semua orang. Padahal pendengar, kita tidak harus selalu berkata iya. Menolak dengan sopan adalah hak setiap orang. Menghargai diri kita sendiri juga sangat penting ya. Dan tentu kita harus mengelola stres dengan kegiatan positif kita. Cari aktivitas yang membuat hati kita lebih tenang, misalnya membaca buku ya, menulis jurnal, berkebun, atau juga hobinya melukis, hobinya memasak ya, atau ada yang suka musik, bisa bermain musik, beribadah juga, menghabiskan waktu bersama keluarga, ini juga akan lebih baik. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang di acara Jendela Kepri untuk hari ini tentang kesehatan mental kita. Ada Bu Sumiati, sehat-sehat selalu kakak cantik ya. Terima kasih ya Ibu Sumiati. Kemudian ada Citando, nyimak terus nih sambil bungkusan kerupuk di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Iya, mau titip kirim juga nih salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Trista. Iya, semoga sehat selalu semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1. Gimana di Tanjung Pinang, hujan gak Mbak? Iya, alhamdulillah hari ini cerah, secerah hati kita semua hari ini ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti ragam informasi dalam berita olahraga.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
2: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Nah, gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Ananda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tiga provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskul, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raki melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampil

sporty dan ekspresi penuh percaya diri. Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

Pendengar, untuk saat ini sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya. Untuk informasi berikut ini pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menjelaskan kronologi insiden yang melibatkan Direktur Badan Usaha Milik Daerah BUMD dengan seorang pelaku UMKM di kawasan Gurindam 12, menyusul beredarnya video yang viral di media sosial. Peristiwa itu pendengar disebut bermula dari persoalan penempatan lapak hasil undian relokasi pedagang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari jajaran BUMD, istri dari pelaku UMKM tersebut sebelumnya telah mengikuti proses pencabutan undian dan memperoleh lokasi berdagang sesuai hasil pengundian. Namun, saat proses relokasi berlangsung, yang bersangkutan justru menempati lokasi lain yang bukan menjadi haknya. Dan Zul Hidayat menjelaskan pendengar, pihak BUMD telah mengingatkan agar pedagang menempati lapak sesuai hasil undian demi menjaga keadilan bagi seluruh pelaku UMKM. Namun karena adanya keberatan dari pihak yang bersangkutan, situasi di lapangan berkembang menjadi aksi saling bereaksi hingga terekam dalam video yang kemudian beredar luas. Zul Hidayat mengungkapkan pendengar, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak yang bersangkutan sempat berupaya menguasai 3 hingga 4 lapak yang sebenarnya merupakan hak pedagang lain sesuai hasil undian. Menurutnya pendengar, hal itu tidak dapat dibenarkan karena setiap pedagang ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh tempat usaha. Meski sempat terjadi ketegangan pendengar, Zul Hidayat memastikan kondisi di kawasan Gurindam 12 kini telah kondusif dan ia menyebutkan pedagang yang bersangkutan telah bersedia menempati lapak sesuai hasil undian sehingga aktivitas relokasi dapat kembali berjalan dengan tertib. Ada Andep pendengar, Jalan Bersama. Ada Bang Jono, selamat siang. Selamat beraktivitas juga ya. Ada Supriyadi, selamat siang juga ya.

Dengan ribuan masyarakat memadati Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan Tanjung Pinang Bermunajat dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026 Masehi pada Kamis 25 Juni 2026 malam. Kegiatan yang menghadirkan penceramah Ustadz Abdul Somad UAS itu mendengar menjadi momentum memperkuat nilai keagamaan, introspeksi diri, dan juga menjaga persatuan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak masyarakat menjadikan pergantian Tahun Baru Islam ini sebagai sarana bermuhasabah agar kehidupan kedepannya itu menjadi lebih baik. Menurutnya pendengar, semangat kebersamaan dan persatuan itu harus terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau. Ansar juga menegaskan pendengar komitmen pemerintah provinsi untuk melanjutkan berbagai program keagamaan, di mana program tersebut antara lain penempatan ustadz di pulau-pulau terluar, kemudian juga pemberian insentif bagi ribuan guru agama non-ASN serta bantuan kepada masjid, musola, yayasan, dan juga lembaga keagamaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengapresiasi terselenggaranya Tanjung Pinang Bermunajat yang dinilai mampu menghadirkan suasana religius sekaligus juga mempererat kebersamaan masyarakat. Dan ia berharap doa yang dipanjatkan bersama ini membawa keberkahan bagi Kota Tanjung Pinang dan seluruh warganya. Dalam tausiahnya pendengar, Ustadz Abdul Somad menjelaskan, munajat merupakan bentuk doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengajak umat Islam untuk memperbanyak zikir, ya, memperbanyak solawat, memperbanyak sedekah, serta melapangkan hati dalam menerima setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi lebih tenang, ya. Dan tentunya ini sangat baik sekali, ya, bagi Anda yang sudah mengikutinya tadi malam di Pamedan Ahmad Yani, semoga mendapatkan pencerahan. Baiklah pendengar, kami juga menyapa pendengar kami yang ada di live chat, ya. Ada Pak Udin Zuraidin. Izin Mbak Rima, masyarakat Pulau Lengkang menantikan PLN masuk ke Pulau Lengkang. Ya, semoga ini menjadi perhatian pemerintah, ya. Ada Supriyadi, selamat siang RRI Tanjung Pinang, semoga sukses dan jaya di udara. Terima kasih dari Pacitan. Wah, jauh ya dari Pacitan. Terima kasih ya untuk Pak Udin Zuraidin, semoga aspirasinya didengar oleh pemerintah dan insya Allah ya PLN masuk ke Pulau Lengkang. Pulau Lengkang itu di mana ya? Di daerah Batam kah atau di daerah lainnya, bisa disebut juga di situ ya. Kalau saya kurang tahu nih ya, di daerah Lengkang itu di mana ya. Ada Baja Sutra. Ada Anmes Kamaleng ya, cinta luar biasa.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Dalam rangka pembinaan tradisi Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Kepulauan Riau melaksanakan upacara pensucian Pataka Polda Kepulauan Riau, Seligi Marwah Negeri. Kegiatan itu, pendengar, dirangkaikan dengan Zoom meeting kegiatan pemuliaan nilai-nilai Tribrata serta Zoom meeting upacara pensucian Pataka bertempat di lobi utama Polda Kepri pada Kamis 25 Juni 2026. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Polisi Nona Pricilia Ohai mengatakan, pendengar, kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri serta personil yang terlibat dalam prosesi pensucian Pataka. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol kehormatan institusi Polri sekaligus juga penguatan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata dan juga Catur Prasetya. Prosesi pensucian Pataka Seligi Marwah Negeri ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh personel Polda Kepri untuk terus menjaga integritas, ya, kemudian profesionalisme dan juga semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan nilai-nilai kepolisian negara Republik Indonesia yang secara rutin dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara. Ada Pak Supriyadi dari Pacitan, ya, salam kenal Kak Rima. Ya, salam kenal juga. Saya lama dulu di radio, maksudnya mungkin, ya. Sekarang mungkin ini posisinya jauh, ya. Semoga Pak Supriyadi tetap mendengarkan Persatu RRI Tanjung Pinang, ya, bisa lewat radio, bisa lewat RRI digital dan juga bisa lewat live chat saya Rima Melati Azara 10. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak pula lagu dari Andi Liani, Sanggupkah. Saya yakin Anda sanggup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, yang terbaik untuk kehidupan kita.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar, nanti kita akan mendengarkan dan mengikuti khutbah dan sholat Jumat siaran langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompak Tanjung Pinang. Dan hari ini kita akan mendengarkan khutbah dari Khotib Ustadz Dr. Haji Erizal MH dan selaku imam adalah Kiai Haji Mansur Abdullah SK.

Allah akan berikan kita nikmat-nikmat yang lainnya lagi. Berselawat kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Selama ini kita menduga bahwa yang keras itu adalah batu. Karena kita lihat batu untuk menghancurkannya perlu alat, perlu pemukul, perlu palu, dan bahkan mungkin perlu alat untuk mesin dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 74, Allah menyebutkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada yang lebih keras lagi dari batu. Dan cara menghancurkannya tidak pakai palu, tapi dengan beberapa cara yang nanti akan Khatib jelaskan. Allah katakan, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ternyata hadirin sekalian, hati kita ini adalah bisa menjadi keras, bahkan bisa lebih keras dari batu. Padahal dalam hadis yang lain Nabi katakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat sadal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam duruh, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat sadal jasad kullu, apabila dia baik maka baiklah jasad keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu, tetapi apabila dia tidak baik, dia jahat, maka jasad kita pun ikut menjadi tidak baik. Apa itu? Ala wahyal qol. Ingat, itulah dia hati. Hadirin sekalian, apa tanda-tanda hati kita itu mengeras? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita akan melihat berapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagai solusi untuk menghilangkan kekerasan hati kita. Para ulama menyebutkan ada beberapa tanda hati kita bisa menjadi keras. Yang pertama, apabila kita sholat tetapi sholat kita sulit khusyuk. Sedang sholat kita sering ingat hal-hal yang sifatnya duniawi, bahkan rakaat sholat pun kita kadang-kadang lupa. Ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda hati kita mulai mengeras, karena kita belum bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawiyah pada saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda hati kita mulai mengeras itu adalah ketika ada orang yang membaca Al-Quran, atau ketika kita sedang mendengarkan Al-Quran dibacakan, tetapi hati kita tidak tersentuh untuk mendengarnya. Dilantunkan ayat Al-Quran, tapi kita masih sibuk menggunakan handphone, masih sibuk bermain, masih sibuk melaksanakan kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa hati kita sudah mulai mengeras. Karena apa? Karena begitu mendengarkan ayat Al-Quran, kita tidak tersentuh sama sekali. Yang ketiga, hati yang mulai mengeras itu tandanya adalah apabila kita gemar berbuat dosa, dan yang lebih parahnya lagi, kita menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mulai berbohong dan kita menganggap bohong itu biasa saja. Kita mulai mengambil hak-hak yang bukan milik kita, apakah itu uang orang lain, hak-hak orang lain, mengambil tanah orang lain, tapi kita menganggap itu biasa saja. Ini adalah tanda-tanda hati kita mulai mengeras, karena kita berbuat dosa, kita menganggap itu adalah hal-hal yang remeh. Yang berikutnya,

Kita sering mengantar orang meninggal. Kita sering mengunjungi orang sakit. Kita sering ke kuburan. Bahkan sahabat kita, mungkin orang-orang terdekat kita sudah ada yang meninggal. Tetapi kita jarang mengingat kematian. Padahal ciri-ciri orang yang cerdas itu adalah apabila dia suka dan sering mengingat kematian itu. Kenapa? Karena kita dengan sering mengingat kematian, kita akan sadar bahwa hidup kita di dunia ini ada ajalnya, ada batasnya, ada jangka waktunya, yang pada saatnya nanti Allah akan panggil kita dan kita tidak tahu kapan masanya dan di mana tempatnya. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti. Pulang pun kita dari masjid ini, kita tidak tahu apa yang akan Allah jadikan dan berlakukan kepada kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang juga tidak akan pernah tahu di mana nanti Allah akan cabut nyawanya atau akan meninggal dunia. Nah, orang yang hatinya keras, dia melalaikan itu semua. Dalam bahasa kita, selamba saja apabila ada kematian-kematian seperti ini, tidak membuat dirinya sadar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ciri-ciri hati yang keras itu adalah kurang peduli terhadap perintahan orang lain. Ada tetangga kita yang sakit, dia tidak mau menengoknya. Ada orang kenduri sebelah, kenduri kematian, dia tidak mau datang. Bahkan ada orang lain yang membutuhkan bantuan, dia pun tidak mau membantunya, padahal dia punya kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu ciri-ciri hati yang mulai mengeras. Hadirin sekalian, yang berikutnya, hati yang mulai mengeras itu adalah berat melakukan ibadah dan amal-amal soleh. Banyak kita lihat rumahnya dekat masjid, dengar azan tapi tidak mau sholat. Masih banyak kita lihat dipanggil untuk ikut-ikut pengajian tapi dia tidak mau hadir. Ingatlah, ini adalah salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda hati kita mulai mengeras karena mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah beberapa hal yang kita ketahui tadi, bahwa hati kita itu bisa mengeras dengan tanda-tanda yang tadi kita sebutkan, lalu bagaimana caranya supaya hati kita ini bisa lembut? Dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi disebutkan cara untuk melembutkan hati kita itu, yang pertama adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Tadi ayat sudah kita bacakan, yang artinya adalah Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulitnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dibiarkan Allah sesat, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Yang kedua adalah dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah dalam bahasa kitanya adalah mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi kita. Mau makan, kita ingat Allah, kita membaca doa. Mau berjalan, kita ingat Allah, kita baca doa. Mau kita menyisir rambut, kita ingat Allah, kita baca doa. Mau kita berkaca, kita ingat Allah, kita membaca doa. Apapun aktivitas yang kita lakukan, bahkan dalam Islam, mau berhubungan suami pun, ingat Allah, kita membaca doa. Ini diajarkan oleh agama kita. Dan berzikir kepada Allah antara lain juga adalah dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang lebih populer di antara kita berzikir kepada Allah itu dengan mengucapkan Astaghfirullahalazim, La ilaha illallah, Subhanallah, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata dan ungkapan-ungkapan tersebut adalah salah satu cara untuk melembutkan hati kita. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28,
Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenteram. Hatimu akan menjadi tenang. Dan ketenangan batin inilah yang kita harapkan. Tidak gelisah, tidak gerusa-gerusu, dan kita selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, cara yang ketiga supaya hati kita tidak keras adalah dengan mengingat kematian. Kematian adalah suatu kepastian dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan mati. Setiap yang bernyawa, pasti Allah akan cabut nyawanya setelah sampai masa dan waktu atau batas yang sudah Allah tentukan. Kematian ini tidak melihat pangkat seseorang. Apakah dia sebagai pejabat tertinggi di dunia, di Indonesia, di provinsi, di kabupaten kota, dan lain sebagainya. Apakah dia itu seorang yang gagah perkasa, seorang petinju, seorang pegulat, dan lain sebagainya. Tetapi apabila telah sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia tidak akan bisa menunda barang sedetik pun dan tidak akan bisa dimajukan barang sedetik pun. Karena itu sadarlah, kapanpun Allah bisa cabut nyawa kita. Kita bersyukur seandainya suatu waktu nanti Allah cabut nyawa kita pada saat kita sedang berzikir kepada Allah. Kita bersyukur suatu waktu nanti mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita pada saat kita sholat, pada saat kita berada di masjid, pada saat kita sedang berpuasa, sedang menunaikan haji, umrah, dan lain sebagainya. Tapi na'udzubillah, apabila seandainya suatu waktu pada saat kita melakukan maksiat, sedang nyanyi-nyanyi karaoke, ke diskotik, dan lain sebagainya, lalu Allah cabut nyawa kita, ini bisa saja terjadi. Karena itu, ingatlah bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kematian tidak berdasarkan abjad, tidak berdasarkan huruf A, setelah itu huruf B, huruf C, dan lain sebagainya. Tapi kematian itu sesuai dengan ajal, dengan batas yang sudah Allah tentukan. Maka ingatlah kematian, salah satu cara untuk membuat hati kita senantiasa menjadi lembut. Kata Nabi dalam hadis riwayatkan oleh At-Tirmizi, aksiru zikral hadis mulzab, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan atau kematian. Bukan berarti kita loyo, kita tidak bersemangat dalam bekerja, tetapi justru dengan mengingat kematian ini membuat kita selalu bekerja yang terbaik, karena besok belum tentu kita bisa melaksanakan pekerjaan tersebut, dan kita ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang setelah kita. Maka sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik. Sebagai anak, jadilah anak yang baik. Kenapa? Supaya kita meninggalkan kesan terbaik pada saat Allah telah memanggil kita nanti. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya ini yang pada bulan Muharram ini disebut dengan bulan anak yatim atau hari raya anak yatim. Karena ternyata salah satu yang bisa membuat hati kita lembut itu adalah dengan memberikan santunan, mengusap kepala anak-anak yatim, dan memberi makan orang-orang miskin. Amsahu ra'sul yatim wa atimul miskin. Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang-orang miskin. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka, irhamal yatim wamsah ra'sahu wat'amhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrika hajataka. Apakah kamu mau hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, irhamal yatim, kasihilah anak yatim, wamsah ra'sahu, usaplah, belailah rambutnya, wa ta'amhu min ta'amika, berilah makanan dari apa yang kamu makan, bukan makanan-makanan sisa, yalin qalbuka wa tudrika hajataka, maka akan lembut hatimu dan akan terkabul hajat-hajatmu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, yang berikutnya yang bisa membuat hati kita menjadi lembut adalah dengan senantiasa kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini
hati kita tidak keras lagi, menjadi lembut dengan mengamalkan beberapa hal yang tadi sudah Khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikral hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

آمين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita,

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang pastikan insiden yang melibatkan Direktur BUMD dengan pelaku UMKM di kawasan Gurindam 12 akibat sengketa penempatan lapak relokasi. Diperkirakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan akan dimulai pada 14 Juli 2026 mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan insiden yang melibatkan Direktur BUMD dengan seorang pelaku UMKM di kawasan Gurindam 12 bermula dari sengketa penempatan lapak relokasi.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menjelaskan kronologi insiden yang melibatkan Direktur Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan seorang pelaku UMKM di kawasan Gurindam 12 menyusul beredarnya video yang viral di media sosial. Peristiwa tersebut disebut bermula dari persoalan penempakan lapak hasil undian relokasi pedagang Jumat pagi. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari jajaran BUMD, istri dari pelaku UMKM tersebut sebelumnya telah mengikuti proses pencabutan undian dan memperoleh relokasi berdagang sesuai hasil pengundian. Namun, saat proses relokasi berlangsung, yang bersangkutan justru menempati lokasi lain yang bukan menjadi haknya. Zulhidayat menjelaskan pihak BUMD telah mengingatkan agar pedagang menempati lapak sesuai hasil undian demi menjaga keadilan bagi seluruh pelaku UMKM. Namun, karena adanya keberatan dari pihak yang bersangkutan, situasi di lapangan berkembang menjadi aksi saling bereaksi hingga terekam dalam video yang kemudian beredar luas.
2: Istri yang bersangkutan itu memang sudah cabut undi, sudah mendapat tempat di titik tertentu. Tetapi pada saat relokasi pemindahan, beliau mengambil titik tempat lain. Ya, saudara kita yang mau masuk sesuai tempat undiannya itu tidak bisa menempatkan dagangannya. Itulah yang disampaikan kepada BUMD, kemudian BUMD mengingatkan bahwa kita sudah komitmen.
1: Zulhidayat mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak yang bersangkutan sempat berupaya menguasai 3 hingga 4 lapak yang sebenarnya merupakan hak pedagang lain sesuai hasil undian. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena setiap pedagang memiliki hak yang sama untuk memperoleh tempat usaha. Meski sempat terjadi ketegangan, Zulhidayat memastikan kondisi di kawasan Gurindam 12 kini telah kondusif. Ia menyebutkan, pedagang yang bersangkutan telah bersedia menempati lapak sesuai hasil undian sehingga aktivitas relokasi dapat kembali berjalan dengan tertib. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak pembangunan dilakukan tanpa penggusuran. Selain menyediakan lokasi baru, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung untuk membantu kelangsungan usaha para pedagang.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menegaskan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak proyek pembangunan bukan merupakan bentuk penggusuran. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa mengatakan pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proses pembangunan berlangsung. Menurut Lis Darmansa, seluruh kebijakan relokasi dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan berbagai keluhan serta masukan sebelum menentukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.
4: Ingat ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang membantu para pedagang untuk merealokasikan dan menyediakan tempat. Kalau tidak kita sediakan, kemana mereka jualan? Jadi kita tidak ada yang namanya Pemko menggusur. Gusur apanya Pemko? Kita ini kan menampung. Provinsi mau melaksanakan pembangunan, ya kan? Terus kita tampung kemana? Para pedagang. Kan nggak mungkin mereka bisa jualan di situ. Nah, makanya kita fasilitasi.
3: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Namun hal tersebut dinilai wajar karena kebijakan yang dijalankan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, menurut Lis Darmansa, Pemko Tanjung Pinang tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
4: Semua permasalahan dan persoalan pasti ada kendalanya. Adalah yang satu, dua, yang lain. Nah, tapi kan kita harus komitmen. Tapi kalau mereka ingin memaksakan diri juga, kan mereka nggak bisa juga, orang mau dibangun oleh Pemko.
3: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa menambahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah tidak hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan selama masa penyesuaian. Kedepan, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata, modern, dan berkelanjutan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Diperkirakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan akan dimulai pada 14 Juli 2026 mendatang.
5: Sejumlah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akan dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan persiapan tahapan tersebut untuk pelaksanaan Pilkades Murni dan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa Kades Pengudang. Tahapan itu direncanakan akan dimulai pada 14 Juli 2026. Setelah persiapan tahapan akan dilanjutkan dengan pemilihan yang dijadwalkan pada bulan November dan sifatnya masih tentatif, mengingat akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan nantinya.
6: Karena kita ada satu desa yang melaksanakan PAW, pemilihan antar waktu, dan 13 desa yang Pilkades Murni. Untuk yang Pilkades Murni, kemarin tentatif tanggalnya kami perkirakan itu di tanggal 11 November 2026. Sementara ini masih kami diskusikan lebih lanjut lagi dengan kesiapan di lapangan seperti apa nantinya. Sedangkan untuk yang PAW mungkin nanti kita akan mulai tahapan itu, kita mulai nanti di bulan Juli. Karena pelaksanaan itu kan 6 bulan sebelum berakhir.
5: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini akan diikuti sebanyak 14 desa, terdiri dari sebanyak 13 desa Pilkades Murni dan satu melaksanakan PAW Kades. 13 desa tersebut antara lain Desa Sebong Lagoy, Tembeling, Gunung Kijang, Topaya Selatan, Topaya Utara, dan Desa Teluk Sasah. Selanjutnya Desa Busung, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil, Kelong, Kampung Hilir, serta wilayah Desa Mentebung. Diharapkannya pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dengan demikian, terpilih Kades yang benar-benar pilihan masyarakatnya untuk memajukan desa lebih baik ke depannya. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama agar ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
8: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
7: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya mendorong ketahanan pangan masyarakat hingga ke daerah terpencil di pulau-pulau.
9: Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya mendorong ketahanan pangan masyarakat hingga daerah terpencil dan pulau-pulau. Penyuluh pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Gindriawan Saptaziana mengatakan bahwa dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah pulau-pulau di Kabupaten Bintan terdapat tantangan tersendiri bagi pihaknya, seperti letak geografis juga terkait dengan tingkat perimbangan masyarakat yang masih asing terhadap pertanian. Hal itu disebabkan oleh masyarakat di pulau-pulau lebih banyak tinggal di wilayah pesisir. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pendekatan dengan mengajak masyarakat menanam sayur-sayur.
10: Nah, kalau yang di pulau kecil bicara, mungkin mereka tinggal di sini. Nah, itu upaya itu sementara ini ya paling pengembangan tanaman horti, sayur-sayuran itu di belakang rumah. Nah, paling tidak nanti itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, ini model-model ini sebenarnya beberapa tahun ya kami kembangkan. Nah, alhamdulillah kalau di pulau-pulau ini lumayan berkembang. Ya, cuman itu ya kita perlu terus mendampingi karena di pulau ini kan bagi mereka pertanian kayak barang asing.
9: Dikatakan Gindriawan Saptaziana dalam mengajak masyarakat penyuluh menggandeng ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK dan kelompok-kelompok pengajian untuk dibentuk kelompok tani. Kelompok ibu-ibu tersebut akan diajak untuk menanam sayur-sayuran sebagai upaya ketahanan pangan di rumah tangga masing-masing. Reporter Vidyawati, RRI, terus udara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Tanjung Pinang pastikan insiden yang melibatkan Direktur BUMD dengan pelaku UMKM di kawasan Gurindam 12 akibat sengketa penempatan lapak relokasi. Diperkirakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan akan dimulai pada 14 Juli 2026 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini kita bersama di acara Persada Indonesia. Anda bisa gabung ya di line telepon RRI Tanjung Pinang dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda juga bisa gabung ya di live chat Rima Melati Azhara 10. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu dan bahagia. Mungkin hari ini adalah hari istimewa Anda, hari ulang tahun Anda, mengulang tahun kelahiran Anda. Ya, semoga saja bahagia selalu ya. Atau juga hari ini adalah hari pernikahan ya, ulang tahun pernikahan. Semoga selalu bahagia ya. Iya, kita terima dulu untuk penelpon pertama ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Iya, saya jawab, saya katakan Persada Indonesia langsung saja 100% Indonesia ya.

0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dari Hayu di Jambi.
0: Hamzah Yusuf di Jambi. Oke. Gimana cuaca di sana?
1: Kalau cuacanya panas. Tidak dari pagi sampai sekarang ini panas.
0: Panas, tapi hati tetap dingin ya.
1: Alhamdulillah. Bagaimana apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih, Haye. Lagunya sudah saya siapkan ya lagunya. Ada
1: lagunya
0: Adera,
1: apa ya?
0: Ada Adera featuring Nadia. Dengarkan hatiku, ada Adi, kaulah hidup dan matiku. Peter Pan, ku katakan dengan indah. Alika Luka.
1: Dari Peter Pan.
0: Peter Pan ya, oke. Salamnya buat siapa, Haye?
1: Lagunya, apa judulnya tadi? Ku katakan
0: dengan indah. Ku katakan dengan indah.
1: Ku katakan dengan indah.
0: Ku katakan dengan hati.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima. Yang selamat juga semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin, makasih doanya ya.
1: Kemudian ada Pak Umar, ada Pak Budi, Pak Kenis, Mama Dani, ada Bunda Serasi, ada Mama Dini, Pak Burhan, Bang Ibin, ada Mas Prabu, Ika Resianti, Putri Marisa, Putri Kependung, Kak Karina.
0: Iya.
1: Yang lucu, Kak Bang Merti, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Kak Intan, Kak Nin, Mak Berlian, Kak Tawir. Ada Mak Nora juga, selamat siang. Ada Mak Indun, Nek Anjang.
0: Iya.
1: Mak Roki, ada Mak Nek Anda, ada Mak Manda, ada juga Nek Pati.
0: Iya.
1: Ada Mak Ngaida, ada Sika, Kak Deli, ada Yusuf di Batam, ada Bang Uya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Ahmad Irwan, Kak Sarita, Kak Siti di Tanah Merah, ada Mak Sulami, ada Bang Lukman juga, selamat siang, ada Nek Long, ada Mak belum dia untuk semua lah sampai terkecuali.
0: Baik, makasih ya.
1: Selamat siang untuk Mbak Rima. Selamat siang semua juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Oke, baik, makasih ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamzah Yusuf merupakan penelpon pertama ya di acara Persada Indonesia. Dan Anda bisa gabung lagi, bisa ditelepon atau juga di WhatsApp Pro 1 dan juga boleh komentar ya di live chat saya Rima Melati Azahara. Saya menyapa dulu yang ada di live chat ya. Ada Theodorus. Iya, Mbak Cindy penyiar Pro 1 Nias Selatan lagi ulang tahun nih, jangan lupa ucapannya. Ya, selamat ulang tahun ya buat Cindy penyiar Pro 1 Nias. Terima kasih buat Theodorus ya sudah menyampaikannya. Semoga bahagia selalu ya. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Rima. Salam kenal dari saya Mila di Batu 10 di Jalan Vernai. Terima kasih Bu Mila. Sehat selalu ya. Panjang umur murah rezekinya. Terima kasih sudah mengikuti acara Persada Indonesia untuk hari ini ya. Kemudian saya ingin menyapa juga pendengar yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan. Ada Mengukir Senja, ada Naufal, Anesta, ada Bu Erna, ada Anang, ada Radia, ada Tono. Terima kasih ya sudah mengikuti acara Persada Indonesia. Baiklah, kita terima lagi untuk penelpon yang berikutnya. Silakan saja di line telepon 27100 ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia. Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa?
2: Sama Ilek.
0: Ilek. Oke, Ilek. Lagi apa nih, makan durian kah atau apa ya?
2: Cuma berima, kapok durian.
0: Apa? Mabuk sakit ya, enggak bisa ya?
2: Enggak, bukan. Pernah mabuk durian. Kapok aku.
0: Oh iya, saking banyak makan durian gitu ya.
2: Ya, dulu kan dulu 58. Punya itu dokir dulu banyak.
0: Oh, gitu.
2: Jadi buah-buah ketiga cigar buah ketiga kan. Ini jual, hilang. Paling yuk kebon. Buah rumah. Buka dapur ya, gue semua habis kan. Ya udah dulu durian, mabuk.
0: Jadi? Kapok. Jadi kapok, nggak mau lagi makannya ya?
2: Lagi nggak mau.
0: Oh gitu. Kadang-kadang
2: jelang.
0: Oh, kalau cium baunya masih bisa?
2: Kadang-kadang bisa, kadang nggak bisa. Kalau yang buat tajam juga.
0: Iya, sesuatu yang berlebihan kan nggak boleh ya, jangan berlebihan kalau gitu ya.
2: Karena apa? Bukan, soalnya durian, soalnya berbuat. Kayaknya buat durian paling bahaya durian, kalau banyak. Ya, minum makan durian, minum itu mabuk kok, berdarah kok.
0: Oke, mau lagu apa nih, Ilek? Lagunya
2: apa kedah?
0: Lagunya ada Armada buka hatimu, ada Alfie Rama Halte, ada Adik Kaulah Hidup dan Matiku, Adera Dengarkan Hatiku. Ini tentang hati semua nih soalnya.
2: Dengarkan hatimu, berarti apa? Dengarkan hatimu.
0: Dengarkan hatiku, dengarkan hatiku, Adera. Kaulah Hidup dan Matiku, Adi. Kemudian Buka Hatimu, Armada.
2: Armada
0: ya. Oke. Iya, salamnya buat siapa nih, Lek?
2: Salamnya buat Bima di Rubes yang hari ini. Kelihatan batin, kemudian sinar di mana-mana.
0: Amin.
2: Untuk orangnya, Mbak Rita. Rita yang kapok di rumah gue. Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Ria, Mbak Riki, teman-temannya Mbak Destina. Tadi untuk Abdul Yusuf Jambi ya. Yusuf Jambi, untuk Tenya di Bogor, Abdul di Bandung, Ayim dulu. Bagi apa yang balai, Mas Bulu, Rebatu, Prabu, Pak Sina Gigiu. Lukman Bakal, Alit, Jumat 20. Yusuf Pengenang di Batam. Yang mencoba-cuba mana yang mau Rika. Untuk aku lupa ya, lebih ingat bener-bener mata, mata yang cuma berlian. Ada Ani, Depa, Nasia, Ibu Guani, Mama Rosi, Gedeli, Bunda Selami, Udin, Pak Umar, Pak Bumis, Iya, sama Pak Demang. Semuanya mendengar suatu.
0: Semuanya ya, oke.
2: Kesehatan, dan batin.
0: Amin.
2: Umur panjang, umur berkat, dan era. Terima kasih, ya.
0: Iya, makasih ya, Ilek.
2: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang berikutnya silakan ya, yang ingin gabung di 27100. Nanti untuk yang di live chat akan saya sapa juga ya. Kita terima dulu yang ditelepon ya. Halo, Assalamualaikum. Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jawabnya 100% Indonesia. Dengan siapa nih?
3: Ibu Yus, Widya di Pekanbaru.
0: Oh iya, Bu Yus. Ya biasanya malam ya, Bu Yus ya?
3: Malam, udah berapa malam enggak ada nampaknya.
0: Kenapa?
3: Enggak masuk ke WA.
0: Oh, enggak masuk ya. Oh, oke.
3: Okay. Saya cari-cariin.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi siang ini bisa ya, Bu Yus ya?
3: Iya.
0: Kabarnya gimana, Bu?
3: Apanya?
0: Kabarnya gimana?
3: Kabarnya baik.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Beriman kan?
0: Sehat. Iya, betul.
3: Bima juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Yus. Ini lagunya sudah saya uploadkan. Jadi Ibu.
3: Siapa tuh lagunya?
0: Lagunya ada Titi Kamal featuring Anji, Resah Tanpamu, Iqbal, Cinta, ada Noah.
3: Resah aja lah. Resah aja.
0: Resah Tanpamu ya. Oke. Iya. Salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bang Usyub ya. Siapa lagi, Pak Umar? Ibu apa nama tuh?
0: Yang mana?
3: Cuma semuanya aja.
0: Coba diingat-ingat, siapa tahu ada yang ingat nih.
3: Pak Yeyen, apa nama tuh, Pak Umar?
0: Oh, Pak Umar.
3: Ibu Ratu, apa Ibu?
0: Ratinem, Ibu Ratinem. Iya, Mama Dani. Oke. Okay.
3: Ya,
0: Mama Dani. Baik,
3: makasih
0: ya. Oke. Ya, makasih ya.
3: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Ibu Yus di Pekanbaru ya. Untuk Anda yang di telepon nanti kita akan bacakan lagi atau akan saya terima ya. Untuk yang berikut ini saya akan bacakan dulu yang ada di live chat dulu ya. Iya. Ada Bos Sukari, Tete cantik mau disapa dong. Bos Sukari dari Citando, daerah Malingping. Kemudian ada Sitoshi Nakamoto. Selamat siang Mbak Rima, selamat siang juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Semoga Sitoshi juga sehat ya. Kemudian ada Ayu. Kalau mau telepon nomor WA-nya berapa Mbak? Nanti saya tulis di sini ya, kalau nomor teleponnya ya. Nanti coba dilihat ya di layarnya ya. Kemudian saya akan sapa dulu yang masih stay di sini ya. Ada Anang, ada Yayan, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bu Erna masih ya. Ada Yuli, makasih. Ada Lulu, makasih ya. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu ya. Nanti kita akan terima lagi untuk telepon atau juga WA ya. Ada Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Nanti ada Armada juga, Buka Hatimu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Untuk berikut ini, sebelum saya terima telepon ya, saya bacakan dulu komentar yang ada di WhatsApp ya. Nah, ini dari Ardian ya, penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum Kak Rima. Ini saya lagi di Tembeling Tanjung di Desa Guntung. Wah. Saat ini berada di salah satu kebun durian dengan Ibu Ramlah, pemilik kebun. Pemilik kebun durian. Selamat ya, dapat menikmati durian di kebun ya. Di sini ada yang Ucu juga, ada Kepsta RRI Tanjung Pinang. Kirim salam untuk semua pendengar siaran Persada Indonesia. Pasti seru ya kalau makan durian di pohonnya, di kebunnya ya. Kalau habis bisa nambah lagi. Kalau dikasih satu tambah satu lagi jadi dua, tambah tiga sampai lima. Tapi hati-hati ya kalau terlalu lebih nanti sakit ya. Ya, semoga. Iya, sama-sama Ardian. Selamat menikmati duriannya ya. Salam buat Bu Ramlah, pemilik kebun duriannya ya. Yang Ucu juga, kepala RRI juga ya. Iya, kepala RRI saat ini sedang menikmati durian. Alhamdulillah ya, Pak ya. Memang musim durian saat ini di mana-mana, di jalan-jalan, di pinggir jalan juga ada ya. Apalagi di kebunnya ya. Kalau punya satu pohon 100 batang, kalau misalnya punya pohon 400 batang gimana tuh yang ngitungnya duitnya ya. Iya, untuk yang berikutnya saya bacakan lagi komentar. Assalamualaikum Mbak Rima. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh request lagunya Mbak Wali, Baik-baik Sayang. Buat Mbak Rima, sehat, selamat bertugas dan sehat selalu. Dari Nabil Risman di Dongkolan, Parimo, Sulteng. Ya, jauh sekali ya. Makasih ya Nabil, sudah gabung di Prosatu RRI Tanjung Pinang. Ya, untuk Anda yang ingin gabung lagi di 27100 sudah saya buka ya. Baik, nanti untuk yang di live chat saya akan terima juga ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini? Pak Demang, assalamualaikum Pak Demang. Kak Deli, gimana kabarnya Kak Deli?
2: Alhamdulillah.
1: Enggak jalan-jalan cari durian nih. Enggak jalan-jalan cari durian kayak Ardian.
2: Durian kan sudah diantar.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, Pak Demang sudah nganter kali ya. Soalnya kemarin sudah nanya-nanya Bu Durian udah sampai belum katanya ya.
2: Oh, itu lah Pak Demang, udah diantar Pak Demang.
1: Oh ya, alhamdulillah. Syukur ya, rezeki anak soleh. Oke, Kak Deli.
2: Kata Pak Demang, Deli ini bohong, Deli
1: ini. Ini Pak Demangnya sudah saya terima nih teleponnya. Oke Kak Deli, lagunya mau lagu apa nih?
2: Kita boleh request ya?
1: Enggak, sudah saya siapin nih.
2: Apa tuh?
1: Ada Alika Luka, ada Alpirama Halte, ada Iqbal Cinta. Yang mana? Noah Terang Menunggu. Yang mana?
2: Terang Menunggu. Ayo, coba dengar.
1: Menunggu, ya, menunggu durian jatuh. Ya, siang-siang seperti ini kalau ada anginnya cepat tuh turun jatuh duriannya ya.
2: Jangan mau pakai helm.
1: Oh, kita jangan.
2: Bendru pala tuh.
1: Janganlah di bawah pohonnya, di pondok aja lah, tengok-tengok dari jauh, jangan dekat-dekat.
2: Ya, selamat sikit sama Rima ya.
1: Iya.
2: Ya, selamat untuk Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Selamat selalu ya Mbak Rima ya.
1: Iya. Oke.
2: Selamat selalu dalam lindungan Tuhan.
1: Iya, amin. Insya Allah ya.
2: Salam sedih. Ada Bapak kita lagi stay Pak Demang, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Demang. Ini selamat lagi masuk Pak Demang. Udah lah tuh ya.
2: Gimana kabarnya tetangga tuh? Gak ada kabar nih Pak. Semoga
1: saya
2: monitor lah ya.
1: Iya.
2: Masuklah Bang Uya.
1: Bang Uya juga nih masuknya. Biasa kalau Pak Demang masuk, Pak Bang Uya pasti masuk juga. Iya.
2: Iya, karyawan. Skor 1-1
1: lagi. Oke. Mantap.
2: Pak Tadi, salam untuk Bang Ile, Pak Hamsa. Ada Mbak, ada Bu Yusi.
1: Di Pekanbaru, iya.
2: Salam juga untuk Mak Berlian, Mama Rosi, tak lupa Bang Udi, Kak Uma, Kak Ucu, Kak Wit, Bunda Permata. Salam ya, satu semua aja lah ya.
1: Oke,
2: Pak Demang lagi nunggu, kasih ya Bapak saya.
1: Iya, oke.
2: Makasih
1: Mbak
2: Rima. Bye-bye.
1: Iya, kita terima untuk yang berikutnya. Ada Pak Demang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Demang. Halo.
3: Indonesia, halo.
1: Iya.
3: Salam persada.
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Iya, saya.
3: 100% Indonesia.
1: Makasih ya, Pak Demang.
3: Dua hari nggak apa-apa lah ya.
1: Dua hari? Kenapa dua hari?
3: Dua jam, dua menit, gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa lah ya.
3: Demi kita semua.
1: Dua menit ya. Udah sampai tadi dua menit ya. Mohon maaf ya kalau gitu ya. Kalau gitu nanti kalau saya terima.
3: Siapa?
1: Apa?
3: Siapa? Bermaksud siapa?
1: Ada Kak Deli.
3: Kak Deli, udah balik?
1: Belum lah, masih nunggu. Nunggu durian jatuh.
3: Bawa anggur apa bawa durian?
1: Kalau sekarang kan musimnya durian, nggak mungkin lah bawa anggur, ya kan?
3: Oh.
1: Minta dibawa durian aja.
3: Oh. Kalau ngajak saya juga nggak nolak gitu.
1: Nggak nolak ya.
3: Bagi yang makan di sana, Ardian. Halo, selamat siang Ardian.
1: Iya.
3: Kalau ada masih gitu loh. Oke, Kak Rima, lagunya ikut aja.
1: Ikut aja ya, salamnya buat siapa nih ya?
3: Salamnya buat Kak Deli tadi ya. Udah balik naik apa? Naik ojek. Sudah masuk yang enggak masuk, selamat bergabung gitu ya.
1: Oke.
3: Salam apa? Salam sayang selalu gitu.
1: Salam ini bau durian lah kalau gitu. Kan janjinya bau durian.
3: Salam okay. Durian.
1: Ya. Salam durian lah sekarang.
3: Oke, okay, silakan masuk ya. Kopinya ditinggal dulu ya.
1: Oke, okay. Yuk.
3: Terima kasih Karima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Demang. Sehat selalu ya buat Pak Demang. Untuk yang berikutnya yang mau lewat telepon, silakan ya, saya tunggu ya di telepon ya. Saya akan bacakan dulu nih ya untuk komentar yang di live chat dulu nih ya. Yang di live chat saya akan sapa dulu. Ada Lulu, assalamualaikum, maaf baru masuk, acara apa ya Bunda? Salam kenal dari Dolo, Kota Rindau, Sigi. Ini acara Persada Indonesia. Terima kasih Lulu ya. Kemudian ada Alhardi, salam kenal Mbak dari Natuna. Wah, dari Natuna jauh ya. Makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum, salam kenal dari Dompak Tanjung Siambang. Wah, dekat ini ya. Sabarudin, rupanya orang Tanjung Pinang. Terima kasih ya. Kemudian ada Riko, siang Mbak, dari Medan menyapa. Wah, jauh-jauh nih ya. Dari Medan, apa kabar Kota Medan? Apakah cerah cuacanya atau musim durian juga di sana? Kemudian ada Retna, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Mbak, selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu, amin. Makasih ya. Ada Bu Retna. Kemudian ada Ril Sikumbang, salam kenal dari Kota Pariaman. Makasih ya dari Ril Sikumbang. Baiklah pendengar, untuk yang berikutnya saya bacakan lagi dari Hamzah Yusuf ya. Hamzah Yusuf, Mbak Rima, apa? Kalau Bang Ardian makan durian, ingat dengan penyiar di studio. Benar juga ya. Bang Ardian makan durian, ingat dengan penyiar di studio, katanya ya. Maklumlah kan kita nih masih siaran nih ya, sampai jam 3. Iya, selamat menikmati sajalah ya buat Ardian. Rezeki Ardian nih hari ini ya. Baiklah, untuk yang berikutnya saya bacakan lagi untuk siapa lagi nih ya. Assalamualaikum Mbak Rima, boleh request lagu? Wah, masih ngetik-ngetik dia. Masih ngetik ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu untuk lagu berikut ini ya, dari Titi Kamal. yang ditelepon nanti saya terima ya. Kita sudah terputar lagu ya, ada Titi Kamal ya, Resah Tanpamu, dilanjut dengan Noah, Terang Menunggu ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Kemudian mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @pu.ciptakarya telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Kemudian pendengar, beredar unggahan di video yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program makan bergizi gratis MBG, padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntime.com, penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat pada dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun Network yang muncul dalam video serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Persada Indonesia 100% Indonesia. Ya alhamdulillah ya, nanti dapat kiriman ya. Alhamdulillah, titipan durian dari Kak Anita dan Ibu Ramlah, pemilik durian. Selamat menikmati ya Ardian, Pak Kepsta juga, yang Uju juga ya. Terima kasih buat Kak Arita dan Bu Ramla. Sukses selalu, laris manis duriannya. Nanti tumbuh lagi durian-durian berikutnya. Kalau sekarang punya pokoknya mungkin 10, besok bisa 20. Tahun depan yang 10 akan lebat berbuahnya ya, amin. Baiklah, kita terima dulu untuk yang ditelepon ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita terima yang di WhatsApp dulu ya. Halo Kak Rosi.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Rima, apa kabar?
1: Lagi ngapa tuh?
2: Hah?
1: Lagi ngapa?
2: Lagi bareng.
1: Oh, pikir makan durian juga tadi.
2: Iya, baru tadi cuci baju.
1: Oh, iyalah.
2: Gak baju, cuci piring, bareng dulu.
1: Ini panas, pastilah jemurannya kering ya.
2: Tadi kan mendung, hampir hujan sini kan. Jadi Mbak Rosi ngangkat lah baju. Ujung-ujungnya panas lagi Mbak Rima.
1: Alhamdulillah ya, tak numpuk-numpuk lah jadinya kan.
2: Alhamdulillah lah. Tadi kan hujan pagi sini di Batu 10.
1: Betul, tadi pagi sekejap aja tapinya kan.
2: Sekejap, tak lama lah.
1: Iya, salamnya buat siapa nih? Atau lagu dulu?
2: Lagu dulu.
1: Lagunya ada Alika Luka, ada Iqbal Cinta, ada Kotak Perfect Love. Yang mana?
2: Yang pertama tadi apa?
1: Luka, Alika.
2: Oh, Luka aja lah.
1: Luka, janganlah sampai luka.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas. Pak, hati-hati, mendasak selalu.
1: Amin, sekeluarga, makasih ya.
2: Murah rezeki. Dapat hadiah durian ya.
1: Alhamdulillah. Hore, hore.
2: Hore, tak bagi-bagi Mbak Rosi ya.
1: Hah? Kasih,
2: kemarin
1: kasih
2: Mbak Erita dapat aja. Yang lucu tak mau dia ngajak-ngajak kita dia.
1: Oh gitu ya. Main diam-diam aja deh.
2: Mudahan murah rezekinya.
1: Amin,
2: Mbak Rima ya.
1: Insyaallah nanti tahun depan buahnya banyak ya.
2: Mudah-mudahan lah. Mana tahu tahun depan dapat bukan baru si bagi kan.
1: Betul itu.
2: Iyalah bercanda ya.
1: Iya.
2: Buat yang dah masuk saya Mbak Rosi baru monitor nih Mbak Rima.
1: Yang dah masuk lumayan banyak. Ada Kak Deli, ada Haye, ada Ilek, ada Bu Yus.
2: Kak Deli dah masuk ya?
1: Dah masuk.
2: Oh, dah masuk. Kan lagi ngecas tuh bateri radionya tuh.
1: Oh, gitu. Iyalah.
2: Iyalah yang buat yang dah masuk, ada Pak Amzah, ada Pak Kak Deli, ada Mamat Belian, ada Bang Ilek. Adanya Bang Uya, ada Mas Prabu, adanya Yusuf juga di Batam, ada Bang Udin, adanya Pak Kumis, ada Pak Umar, adanya Dang Berdu, adanya Yang Ucu juga, adanya siapa nih, ada Siska, adanya Bunda Permata. Buatnya adanya Mbak Linda juga, ada Bang Adi. Siapa lagi ya? Kalau dah masuk gini lah Mbak Rima.
1: Jadi luas. Lupa. Ya lupa ya, lupa. Tak apa-apa lah kalau misalnya semuanya ingat nanti sekampung pula ya.
2: Betul juga ya. Iyalah. Buat penipuan pertama sampai tak ada tempat terkecuali Mbak Rima ya. Mbak Rima, sekali lagi terima kasih banyak. Selalu.
1: Amin, makasih.
2: Terima kasih
1: doanya.
2: Mbak Rima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di 27100 tadi ada yang ingin gabung ya. Boleh ya, gabung lagi kita terima. Halo, assalamualaikum. Yang di live chat nanti akan saya bacakan ya. Halo, assalamualaikum. Bersatu Indonesia, Bunda. Apa pasal lama sangat? Jauh, jauh sekali suaranya nih, Bunda. Oh gitu ya, dekat kan sikit. Jauh sayup-sayup di sana ya. Bunda, kabarnya gimana Bunda?
3: Baru habis berobat tadi.
1: Oh, berobat. Oh, batuk pilek. Kurangilah makan buah durian ya. Ini hari ini ceritanya cerita durian soalnya. Hah?
3: Buah-buahan.
1: Oh iya. Itulah ya, kadang-kadang ya kita tuh dah musim buah-buahan kita cakap pula kita sakit kena buah-buahan ya. Sian dah buah-buahan ya. Iyalah. Iyalah, tak apa-apa, sabar ya. Okay. Iyalah, tetap jaga kesehatan lah bunda ya. Sehat lah, alhamdulillah ya. Mau lagu apa nih bunda? Ada lagu Kotak Perfect.
3: Ya, boleh pilih.
1: Boleh, boleh ya. Mau pilih yang mana?
3: Lagu apa? Yang kemarin.
1: Silaun Seven ya?
3: Hah?
1: Iya, Silaun Seven.
3: Iya, betul.
1: Oke, nanti dicari ya.
3: Iya. Alamnya untuk Arima.
1: Amin.
3: Nanti siapa nanti yang baru masuk, Mak Rosi?
1: Iya, Mak Rosi.
3: Ian, Bang Aye, Bang Ian. Pak Depang, Bang Ilek, Mak Dani. Mak Prabu. Gapar, Ken, dia selamat terus. Apa namanya tu? Amza Yusuf sama Yusufnya. Yang lucu.
1: Ya.
3: Yang dulu yang seorang-seorang aja.
1: Eh tahu aja ya? Tahu aja. Oh gitu. Teropong, pakai teropong eh? Zaman dah canggih sekarang ni ke mana-mana informasi. Iyalah. Siapa lagi?
3: Bang Arjuna.
1: Oh iya, Bang Arjuna ya.
3: Gapar ya udah tadi. Semuanya lah, Mak Susana ada untung. Lalu semuanya. Ada Anjang Pak Umar.
1: Iya,
3: Semuanya ya
1: disenggol. Oke, semuanya disenggol ya. Oke, yuk, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu yang di live chat ya.

0: Ya, saya bacakan dulu yang di live chat. Ada Umi. Ada Umi Maskuroh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Pingkan Mambo, Kasmaran, bisa kak? Iya, nanti saya putarkan ya. Kemudian ada admin. Assalamualaikum, selamat siang. Salam. Salamnya Mbak, boleh minta lagunya? Boleh, lagunya apa ya? Masya Allah, rindu banget mendengarkan suara penyiarnya. Ada Dedi, makasih Dedi. Assalamualaikum Rima, waalaikumsalam dengan Eka di Brakit. Ya, terima kasih Bu Eka di Brakit ya. Ini Bu Eka ini fan lama ya. Dulu sering juga ke tempat Bu Eka ya di Brakit ya. Salam juga buat Abah ya. Kemudian ada Ratna Ulil. Ratna Ulil Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Iya, selamat siang. Salam dari Uli di Kijang. Nah, kalau di Kijang ini juga musim durian kali ini ya. Ya, salam juga ya buat Rana Uli di Kijang. Terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, saya buka lagi ya di 27100 untuk Anda yang ingin gabung, silakan saja gabung ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh, Rima Melati.
0: Iya. Kabarnya gimana Pak Umar?
1: Alhamdulillah, baru balik di provinsi.
0: Dalam kegiatan apa?
1: Hah? Ngantar ibu berobat.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh ibu ya.
1: Ibunya berobat tadi, kontrol di rumah sakit provinsi. Baru nyampe juga nih.
0: Ya, semoga ibu sehat, nanti sembuh ya, setelah berobat ya.
1: Iya, itulah sampai tinggal Jumat kan. Tinggal setelah Jumat hari ini kemana lah kan.
0: Iya, tak apa-apa ya.
1: Nah, kita keadaan terjepit, makanya kalau hari Jumat itu kalau bisa mau dielak, tapi nggak bisa jadwalnya begitu kan.
0: Iya.
1: Sebabnya panggil dokter, mau satu jam, ambil obat mau satu jam kan. Nah, kita masuk jadi jam 8.
0: Iya.
1: Jam 9 baru panggil. Jam 10 sampai jam 11 nunggu obat.
0: Ngantri ya, Pak, ya?
1: Ngantri. Jadi mau tak mau ya, terpaksa lah Jumat tinggal kan.
0: Iya. Baik, Pak. Lagunya mau lagu apa nih, Pak?
1: Lagu Kerinduan ada, Kerinduan.
0: Kerinduan dari?
1: Dari Tommy Hilfiger.
0: Oh.
1: Itu 98 itu.
0: Oh, iya. Ini lagunya...
1: Kalau pengantin remaja kan udah lama juga kan.
0: Ini lagu-lagu 2000 nih, Pak.
1: 2090 sama 2000 kan?
0: Iya betul. Masuk itu ya Pak ya?
1: Ya masuk. Kalau Tommy Hilfiger yang pengantin remaja tak masuk kan?
0: Enggak masuk Pak.
1: Ya, kerinduan aja.
0: Iya kerinduan ya, nanti sadar ya.
1: 98 itu.
0: Iya baik Pak. Nah, selanjutnya siapa Pak?
1: Penelpon pertama siapa?
0: Penelpon pertama Hamzah Yusuf Pak.

0: dari sebut tadi.
1: Apa
0: di Perida, Palu, Manado, Sulawesi Selatan, semua Sulawesi, Kalimantan, Bang Edo ya. Bang Gapar di TBK, Prabu di apa? Di Batam, Sarina Kiyo di Batam ya.
1: Okay.
0: Yang Ucu di Tambeling Tanjung. Bukan kami tak mau pergi yang Ucu, sebabnya kami tak ada modal nak beli durian tu. Tak ada modal yang Ucu. Maklumlah ongkos dari sana dah berapa yang Ucu. Yang Ucu jelas tak mau ambil duit, tapi kata Mas Prabu tak salah, malu kita kan. Yang Ucu dah siap-siap, persian yang Ucu juga. Yalah, semua dari Mama Melati.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baliknya tadi nanti ya.
1: Makasih.
0: Selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Amin. Baik, makasih,
0: Pak. Mudah-mudahan Mama Melati berangkat umroh ya.
1: Amin.
0: Saya mendoakan Mama Melati berangkat umroh, bukan saya doakan durian ya. Durian itu katanya dia jadi penyakit, batuk, pilek, semuanya. Tidak, bukan durian itu enggak salah. Kita sendiri yang salah enggak menjaga kesehatan.
1: Iya, Pak.
0: Rebutan-rebutan itu jangan disalahkan rebutan buah-buahan itu.
1: Iya, Pak.
0: Kita sendiri Pak. Yang itu kan nikmat dari Allah itu. Iya kan?
1: Iya, Pak.
0: Nah, dikasih buah rebutan, dikasih buah durian.
1: Alhamdulillah
0: manggis,
1: ya.
0: Manggis, mangga semua. Jawabnya alhamdulillah, bukan makan buah itu jadi sakit enggak. Enggak boleh begitu.
1: Iya, baik, Pak. Makasih Pak ya.
0: Maaf ya, Pak Umar bukan ceramah ya. Ya, bukan menghakimi tidak.
1: Iya, baik, makasih ya.
0: Jangan didengar begitu seperti itu ya. Mudah-mudahan yang memberikan durian pun berangkat umroh.
1: Amin, ya. Insyaallah ya.
0: Ya, Rima Melati ya.
1: Ya, baik, makasih Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, saya akan bacakan lagi untuk yang di live chat ya. Ada Ratna Uli, dulu hanya mendengarkan suara dan namanya penyiarnya saja ya, nama penyiarnya saja. Sekarang bisa lihat wajahnya. Baiklah, terima kasih ya Bu Ratna Uli Rahayu yang mengikuti siaran Pro 1 di live chat saya Rima Melati Azhara 10 ya. Salam kenal ya buat Bu Ratna. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.

Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya lagu untuk yang berikut ini. Ada Wali, tadi ada yang minta Wali ya, Baik-baik Sayang. Kemudian ada Pingkan Mambo, juga ada tadi yang minta Kasmaran ya. Ada Adera featuring Nadia Rawil, Dengarkan Hatiku.

Ya, ini lagu dari Seventeen rupanya ya, bukan Salon Seven ya. Lagu pilihan dari Bunda Permata tadi ya, kemarin.

0: Ya, pendengar, kita sampai ke sesi terakhir ya di acara Persada Indonesia. Kita buka lagi line teleponnya ya. Untuk yang berikut ini siapa? Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Oke. Lagunya sudah tidak bisa diputar lagi, tidak bisa dipilih lagi ya.
1: Tak bisa ditambah lagi, satu lagu, salam bikin aja.
0: Oh, ini sudah ada tiga nih, mungkin nggak sempat lagi kalau ditambah ya.
1: Ada 20 menit lagi, 20 menit lagi kan.
0: Oh, 20 menit lagi ya, cobalah lagu apa.
1: Lagi Didi Dores aja, ya lah
0: tuh. Didi Dores tahun berapa ini? Tahun 2000-an nih.
1: Cinta dan harga diri.
0: Apa namanya?
1: Cinta dan harga diri.
0: Cinta dan harga diri ya. Nah, kalau sempat diputar ya.
1: Ya, ditunggu ya.
0: Oke. Bang Udin, silakan Bang Udin.
1: Salamnya pertama buat Marima lah ya. Semuanya salam sehat untuk semua lah. Itu foto kopi Pak Umar aja lah ya.
0: Oke.
1: Jadi kita mengirim waktu kan. Jadi mudah-mudahan dapat Abang Udin lagi.
0: Amin.
1: Salam satu untuk semuanya. Salam
0: iya,
1: sehat.
0: Iya, baiklah.
1: Bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Salam mesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Yang ingin gabung silakan saja gabung ya di 27100 kita di sesi terakhir ini ya. Iya, alhamdulillah. Sepertinya Ardian dan Pak Kepsta sudah OTW ke kantor ya. Katanya jangan pulang dulu. Ada rambutan dan juga ada manggis nih ya untuk kawan-kawan di kantor. Wah, alhamdulillah. Saya akan bacakan yang ada di live chat dulu ya. Ada Bagindo, salam-salamnya buat Pak Tri dan buat Firdaus di PNP. PNP itu di mana ya? Ada Jack juga, selamat sore ya. Ada Onyx Delta. Ada Dedi, makasih. Ada admin, makasih. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, semoga berbahagia selalu ya. Oh, di Padang ya. Baik, makasih ya Bagindo di Padang. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sehat dan bahagia selalu. Oh, di Padang musim apa ya? Musim durian juga kah? Tapi setahu saya kalau di Riau itu biasanya nggak pakai musim. Ada terus ya. Duriannya setiap hari ada kalau di Pekanbaru ya. Kalau di Tanjung Pinang pakai musim ya. Tapi tahun ini sepertinya musimnya melimpah semua buah-buahan ya. Dimulai dari buah mangga. Kemudian dilanjut dengan buah manggis, buah durian, dan buah rambutan ya. Rezeki berlimpah untuk tahun ini yang punya pohon-pohon yang berbuah ya, yang rajin nanam ya. Investasi jangka panjang ya. Nah, kalau yang belum punya pohonnya mungkin boleh juga ya mulai dari sekarang. Cari bibit yang mungkin 3 tahun setengah udah buah ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Untuk hari ini ya kita cukupkan, terima kasih yang sudah gabung. Baik melalui WhatsApp ya, melalui live chat atau juga melalui telepon, terima kasih semuanya. Semoga acara Persada Indonesia mempersatukan kita ya. Dari Sabang sampai Merauke, karena RRI bisa didengar di mana saja ya. Bisa didengar di RRI Digital, bisa di live chat ya. Bisa mengikutinya di radio juga ya. Baiklah, saya Rima Melati mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu-lagu yang belum diputar akan saya putarkan ya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Rita Fitra Insadi kembali hadir menyapa Anda dan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Kok di malam hari ini ya? Di Tanjung Pinang, Tanjung Pinang sore di hari ini. Di cuaca yang wow ya. Cukup wow, hari ini panasnya agak lain dibandingkan hari-hari biasanya. Tapi apapun itu, semoga panasnya hari ini menambah keberkahan kita untuk menjalani keseharian kita di hari-hari berikutnya, gitulah ya pokoknya. Karena memang kondisi cuaca tentu menghambat sejumlah aktivitas kita dan juga menghambat semua sedikit rencana-rencana yang sudah disusun tentunya. Dan di sore hari ini pendengar di Tanjung Pinang sore, seperti biasa ada Beranda Astacita kita, ekonomi digital setiap hari Jumat, yang akan membahas tentang berbagai macam tentang terkait dengan ekonomi digital. Salah satunya adalah akan saya bawa sebuah bincang-bincang ringan kita lah sore hari ini bersama narasumber yang sudah kami persiapkan dan juga sudah kami hadirkan di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami akan undang Anda juga bergabung bersama kami di bincang sore kita hari ini di Beranda Astacita Ekonomi Digital.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Astacita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Astacita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Astacita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Ya, pendengar, kita berjumpa kembali di dialog Beranda Astacita sore hari ini, ekonomi digital. Perkembangan teknologi digital juga telah mengubah ya berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pelaku usaha menjalankan dan memasarkan bisnisnya. Nah, di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, UMKM dituntut nih untuk mampu beradaptasi agar tetap kompetitif dan juga dapat menjangkau pasar lebih luas lagi. Namun tingkat pemanfaatan teknologi tentunya membuat para pelaku UMKM kita masih meresponnya dengan beragam. Dan menariknya, sejumlah penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat adopsi digital marketing antara pelaku UMKM laki-laki dan juga perempuan. Lalu bagaimana nih kondisi ini terjadi dan sejauh mana pentingnya literasi digital bagi keberlangsungan UMKM kita? Nah, memang ekonomi digital identik juga dengan UMKM kita. Saat ini saya sudah mengundang narasumber kita di sore hari ini, ada dua orang dosen dari Umrah yang cantik-cantik sekali di sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, pertama ada dosen program studi bisnis digital, Ibu Mirza Ayunda Pratiwi. Selamat sore.
2: Sore.
0: Saya manggil Kak Mirza deh ya, karena kita sore-sore ini kalau Bu tuh kayak agak formal sekali ya. Kak Mirza juga ketua ini ya, program studi.
2: Iya.
0: Benar ya?
2: Koordinator program studi.
0: Oke. Nah, berarti memang sesuai nih bisnis digital nih, akan kita tanya juga bagaimana perkembangannya melihat UMKM kita saat ini. Kemudian selain itu juga ada dosen program studi ilmu komunikasi Umrah juga, ada Dr. Uli Sophia, SOS MSI. Kak Uli, ya. Sehat kabarnya, Kak?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Erita.
0: Ah, mantap. Panas hari ini?
3: Panas sekali.
0: Menyala hari ini panasnya ya. Dan terima kasih sudah hadir di sore hari ini untuk kita sama-sama mengedukasi bersama. Ya. Karena memang seiring perkembangan ekonomi kita saat ini katanya tidak baik-baik saja. Tapi harus kita bikin baik-baik saja ya, semampu kita tentunya ya. Dan tentu terkait dengan ekonomi digital nih Kak Uli, banyak juga nih ya kita awali, Kak Mirza juga, ekonomi digital sekarang lebih identik dengan penggunaan QRIS ya. QRIS atau QRIS ini bacanya?
2: QRIS ya?
0: QRIS ya? QRIS kan? Soalnya ada yang mengatakan QRIS itu, QRIS. QRIS gitu ya.
2: Tapi kayaknya
4: lebih baik klarifikasi sama BI ya, biar biar lebih pasti gimana.
0: Ya, karena mau singkatnya pakai QR ya. Nah, itu lebih ini ya, pakai QR ya. Nah, sejauh apa nih? Saya ingin tanya dulu sebelum ke pertanyaan lainnya. Untuk Kak Mirza dulu lah. Sejauh mana, sesering apa menggunakan QR?
4: Pertanyaannya agak gimana ya? Karena kadang-kadang sampai saya tuh nggak ada cash di dompet.
0: Kok sama?
4: Ini kayaknya problem milenial sama Gen Z ya. Kadang-kadang udah budaya kris ini bikin kita jadi malas buat ke ATM. Bahkan jadi waktu saya kemarin pulang kampung nggak sebanyak di Tanjung Pinang krisnya. Jadi saya kayak, aduh gimana ya nggak ada kris. Pernah ada satu momen saya sampai mau bayar parkir itu bahkan 2.000 pun di dompet nggak ada. Jadi sekarang saya suka spare di jok motor tuh, saya taruh aja koin-koin atau apa kalau misalnya lupa gitu kan.
0: Betul.
4: Jadi memang bikin kadang-kadang kris ini bikin apa istilahnya tuh impulsif, pembelian impulsif atau impulsive buying.
0: Betul.
4: Jadi yang awalnya kita tidak rencanakan tiba-tiba jadi dibeli.
0: Betul.
4: Itu akibat dari kemudahan transaksi pembayaran menyebabkan pembelian yang tidak terduga tersebut, pembelian impulsif gitu.
0: Nah, kalau bayar parkir aja sampai enggak punya uang cash, ini betapa seringnya penggunaan kiris nih kalau Kak Mirza. Kalau Kak Ulisnya gimana?
3: Sama, saya masih saya termudahkan dengan sistem kiris ya. Karena kita enggak perlu bawa cash. Terus all in your hand gitu ya. So udah langsung tak tak selesai gitu. Pertama untuk mengurangi, kalau cash kan kadang-kadang kembaliannya terlebih terkurang gitu ya. Terus kemudian keamanan kita juga untuk jumlah-jumlah tertentu begitu. Ini kita beli gadget yang harganya tadinya tuh dompet jadi berdepok-depok, ini tiga klik selesai dia dan jumlahnya pasti begitu.
0: Oke, jadi nggak ada koma, nggak ada kembalian 1.000, nggak ada, ini pas. Umpamanya 51.000 udah
3: 600.
0: Ya,
3: 650. Umpamanya segitu betul.
0: Nah, itu sekarang tuh berarti gini, ketinggalan dompet sih nggak masalah, yang penting handphone ya,
4: kan? Betul. Bahkan sekarang kan Chris, kalau dulu kita buat beli langsung gitu kan, kalau sekarang kadang-kadang ada kita mau beli produk digital, mau beli apa e-book misalnya, itu udah bisa pakai Chris, kita tinggal screen capture barcode-nya atau apa. Jadi kayak lebih dimudahkan lagi dengan inovasi Chris sih, ini memang luar biasa sih inovasi pembayaran digital ya dari pemerintahan kita.
0: Oke, nah karena kita bicara tentang QR, dan tentu ini kemarin lebih diawali oleh para UMKM kita kan, yang lebih menginiin dulu ya, yang digalakkan oleh pemerintah, membudayakan. Maka setiap bazar-bazar tuh ada tuh barcode mereka ya, untuk memakai kiris. Nah, sesuai topik kita pada pagi hari, siang hari ini, sore hari ini, pagi, siang, sore, gimana ya coba. Sore hari ini ada terkait dengan ekonomi digital dan UMKM, siapa yang lebih siap berhadapan nih, kita sebagai konsumen atau UMKM sebagai produsennya ya gitu ya,
3: betul.
0: Dari segi penggunaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya ke Kak Mirza dulu nih, selaku yang mengamati terkait dengan perkembangan ekonomi digital di kalangan pelaku UMKM Tanjung Pinang saat ini. Kalau Kak Mirza melihatnya bagaimana saat ini?
4: Sebenarnya apa yang mutual atau saling gitu, jadi dari pelaku usahanya juga menawarkan sebuah inovasi pelayanan begitu kan. Nah, kita juga diberikan kemudahan sebagai konsumen, tapi ini serta-merta bukan UMKM sendiri juga yang memiliki inisiatif itu. Biasanya program-program seperti ini misalnya dari Bank Indonesia, mereka pasti ada program sosialisasi, ada program kerjasama untuk mengenalkan seperti kris itu ke UMKM. Nah, jadi oleh sebab itu akhirnya akan ada ekosistem transaksi digital di kalangan kita. Jadi memang untuk digitalisasi sebenarnya untuk mengubah perilaku masyarakat itu memang dari pelaku usaha sebenarnya yang paling masif ya. Jadi contohnya nih misalnya kayak waktu KAI kereta api, tiket Pelni menggunakan sistem online, e-tiket digital, akhirnya orang terpaksa belajar menggunakan transaksi digital. Tapi kalau dari konsumennya dulu request ayo dong pakai digital, mungkin nggak akan se-impact dari pelaku usahanya dulu yang memulai begitu, karena pelaku usaha mungkin satu atau dua tapi konsumennya bisa jumlahnya lebih besar. Jadi edukasi dari pelaku usaha itu, inovasi dari pelaku usaha itu juga akan sangat berimpact kalau menurut saya begitu.
0: Oke, berarti memang literasi digital marketing ini bagi para UMKM itu sangat penting sekali dilakukan.
4: Penting, makanya banyak pemerintahan kita dari berbagai, saya lihat dinas ada, dari lembaga-lembaga itu ada program-program untuk mendorong literasi UMKM. Dan di Tanjung Pinang, di Kepri, saya lihat pemerintah sangat mensupport UMKM.
0: Oke, itu. Dan kalau melihat hal ini nih Kak Uli, kemampuan komunikasi digital ini memang menjadi penting bagi UMKM kita nih ya.
3: Betul. Betul, dia bagian dari apa ya? Ini kan bagian dari revolusi terhadap teknologi informasi ya, komunikasi. Sedangkan bagi UMKM, komunikasi itu promosi.
0: Betul.
3: Promosi, branding, terus knowledge product, terus juga exposure, paparan untuk konsumen atau istilahnya sekarang apa, niche. Oh, nah itulah ya istilah sekarang tuh gitu, yang target sasarannya yang mana. So kalau misalnya apa namanya, kalau ditanya siapa yang lebih ini dominan bisa beradaptasi, apakah yang tua ataukah yang punya lebih teknologi yang lebih atau punya modal yang lebih besar? Enggak juga sebenarnya. Ini narasinya lebih seberapa besar kemudian berbagai pihak kemudian memberikan kesempatan yang sama untuk akses terhadap literasi digital itu sebenarnya. Gitu. Jadi ini enggak persoalan muda tua juga, kalau misalnya mendapat akses yang sama itu juga bisa sebenarnya. Jadi UMKM modal kita segini aja enggak masalah, asal akses itu diberikan begitu. Okay. Pengetahuan itu diberikan gitu.
0: Nah, makanya ketika ada tentang ekonomi digital, pembayaran menggunakan QRIS atau QR gitu kan. Betul. Tentu juga pemahaman literasi digital bagi UMKM itu juga harus ada gitu ya Kak Mirza.
4: Harus ada, karena kalau enggak diberikan pemahaman atau literasi, mohon maaf, produk-produk UMKM itu kan banyak yang sejenis.
0: Betul.
4: Ya, misalnya. Jadi mereka akan bersaing dengan produk sejenis mereka sendiri, akhirnya yang tidak mau beradaptasi, tidak punya literasi yang cukup, mereka akan tergerus dengan kompetisi itu.
0: Betul. Nah itu dia, jadi salah satunya. Dan kalau dilihat saat ini juga terkait dengan marketing digital juga ini bagi UMKM kita, sekarang kan memang banyak nih, mereka tidak hanya menjual di suatu tempat, tetapi ada marketing digital mempromosikan di akun-akun media sosial. Betul. Kadang banyak kita yang latah karena viral, FYP gitu ya. Nah ini mungkin penting sekali kita seperti itu nih Kak Mirza.
4: Oke, ini agak apa ya, pembahasannya nih agak sedikit saya ulas lebih dalam. Karena banyak orang memahami secara keliru tentang digital marketing. Mereka anggap digital marketing is nomor satu yang harus mereka kejar untuk meningkatkan penjualannya. Padahal digital marketing itu seperti pupuk atau air yang menyuburkan tanaman. Tanamannya itu sendiri yang harus kita jaga ya kan. Nah, jadi tanamannya itu seperti produknya. Jadi kita sebelum melakukan strategi digital marketing, kita harus punya produk yang bagus dulu. Ya kalau kita punya produk kulinernya harus enak dulu, lidah konsumennya dulu. Kenapa? Kalau enggak, digital marketing hanya menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan awareness atau kesadaran orang. Jadi tahu kita ada toko ini, ada produk ini, tapi pas dicoba nggak enak, mereka tidak akan melakukan pembelian ulang, tidak akan datang lagi. Jadi kalau produknya sudah bagus, pelayanannya kalau di bidang jasa pelayanannya sudah oke, digital marketing akan menjadi pupuk yang akan membuat orang datang rame, ternyata pas dirasakan produknya mereka puas, mereka akan datang lagi. Nah jadi digital marketing itu, sebelum kita ngomongin strategi digital marketing, produk itself atau produknya itu sendiri harus kita tingkatkan kualitasnya. Kalau produk, makanan rasanya enak dulu. Kalau di bidang jasa, salon, foto, ya kualitas pelayanannya dibagusin dulu. Itu yang banyak orang gak paham. Viral-viral doang. Kenapa kita lihat ya Mbak, di toko Tanjung Pinang kadang-kadang mereka hanya bertahan 1 tahun. Karena sewa rukonya sudah habis. Kenapa? Karena mereka tidak survive. Karena mereka hanya mengandalkan, oh kita toko kita estetik, buat foto-foto, datang viral, terus makan biasa aja. Ya orang datang cuma buat sekali itu, FOMO-FOMOan, dan akhirnya tidak datang lagi. Dan kenapa ada tempat makan yang di ujung pelosok, gak pakai marketing, kok rame terus?
3: Iya.
4: Karena nomor satu produknya itu sendiri. Nah, jadi digital marketing ini akan sangat bekerja dengan baik ketika dia produknya sudah oke, dia sudah sangat sustain di produk itu sendiri, customernya udah banyak. Dia ingin memperbesar pangsa pasarnya nih, supaya orang lebih banyak kenal, lebih banyak tahu. Kemudian ada kekhawatiran, ini udah ada saingan nih. Nah, barulah kita susun nih digital marketing supaya dia bisa sustainable atau berkelanjutan. Nah, begitu. Jadi digital marketing itu harus juga dibarengi dengan kualitas produk yang baik, harga yang kompetitif, dan tempat channel yang kita pilih itu tepat. Dan jadi basic 4P dulu sebelum digital marketing, 4P, produk, place, price, sama promotionnya.
3: Oh.
4: Promotion digital marketing itu sendiri nggak cuman konten sosial media yang banyak orang keliru. Digital marketing bisa dari search engine marketing atau search engine optimization, ada konten marketing, ada email atau message marketing, ada social media marketing, ada macam-macam, ada banyak sekali. Tapi yang orang tahu konten-konten itu hanya salah satu, padahal powerful UMKM biasanya kalau

0: komunikasi kita membahas tentang disinggung oleh Kak Mirza tadi nih Kak Uli, ya. Tentang pasar itu ya, kesan komunikasi apa nih yang biasanya sering dilakukan pelaku UMKM saat memasarkan produknya gitu nih, biasanya kan juga ada ya komunikasi seperti apa, tadi kan ada poin, beberapa poin nih, betul, bagaimana betul. Nah biasanya untuk memasarkan itu kan tidak, kalau komunikasi kita salah mungkin salah tanggap juga kali ya Kak Uli.
1: Betul betul. Betul betul.
0: Mungkin niatnya adalah menunjukkan ini gitu. Banyak sekali konten kita lihat mungkin maksudnya adalah memperkenalkan tapi salah komunikasi. Jadi
2: salah ditanggapi dengan
1: keliru. Betul betul. Jadi how the way ya, mungkin maksudnya caranya kali ya, caranya. Tapi karena tadi itu yang bagus sekali ilmu yang kita dapat hari ini dari Mbak Mirza ya, bahwa ternyata yang diperhitungkan dulu bukan media komunikasinya, bukan bagaimana kita digital marketingnya, tapi QC, quality control. Jadi betul-betul produknya tuh berkualitas dulu gitu, karena yang berbicara lebih luas, lebih bahkan mulut ke mulut aja itu juga lebih, orang lebih percaya kalau misalnya rekomendasi itu dari orang lain ketimbang hanya melihat, begitu istilahnya ya kan. Nah itu dia, jadi komunikasi dalam konteks ini memang yang apa namanya UMKM kita harus mampu menjaga kualitas. Jadi memang harus, nah ini nih yang seringkali di kawan-kawan di UMKM itu kepede dengan produknya sendiri, merasa bahwa punyanya paling udah enak tanpa melakukan survei, tanpa. Kalau misalnya mungkin Mbak Erita atau Mbak Mirza lihat Mister siapa tuh yang stik, tukang stik itu, channelnya saya lupa lagi namanya
2: YouTube,
1: tuh ya? YouTube betul. Beliau itu sampai belajar ke Jepang, sampai belajar ke Amerika Serikat, sampai ke Australia hanya untuk menemukan tips stik yang paling enak. Jadi sebelum kita menentukan kita mau jualan apa dan sebagainya, maka mencari tahu, kalau misalnya bikin kerupuk ikan di sini kan rata-rata ibu-ibu kita itu produknya kerupuk ikan gitu. Nah itu dia. Nah pada saat kita menentukan kerupuk ikan, kita harus tahu kerupuk ikan yang paling enak tuh yang mana. Nah itu dia, begitu tahu. Nah ini yang kedua, setiap segala sesuatu ada price-nya. Jadi saat kita mencari tahu, saat kita mengcompare, sampai saat kita belajar tentang produk itu akan ada waktu dan biaya. Tapi kalau kita sudah dapat itu, nah itu yang dilakukan juga kawan-kawan pengusaha Tionghoa. Makanya kalau lihat orang pengusaha Tionghoa itu, kalau itu dia search tuh, dia cari tuh, dia catat. Nah ini satu lagi, catat setiap sekali kita melakukan segala itu harus dicatat. Bumbunya dan itu harus takarannya tuh harus tepat. Jadi kalau belajar jangan pakai kiro-kirologi. Kan kalau mama-mama kita masak kan secukupnya enggak, bawa timbangan. Kalau seandainya yang tempat kita belajar itu dia tidak tahu tentang takaran, bawa timbangan dari rumah. Kita yang belajar kita bawa. Sampai rasanya, kualitasnya itu seperti sama. Setelah itu, nah itu dijaga. Makanya kalau lihat ke tempat yang pro ya, kami tahu tempat UMKM atau apa yang sudah banyak ini pelanggannya, itu dia tidak mengganti satupun alat kerjanya. Karena apa? Itu standarnya sudah di situ gitu loh.
0: Betul.
1: Kira-kira kayak gitu.
0: Nah Mbak memang Ita, kalau ekonomi, topik kita ekonomi digital dan UMKM, siapa yang lebih siap dan beradaptasi nih? Kalau dilihat UMKM kita ini bervariasi dari anak muda. Gen milenial, anak muda tuh mungkin Gen Z kali ya Kak.
2: Menurut World Economic Forum ya. Anak milenial itu yang lahir di tahun 80-an sampai 90. Oke, kita masuk mana nih?
1: Saya milenial.
2: Sorry, millennial. 94 saya koreksi. Tapi 94. 95 sampai 2010 Gen Z. Jadi enggak semua anak muda itu Gen Z. Kita juga muda milenial maksudnya.
0: Betul. Sepakat sih saya kalau dibilang muda milenial.
1: Dengan mudanya.
0: Oke, berarti kalau kan bervariasi kita punya ya. Memang mayoritas memang milenial lah UMKM-nya kalau dihitung dari 95 ke atas ya. Ke bawah ya. 80 90.
2: Kalau hasil pengamatan langsung kayaknya UMKM
0: kita banyak
2: milenial, tapi Gen Z sudah mulai banyak masuk juga.
0: Nah, ini sesuai dengan karena teknologi kali ya, yang mudah beradaptasi itu berarti memang milenial dan Gen Z

0: Sebenarnya iya, karena kita ya milenial dan Gen Z kan hidup di era yang memang sudah hadir, sadar teknologi. Tapi ketika saya turun di lapang ya gitu ya, jadi narasumber mengajarkan mereka bikin website, bikin konten segala macam, yang ibu-ibu generasi X itu justru lebih semangat menerima ilmu yang diberikan. Kenapa? Walaupun mereka kayak saya sebagai narasumber milenial, gini loh Bu. Tapi mereka semangat belajar.
1: Okay.
0: Jadi kalau dilihat daya serap dan kemampuan basic ya, milenial dengan Gen Z
1: punya,
0: itu sudah lebih unggul. Tapi
1: kemampuan?
0: UMKM yang non Gen Z dan milenial, mereka punya antusiasme untuk belajar yang tinggi.
1: Berarti
0: UMKM kita luar biasanya itu.
1: Berarti memang sama-sama mau beradaptasi nih dengan perkembangan saat ini.
0: Luar biasa memang UMKM kita.
1: Oke, berarti memang apalagi sekarang saat ini kita memang sudah banyak saya didukung dengan banyaknya pembelian pembelajaran online.
2: Yeah.
1: Kayaknya makanya itu yang bikin agak mati surinya pasar-pasar yang ini ya,
2: konvensional.
1: Yang konvensional. Itu dia. Oke, baik, itu dia terkait dengan ini. Dan tapi kalau dilihat juga dengan perkembangan digital kita, ekonomi digital, UMKM, memang itu salah satu menunjukkan kemajuan yang sangat pesat untuk perekonomian kita saat ini. Kak Uy.
2: Iya. Gimana?
1: Kalau dengan ada ekonomi digital ditambah dengan
2: teknologi, ya. Jadi sekarang sekreatif apapun, jadi dia namanya jadi industri kreatif ya, antara apa namanya kewirausahaan plus dengan teknologi informasi. Asal pandai saja untuk apa namanya sekarang skill-skill yang ini kayaknya, bahkan sekarang ada yang baru namanya apa, selain virtual account, kemudian sekarang ada clipper gitu ya.
1: Betul.
2: Ada lagi tanpa modal. Afiliator yang paling mungkin yang paling afiliator, kita nggak perlu punya toko, nggak perlu punya barang, nggak perlu punya stok, tapi kita pandai memainkan konten dan bisa menarik perhatian ini ya, apa namanya viewers, udah kita bisa bikin bisnis dari rumah begitu. Hanya menghubungkan antara pemilik barang dengan yang membutuhkan.
1: Betul.
2: Nah itu dia.
1: Berarti kalau memang gini, dari segi literasi mungkin UMKM kita memiliki ilmunya, tapi dari segi komunikasi, nah itu agak belum memilikinya. Apa yang harus dilakukan oleh UMKM kita ini? Mungkin dari Kamila dulu nih.
0: Saya ini jawabannya mungkin nyambung sama pertanyaannya. Jadi UMKM plus ekonomi digital akan bisa maju. Sebenarnya kalau negara kita mau maju, jangan terlalu banyak UMKM. Kita harus upscaling UMKM jadi UKM.
2: Betul.
0: UM itu kan setuju. UM mikro. Usaha mikro, kecil dan menengah.
2: Betul.
0: Asetnya kan saya lupa ada batasan
2: 50 juta.
0: 50 juta per tahun kan.
2: Iya, betul. Nah,
0: itu kan sangat kecil.
1: Oke, iya betul.
2: Benar.
0: Artinya kenapa UMKM perlu belajar digital, perlu adaptasi upgrade tentang literasi hukumnya, aturan segala macam, supaya upgrade jadi UKM. Makin banyak asetnya, makin berkembang asetnya, jadi industri, jadi home industry, baru bisa kita mendorong ekonomi secara masif gitu. Tapi kalau UMKM saja yang kita andalkan, agak susah. Jadi sebenarnya peran pemerintah di sini mensupport UMKM supaya
1: naik
0: UMKM
1: kelas.
0: Ini naik kelas.
1: Tuh.
0: Upgrade gitu.
1: Tapi kayaknya kita lebih suka disebut UMKM dibandingkan UKM kalau memang muda ini.
2: Karena banyak nyonya.
0: Karena sebutan apa ya? Karena ngerasa semua yang jualan berdagang UMKM padahal enggak. Bahkan saya sering bilang ke mahasiswa, kalian kalau jualan tidak punya catatan keuangan, kalian pedagang. Jangan pernah sebut dirimu pengusaha.
1: Oke.
0: Okay. Bedanya itu. Pengusaha akan punya kemampuan manajerial, manajemen. Nah, begitu. Jadi UMKM harus punya kemampuan skill manajerial tadi supaya dia upgrading level.
1: Betul. Karena memang untuk menaikkan level dari UMKM ke UMKM itu dari catatan keuangan juga menjadi
0: betul sekali. Karena saya dulu kan pelaku UMKM juga ya. Jadi saya lihat teman-teman saya yang upgrade. Jadi dulu kayak misalnya jualan ini kok dia cerita, saya beli mobil cash dari hasil jualan ini aja loh, gitu kan. Terus sekarang udah ternyata akan ada nanti kur-kur yang ini Bu, kur-kur yang memberikan pinjaman dari bank itu akan menawarkan, misalnya dia lihat usaha kita berkembang nih, ditawarin pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Mana yang akan dievaluasi? Dari pembukuan kita. Dan selagi tidak ada pembukuan, kita tidak akan pernah melakukan evaluasi sebenarnya kita ini udah untung atau belum. Kadang-kadang kita cuma merasa untung padahal itu omset gitu, belum profit. Itu.
1: Berarti kemampuan literasi untuk tidak hanya digital sih, berdagangnya ya, ekonominya itu yang harus juga dipegang oleh para UMKM kita, membedakan mana omset, mana keuntungan.
0: Jadi digital itu sebenarnya inovasi upgrade dari ilmu konvensionalnya. Jadi keuangan pun jika belajar versi keuangan digital akan memudahkan efisiensi. Kita nggak perlu catat buku lagi, sudah ada aplikasi. Nota tinggal difoto, dikonversi, bahkan pakai AI difoto, konversi jadi catatan keuangan. Nanti buatkan laporan bulanan, udah jadi. Jadi kalau ngerti digital, walaupun keuangan yang kita pelajari konvensional di upgrade akan memudahkan. Jadi digitalisasi itu memudahkan sebenarnya, tapi orang yang tidak paham merasa ini menyusahkan karena harus belajar lagi.
1: Kalau lihat saat itu UMKM kita paham nggak tentang yang disebutkan Kak Mirza tadi?
2: Pencatatan
1: itu
0: kelas UMKM. Kalau saya lihat kebanyakan emak-emak UMKM milenial ini mereka cukup sadar. Karena sudah banyak edukasi juga di lewat sosial media, mereka belajar mandiri, ya kan. Tapi jika yang tidak punya pemahaman itu, biasanya pemerintah juga sering. Karena saya dulu juga dapat pelatihan dari Bekraf, dari kementerian langsung, kerjasama sama dinas di provinsi. Kita diajarin gimana bikin pembukuan untuk UMKM, gini loh aplikasinya segala macam. Cuman yang jadi kendala UMKM adalah mengimplementasikan ilmunya tadi. Karena apa? Karena kebanyakan UMKM one man show. Dia yang masak, dia yang bungkus, dia yang melayani customer, juga yang nak nyatat. Akhirnya kelabakan begitu.
1: Tapi tata emang seperti itu ya.
0: Tapi karena kalau ada digital tadi kan membantu. Kayak dulu nih saya zaman belum ada AI, dulu pas jualan ya Bu ya, semua ngedesain sendiri.
2: Excel cuma, aja tuh.
0: Iya, saya bilang seandainya saya di zaman sekarang semua bikin konten apa, semua bikin caption udah dibantu dengan AI, tentunya akan memudahkan.
1: Nah, selama ini masyarakat kita menganggap AI itu agak-agak masih sedikit-sedikit negatif kalau tidak
0: paham ini.
1: Padahal itu lebih, AI itu lebih banyak positifnya, tergantung penggunaan juga ya.
0: Semua ada plus minus.
1: Pasti. Berarti emang nambah penambahan literasi terkait dengan teknologi juga yang ditambah. Tapi juga karena tadi mengingat ada UMKM itu rata-rata dari ada Gen Z, terus ada milenial, tuh juga ada di atas milenial.
0: Gen Alpha. Anak-anak kita lah ya mungkin ya.
1: Nah itu kalau dia kan ada yang beranggapan bahwa gini, Bu, pakai gini aja, saya nggak berani, takut saya pencet. Nah, itu kan banyak juga kita terima gitu kan, kita mendengar itu langsung. Gini aja Bu, pakai gini, kita kasih informasi lebih gampang, kayak gini aja Bu, gini-gini. Aku takut salah pencet gitu. Nah, ini bagaimana cara untuk supaya komunikasinya tuh, tapi sebelum jawabnya ada penelpon nih. Seperti bergabung nih Kak Uli. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Q&A deh.
1: Halo. Halo, selamat sore.
3: Halo.
1: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Bidka Insani.
1: Siap.
3: Pak Umar Soekarno Hatta.
1: Oke, Pak Umar. Nah, satu pedagang kita juga ini, Pak Umar.
2: Masya Allah. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
1: Sore, Ibu. Pak.
3: Selamat siang, Ibu narasumber, ya.
2: Iya.
3: Ini mungkin baru anak-anak saya, mungkin Ibu.
2: Iya, betul.
3: Pak Umar memperhatikan UKM-UKM ini harganya banyak yang melambung. Banyak yang melambung, tapi banyak yang tak. Itu mak terjadi rojali juga. Nengok-nengok, tapi jarang beli. Karena begini, harganya enggak terjangkau.
2: Iya, betul.
3: Nah, misalnya saya macam pop-pop es itu sampai ada 35.000, ada yang 25.000. Siapa yang mau beli?
2: Baik.
3: Nah, ada yang 25.000, ya. Itu apa yang campur-campur juga kan? Karena Pak Umar memang minta maaf dan nggak sanggup beli sampai 25.000, sampai 35.000 itu. Kan Pak Umar dia bilang, kalau kita ingin maju harga kreatif, ya, bungkusnya rapi, kemasannya rapi, tapi harganya kreatif.
0: Iya.
3: Nah, itu paling cepat itu, apalagi enak rasanya.
0: Betul.
3: Harganya separuh mati, jadi rasanya kurang enak.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi betul. Itu jadi permasalahan ala juga kan?
0: Pasti.
3: Kita contoh di Jalan Merdeka itu ya.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Kemarin ada UKM itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu, itu tidak berjalan. Karena harganya tadi yang agak melambung.
0: Iya.
3: Karena macam mana Pak, tiga hari itu sewanya sekian.
1: Oke.
3: Nah, jadi harganya harus kami lambungkan, tapi tidak berjalan. Jadi itulah yang jadi bermasalahnya itu. Nah, kita ingin preaktif, kan di Tanjung Pinang ini harga ingin preaktif, kemasnya rapi, enak.
1: Oke.
3: Harganya preaktif, paham kan?
1: Paham.
3: Nah, jadi itu bisa memancing apa juga. Ada yang pakai gulung-gulung itu apa namanya tuh? Pakai tepung 25.000, kan ngeri.
2: Oh, mochi Pak, mochi. Mochi ya Pak ya.
3: Nah, mochi. Jadi kadang-kadang mochi. Jadi permasalahannya di situ.
1: Oke.
3: Macam kerupuk atum itu ya. Nah, kerupuk atum itu sampai 50.000, sampai 60.000. Biar harganya bungkusnya rapi, harganya preaktif.
1: Oke, baik.
3: Nah, cepat. Nah, jadi kita ingin maju. Kalau ingin maju itulah harganya.
1: Oke, baik Pak.
3: Nah, tapi kalau kita mau ingin lamban ya begitulah, kadang-kadang kerupuknya ditongi. Enggak juga laku-laku ya.
1: Oke, siap Pak. Terima kasih.
3: Iya, itu aja.
1: Oke,
2: terima kasih Pak.
3: Saya panggil ibu-ibu narasumber lah ya.
1: Iya.
3: Siap. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang menjadi di kita juga ini. Ih, mahal gitu. Ada juga yang mengatakan kalau dari segi rasa udah ini worth it lah segitu harganya gitu ya. Nah itu, nah mungkin tanggapan dulu nih ke Pak Umar lah sebelum pertanyaan saya tadi. Kak Uli dan Kak Mira tuh, Kak Uli dulu nih nanggapi Pak Umar.
2: Kak Mira dulu lah saya rasa, karena ini agak tricky ya, karena indeks ekonomi gitu ya. Gimana, mungkin Bapak ini kebingungan dalam konteks ini kali, apa saat bahan baku naik, itu biaya operasional semua naik ya. HPP yang tadi ini terus kalau mau dinaikin
1: harga
2: apa konsumen tuh nggak sanggup beli gitu. Jadi gimana nih kita bisa tetap bertahan dengan kondisi yang sekarang tuh modal naik memang, tapi kalau kita naikkan harga sensitif lari langsung konsumen gitu mbak ini Mbak Mirza. Jadi apa nih triknya?
0: Emang kita kan mulai naik itu UMKM kan karena harga plastik naik ya.
2: Betul
0: ya,
2: betul ya. Perang ini
0: ke Selat Hormuz
2: iya, ditutup
0: itu ya.
2: Betul.
0: Memang
2: plastik luar biasa.
1: Mengingatkan plastik.
0: Masalahnya di ujung mana yang kena sampai ke Tanjung Pinang kan. Memang itulah supply chain ekonomi ya, ada rantai pasok. Jadi sampai saya bahas itu. Yang pertanyaan Pak Umar dulu yang pop ice tadi nih.
2: Iya, betul.
0: Jadi ada pop ice yang 25.000, saya rasa di Pinang banyak yang jual pop ice, beli aja pop ice yang harga murah kan seperti itu. Jadi maksud Pak Umar nih kalau kita harganya murah, mungkin lebih banyak pembeli gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi lebih banyak pendapatannya, mungkin seperti itu. Tapi kalau terkait harga nih, ini sependek pemahaman saya aja lah ya. Tergantung usaha dulu. Jadi ada di Pinang ini beberapa jenis usaha tuh yang dah ada komunitas. Jadi misalnya kayak pakas rambut, bahkan otak-otak di Bintan itu ada komunitas otak-otak. Jadi kenapa harganya mirip-mirip nih di toko ini, supaya itu menjaga tingkat persaingan yang sehat. Nah makanya ada kadang-kadang yang tidak bergabung ke komunitas, tidak mengikut harganya, dia kayak lebih murah nih daripada harga komunitas. Akhirnya merusak
1: harga
0: itu supaya dia dapat lebih banyak customer kan kayak gitu. Nah sebenarnya itu kan untuk menjaga apa ya, tingkat harga yang kompetitif ke customer. Nah kemudian kalau saya sendiri prinsipnya, misalnya ini tergantung usaha ya, kalau kita ngomongin pop ice kan itu jenisnya anak-anak sekolah, misalnya yang sensitif terhadap harga, misalnya jajanan premium kayak dimsum misalnya ya, Nah ada dimsum yang harganya tuh cukup bervariatif nih, saya lihat di Tanjung Pinang ada yang 25.000 dapat 4, ada yang 25.000 dapat 8, ada yang 5 bahkan 50.000, tidak terlalu banyak tapi tetap ada pembeli. Nah itu tadi, setiap pelaku usaha punya target pasar sendiri. Ketika kita ngerasa itu kemahalan, mungkin kita bukan target pasarnya juga.
2: Jadi Pak Umar harus kreatif ya. Maksudnya itu tidak selalu harga murah akan
0: membuat
2: buruk.
0: Misalnya saya jual harga mahal,
2: tapi
0: pembelinya jelas, gak terlalu banyak, tapi untungnya gede.
2: Iya, bisa dua kali lipat.
0: Ketika di bisnis yang lain, harganya murah,
2: dia harus
0: beli banyak. Uh-uh. Untungnya kecil, tapi uh-uh. kalau ditotalin sama aja
2: dengan yang beli,
0: dengan yang
2: beli 10 di murah, uh-huh. dengan yang 2 aja dia tapi yang lebih mahal, tapi dengan kualitas yang bagus, ternyata lebih untung juga. Betul. Gitu.
0: Jadi tergantung penentuan harga siapa dulu yang beli. Target kita siapa nih? Mak-mak pekerja kah?
2: Iya.
0: Mak-mak rumah tangga kah? Betul. Atau anak-anak sekolah kah? Kalau dimsum dijual 50.000 ke anak sekolah kan
2: ya
0: anak
2: sekolah gak
0: akan beli. Betul. Gitu. Betul, dan tentunya betul. Bagi dia kemahalan. Tapi bagi emak-emak yang pendapatannya menengah dan menengah ke atas,
2: dia beli kualitas.
0: Dia akan membeli kualitas dan rasa. Contoh di Tanjung Pinang kita tahu lah kafe-kafe yang mahal, kedai kopi yang mahal yang bahkan survive dari sebelum COVID sampai COVID juga
1: masih tetap bertahan. Ada,
0: betul. Harganya mahal loh.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa harus kayak kita tuh berapa kali ngajar gitu
2: baru
0: makan ke situ.
2: Iya.
0: Tapi setiap kesana ramai terus tuh, tetap ada customernya karena dia punya
1: bangsa pasarnya itu ada.
0: Pasar sendiri gitu sesuai pendapatannya.
2: Iya,
0: jadi
2: betul.
0: Lihat juga kalau Pop-S kan jelas targetnya untuk anak sekolah,
2: iya,
0: ya jangan mahal-mahal. Pasti kalau mahal tidak yang beli gitu.
2: Atau tadi Pop-S-nya dinaikkan levelnya, dikasih keju, dikasih durian atau apa, memang
0: kacang almond.
2: Iya. Jadi naik modal 5.000 tapi jualnya jadi 25.000, cuman orang mau beli semahal itu. Jual Pop-S 5.000 harus beli 5 baru untung, dengan beli 1 tapi dia udah untung. Nah, sekarang harus berpikir si UMKM-nya, daripada dia harus mengurangi kualitas dan harga atau porsi, biasanya kan gitu cara mereka untuk ini ya, atau ternyata bisa dikreatifkan gitu, ditambah additional pop ice-nya, mungkin mau dibikin apa topping es krim atau misalnya di atas itu tadi ada kasih agar-agar dikitnya lah, dia hanya nambah dikit bahan di dalam itu, tapi naik harganya bisa dinaik sehingga konsumen tidak merasa dinaikkan harganya, padahal itu harganya lebih mahal daripada sebelumnya, cuman kita udah untung gitu.
1: Betul, makanya ada ungkapan worth it lah harganya
2: segitu. Iya,
0: atau betul. Kita mainkan dari supply demand.
1: Apa itu?
0: Kira-kira permintaan. Yang misalnya nih ada bazar terus panas terik macam gini gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, habis itu yang jual air tak banyak nih dekat titik ini kumpulnya, kita sendiri yang jual pop air tiba-tiba kita naikkan harga kan sah-sah aja.
2: Okay. Betul kebutuhan orang.
0: Jadi tidak salah. Juga kita mau menaikkan harga sesuai kebutuhan, justru ketika indeks ekonomi harga barang naik gitu ya, semuanya naik, kita jual tetap murah, gimana cara UMKM mau dapat untung kan kayak gitu.
1: Betul. Berarti Kak Mirza ada anggapan, jadi jangan terlalu kecil hati bagi para UMKM kita kalau dibilang ih mahal kali segitu. Jadi nggak usah ini, berarti mungkin
2: iya,
1: yang bilang mahal
2: betul.
0: Memang bukan target pasar gue.
1: Oke, Kak Uli, ini ada penelpon lagi mau gabung.
2: Oke, siap.
1: Kita sapa. Halo, selamat siang, selamat sore.
3: Selamat sore, ini Pak Umar lagi nih. Okay. Umar lagi.
2: Penasaran
3: ya, karena penipitan ini. Iya.
1: Ya silakan.
3: Kita kalau tadi kan adik tuh bilang, tadi kan otak ibu tuh bilang otak-otak ya.
2: Iya.
3: Kalau otak-otak dikawal tuh deh. Saya panggil adik lah ya.
2: Iya, Pak. Silakan, Pak.
3: Sila otak-otak itu, Dek. Kalau dikawal itu yang tradisinya siapa Omar tengok ya. Itu otak-otak yang 2000 itu dengan otak-otak yang di Kijang itu banyak orang mengejar ke Kijang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, contoh apa kreatifnya? Harganya memang 2000, tapi dikawal harganya 2000 juga. Tapi banyak dikawal, banyak dikijang. Jadi kijang dengan dikawal itu bersaing. Tradisinya, ya. Tape.
2: Tapai.
3: Tapai, tapai itu dikawal harga 5.000, ya. Tapi ramai pembelinya. Itu memang 5.000 dek tapai itu. Tapi yang jual 7.000, mundur. Kurang pembelinya. Jadi maksud Pak Umar tadi ini. Harga biar kreatif, terasa enak di lidah, ya. Lebih ada kan juga kerupuk ini ya, kerupuk. Ya, kerupuk itu atum tuh ada berbeda rasa deh. Bedanya gini, kalau dari Moro begini rasanya, kalau dari Anambas begini rasanya. Nah, yang dari Tanjung Pinang ya begini pula rasanya ya.
2: Oke.
3: Okay. Itu berbedanya kalau kerupuk atum itu dari Anambas yang agak preaktif. Harganya pun agak preaktif gitu kan. Jadi maksud Pak Umar itu yang Pak Umar bilang, lidah terasa di lidah enak di apa gitu ya. Nah, contoh kita kue tradisional gitu ya.
2: Oke, okay, baik.
3: Macam epok-epok ya. Itu kan epok-epok itu tidak tahan lama. Tapi bisa, kenapa dia bisa sampai 2-3 hari? Nah itu tadi, dia ada, ya, ada beri, mungkin ada pengawetnya lah yang gitu ya.
1: Oke, baik Pak Umar.
3: Nah itulah yang dari Pak Umar nih. Bukan Pak Umar nyinggung yang harga 5.000 yang tidak tipu dia.
1: Baik.
3: Yang penting harganya preaktif, enak di lidah. Harga 30.000 pun yang penting enak di lidah, tak masalah deh.
1: Baik.
3: Nah itu aja ya.
1: Terima kasih Pak Umar.
3: Yuk sama-sama Fitra Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, nah, ini standby mendengarkan perbincangan kita sore hari ini. Oke, itu terkait dengan harga ya kalau dilihat. Tapi 15.52, 8 menit lagi ini bersama kita. Dan tapi kalau dilihat ini Kak Uli dan juga Kak Mirza, untuk kondisi saat ini, apa yang harus ataupun yang paling penting yang harus dilakukan UMKM agar kita tidak tertinggal nih di era digital
2: ya, saat ini? Nah itu dia.
1: Kalau tadi pemahaman sudah kita bahas terkait dengan harga, menentukan pasar dan lain sebagainya. Ini perkembangan teknologi digital kan terus berkembang ini.
2: Betul.
1: Nah mungkin yang sudah maju, syukur dia bisa mengikuti perkembangan. Ada yang belum. Nah apa nih mungkin yang bisa, yang paling penting harus dilakukan UMKM kita agar tidak tertinggal?
2: Ya, meningkatkan ini ya, meningkatkan rasa ingin tahu. Saya ingin setiap kita yang hari ini, terutama pendengar RRI ya, bahwa banyak loh. Nah hari ini aja yang mendengar kita dapat ilmu baru tuh dari Bu Mirzanya bahwa ternyata gen milenial yang kita pikir tadi mungkin tidak terlalu ini, ternyata semangatnya begitu dikasih akses untuk pengetahuan itu mereka mau belajar gitu. Jadi artinya saya berharap RRI hari ini gitu ya, ini akan konsisten, kalau bisa continue begitu ya, akan menyiarkan begitu ya, memberitahukan tesit-tesit pengetahuan yang tadi triknya kalau untuk bahan makannya begini, kita cari kelas pembelinya yang berbeda. Oke, gitu.
1: Pasarnya.
2: Nah iya, jadi inilah yang dipakai, bahwa RRI menjadi bagian dari transfer pengetahuan itu, sehingga nanti kalau mudah-mudahan ya, harapannya kita nanti kawan-kawan UMKM yang punya pertanyaan, terutama yang saya menarik banget tuh soal pembukuan ya.
1: Oke,
2: tata kelola keuangan tuh. Tapi itu nanti kita bisa bikin series kayaknya tuh ya Mbak Mirza ya.
1: Bisa.
2: Nah itu kita bikin series, nanti Q&A-nya bisa rame di situ tuh. Nah saya mudah-mudahan ke depan itu makin banyak yang menerima manfaat, otomatisly nanti satu komunitas itu akan cari tahu gitu istilahnya tuh. Jadi inilah kita pakai untuk membuat orang bahwa ada nih tempat untuk saling berbagi pengetahuan tentang itu gitu. Mbak Erita.
1: Okay.
2: Di RRI ini di Asa Cita. Gitu.
1: Ada, memang ada. Nanti kita kupas lebih lanjut. Kalau Kak Mirza bagaimana nih?
0: Kalau saya itu pasti ya, rasa ingin tahu belajar itu semua orang lah, nggak hanya UMKM tuh di era sekarang. Kalau nggak kita itu tertinggal, digantikan sama AI kita.
2: Betul,
0: nanti.
2: Betul.
0: Nah tapi pengalaman ini berdasarkan pengalaman dulu waktu saya jadi pelaku UMKM yang bikin. Saya kan bukan orang lama Tanjung Pinang, jadi saya dari Karimun pindah ke Tanjung Pinang.
1: Oke.
0: Bikin usaha, gimana waktu itu survive lumayan juga waktu itu omset saya gitu ya 2 digit
1: usaha
0: dari
1: apa?
0: Usaha itu dulu Tanja, jadi termasuk Tanja awal-awal 2016.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu sampai sekarang masih ada yang mau beli walaupun saya udah nggak jual Bu.
1: Oh.
0: Brandingnya saking kuat brandingnya.
2: Iya. Udah terkenal.
0: Jadi hal yang saya sadari waktu itu, pembelajaran bukan dari teori tapi dari pengalaman, adalah ketika saya bergabung ke komunitas, saya gabung IPMI waktu itu.
1: Ya.
0: Okay. Kemudian saya mendaftarkan produk saya ke Disperindak Kota, Disperindak Provinsi, dan Dinas UMKM.
2: Ya.
0: Sehingga produk saya itu
2: dikenal,
0: dibawa mereka ke bazar,
2: pameran-pameran.
0: Kemudian kita masuk ke daftar UMKM, kita sering diundang untuk, nih ada program pelatihan nih untuk UMKM. Jadi sering dapat pelatihan-pelatihan gratis. Jadi dulu persen itu saya berangkat ke Batam nih, ada pelatihan cara mendesain, cara pembuangan,
2: packaging,
0: keuangan digital.
2: Packaging.
0: Jadi banyak sekali saya dapatkan gratis. Jadi dengan bergabung ke komunitas, bergabung ke daftar dinas-dinas yang berkaitan lah dengan UMKM, itu sangat membantu UMKM berkembang dengan pesat sih sebenarnya.
2: Betul.
0: Dan tetap kalau dari pribadi sendiri harus harus punya jiwa entrepreneur, harus punya jiwa wirausaha, itu udah wajib. Wirausaha itu kalau nggak mau belajar,
2: karena masalah tiap hari ya.
0: Iya, dinamis kan.
2: Betul, betul.
0: Ngadepin customer lagi, betul. Masalah-masalah yang kayak tidak bisa kita kendalikan seperti ekonomi saat ini, kan butuh problem solving, butuh pemecahan masalah. Jadi dari dirinya sendiri juga harus terus mengembangkan diri melalui pembelajaran mandiri gitu.
1: Oke. Nah itu yang harus menjadi perhatian bagi UMKM kita ya, untuk terus naik kelas ya. Ya kita berharap juga. Kalau berdasarkan data mungkin dari pemerintah, tapi kalau mungkin informasi Kak Mirza untuk setiap tahun untuk UMKM ke UKM itu persentasenya tahu Kak?
0: Kalau adakah? Kalau saya sebenarnya belajar sekarang tuh paling gampang di medsos, di IG follow aja orang-orang yang mengedukasi tentang digital marketing, tentang usaha, nonton podcast, apalagi di TikTok sekarang tinggal search aja. Cara keuangan UMKM pasti keluar kontennya. Cara menjadi afiliator, gitu aja sih sebenarnya. Sesederhana itu, karena mungkin UMKM tidak punya waktu sebanyak kita untuk belajar.
2: Betul.
0: Udah sibuk mau produksi barang.
2: Ya.
0: Jadi mungkin di sela-sela waktu istirahat sebelum tidur atau di saat senggang, ketika buka sosmed daripada scroll
2: harus ke sekolah ya, khusus untuk
0: joget-joget Brazil kan mungkin ada joget-joget Brazil tapi sambil lihat ada cara belajarnya mungkin lebih bermanfaat gitu.
1: Betul. Iya, sambil joget Brazil ada promosi.
0: Follow aja orang konten-konten influencer yang mengedukasi tentang marketing, bisnis, macam-macam banyak.
2: Pembukuan.
1: Itu cara mau belajar saat ini ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Thank you untuk Kak Mirza. Kak Uli, ini gak terasa nih.
2: Iya.
1: Kayak kita memang harus bikin lagi sesi selanjutnya di khusus di UMKM itu setiap hari Senin.
2: Oh, oke. Okay.
1: Di jam 3. Oh. Literasi digital juga ada Selasa di jam 10.
2: Oke. Okay.
1: Hari ini ekonomi digital. Ini bisa kita nanti kita bahas per sub-sub tema kali ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk menambah pengetahuan kita bersama. Baik, Kak Uli, Kak Mirza, thank you untuk sore hari ini sudah bersama RRI. Semoga kita ada rezeki dan juga ada kesempatan untuk bersama.
2: Amin.
1: Ada Kak Mirza, Mirza Ayunda Pratiwi SE, MSC. Ya, dosen program studi bisnis digital dari kampus Umrah. Dan juga ada Dr. Uli Sophia SOS MSI, juga dosen program studi ilmu komunikasi dari kampus Umrah. Terima kasih sudah bersama RRI. Di sore hari ini kita berjumpa dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
4: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran warta berita lintas berjaringan Korun Nusantara Pedang Prabowo.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

0: Lintas berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sebanyak 70 khalifah kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
2: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka. Dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuantan tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru ke depannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
1: Salah seorang kafilah dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
3: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti MTQ di Kabupaten Pasir.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Bengkalis, pendengar, kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44. Yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
4: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan KORI dan KORIA dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis, Haji Hambali, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat Provinsi.
5: Belum, insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap mempertahankan juara umum.
4: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi KORI terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
6: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum.
5: Mungkin untuk semua kafilah yang ada di Provinsi Riau pastinya berharap juara umum, tapi jelas tentu kita juga mencermin dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya itu ada tahun semalam waktu kita bernomak juara umum. Tentunya mudah-mudahan dari ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
4: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
7: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan dan tentunya bisa menyumbang poin untuk kafilah Kabupaten Bengkalis.
4: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitri. Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar. Akademisi Evaluasi Pemilu tahun 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 mendatang. Selengkapnya laporan reporter Sarah Melina.
8: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan utama munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Model pemilu 5 kotak dinilai terlalu kompleks, tidak hanya bagi penyelenggara namun juga bagi pemilih. Hal itu disampaikan oleh Bismar Arianto, Akademisi Umrah, dalam Seminar Nasional Reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029 yang menyoroti dinamika perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu selama ini tidak hanya mengalami perubahan melalui proses legislasi DPR, tapi juga berulang kali direvisi secara tidak langsung melalui putusan MK.
9: Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tadi di awal sudah saya ungkapkan konsepnya, demokratis itu. Dalam konteks demokrasi, pilihannya dua, demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Apa poinnya? Secara konstitusional, tidak dibalikkan ke DPD, sah.
8: Berdasarkan skema yang diatur MK, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu lokal akan memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta kepala daerah. Kedua pemilu tersebut akan dipisahkan dengan jeda paling lama 2 hingga. Bismar menilai, reformulasi sistem pemilu perlu diarahkan pada upaya menghadirkan pemilu yang lebih efektif, manusiawi dan berkualitas tanpa mengurangi substansi demokrasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan, Analia Widi.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
11: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
10: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyebut baik kegiatan. Sementara itu Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
12: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang. Dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
10: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama jajaran personil TNI Polri di seluruh SPBU. Selengkapnya laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan, menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengawasan distribusi jenis BBM tertentu JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKB di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi utama, yakni di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Karena itu, ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.
15: Apa sih itu? Taruh TNI, Polri, di SPBU, nah, gaji sebagai migas sama Pertamina. Itu baru masuk akal. Karena kuncinya itu ada di SPBU.
14: Selain itu, Gubernur Mahyeldi Ansarullah juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama BBM bersubsidi. Karena itu, sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi melalui distribusi BBM. Alwan Mapauzan melaporkan.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamatkan Pangan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
16: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP2KH Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
17: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
16: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
18: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
16: Supriyati berharap rakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penyelamatan pangan di daerah. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kepulauan Riau untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepasan ke alam liar beruang madu yang sempat masuk ke pemukiman warga. Selengkapnya laporan Santi Yunas.
19: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, tim Reser Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 3 pekan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
20: Yang pertama kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, tentu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan kerusakan oleh beruang, sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sudah dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan dilakukan.
19: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di pemukiman.
21: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
19: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang memastikan pedagang terdampak pembangunan Gurindam 12 tanpa penggusuran. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan.
22: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menegaskan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak proyek pembangunan bukan merupakan bentuk penggusuran. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proses pembangunan berlangsung. Menurut Lis Darmansah, seluruh kebijakan relokasi dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan berbagai keluhan serta masukan sebelum menentukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.
23: Ingat ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang membantu para pedagang untuk merealokasikan dan menyediakan tempat. Kalau tidak kita sediakan, kemana mereka jualan? Jadi kita tidak ada yang namanya Pemko menggusur. Gusur apanya Pemko? Kita ini kan menampung. Provinsi mau melaksanakan pembangunan, ya kan? Terus kita tampung kemana? Para pedagang. Kan nggak mungkin mereka bisa jualan di situ. Nah, makanya kita fasilitasi.
22: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Namun hal tersebut dinilai wajar karena kebijakan yang dijalankan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, menurut Lis Darmansah, Pemkot Tanjung Pinang tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
23: Semua permasalahan dan persoalan pasti ada kendalanya. Adalah yang satu, dua, yang lain. Nah, tapi kan kita harus komitmen. Tapi kalau mereka ingin memaksakan diri juga, kan mereka nggak bisa juga, orang mau dibangun oleh Pemkot.
22: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa menambahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah tidak hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan selama masa penyesuaian. Kedepan, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata, modern, dan berkelanjutan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bengkalis, pendengar, salah satu rangkaian kegiatan memperingati HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai desa Meskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama Gang Nelayan Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung ke Polres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis, Juliandi.
2: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove, yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di desa Meskop atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
1: Penjabat Kepala Desa Meskom Susi Emelda mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
3: Kepala Desa Meskom mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Meskom, kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom. Semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka, yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
1: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Lurah Ranai Kota mengajak warga untuk dapat terus menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan Afrizal.
6: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Munguran Timur, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya belum lama ini, Lurah Ranai Kota Sanizar menyampaikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan menghimbau kepada warga, terutama yang berdomisili tinggal dan membuka usaha serta perkantoran di sepanjang jalan protokol Kota Ranai untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
24: Kami menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal, terutama di sepanjang jalan protokol, sepanjang jalan aspal, sepanjang jalan sosialisasi, rumah tinggal, usaha dan kantor. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membersihkan perkarangan, parit-parit, gorong-gorong, dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang jalan protokol.
6: Selain itu, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan tersebut, pihak Kelurahan Ranai Kota juga rutin melaksanakan kegiatan kurvei bulanan dan gotong royong yang digelar setiap satu minggu sekali.
24: Kita kemarin itu kurve sepanjang kota naik sampai ke Wak, Serubing, dan Gereja. Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya langsung kita kumpulkan dari sepanjang kota naik. Kalau untuk kurve sampah itu sebulan sekali ya. Tapi kalau kotor yang rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
6: Lurah Ranai Kota Sanizar juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Frizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna memperkokoh kemaslahatan daerah, pemerintah Kabupaten 50 Kota menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan positif yang berfokus pada penanaman nilai religius di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Irsyad.
4: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisya menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam yang digelar baru-baru ini. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyokong setiap aktivitas positif yang berfokus pada penanaman serta penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati sempat mengutip sebuah hadis riwayat mendasar mengenai keutamaan menjadi

0: Alam Al-Quran wa alamahu. Kalau wakil ketua DPRD-nya pandai belajar Al-Quran dan mengajarkan, berarti jauh lebih baik lagi. Kalau wakil bupatinya belajar dan mengajar Al-Quran, lebih baik lagi. Tapi pondasinya tetap itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran.
1: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha berharap fondasi spiritual yang kokoh dalam mengamalkan pesan kitab suci Al-Quran ini dapat terus dijaga demi membawa kemaslahatan serta keberkahan bagi kemajuan Kabupaten 50 Kota ke depan. Irsyad melaporkan.
2: Beralih ke RRI Tanjung Pinang, pendengar. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama ASN yang bertujuan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Garda Ramadan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
4: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
3: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di seputar Koril Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Sekian, Lintas Berita Koril Nusantara 15 hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari

0: bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, dengan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu, kita ingin tahu untuk update perakiraan cuaca esok hari. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erika.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
1: Baik, cuaca hari ini cukup wow ya.
2: Iya betul Kak.
1: Wow, panas gitu ya. Oke, untuk esok apakah sama cuacanya di sore hari ini? Kami bikin update, silakan Mas Ayu.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Untuk esok hari cuaca diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan masih ada terjadi potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 94%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Ayu informasi perakiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur Mobile Legend, mau tidur Mobile Legend, mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya, kalah deh. Apa sih ganggu aja?
3: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Ya udah iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
2: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dengan selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di sore hari ini masih bersama saya Erita Fitra Insani ya. Sebagai informasi, kami hadirkan kurang dengar Anda di mana Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi nih istilah sekolah favorit. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Teguh Ahmad Safari mengatakan bahwa pemerintah memberikan layanan pendidikan yang setara di seluruh sekolah, baik dari sisi dana operasional maupun juga kualitas tenaga pendidik melalui sistem rotasi guru secara berkala. Dan setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tenaga pengajar berkualitas. Menurut Teguh, tingginya peminat di sejumlah sekolah seperti SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, dan juga SMP Negeri 7, serta SMP Negeri 16 lebih dipengaruhi oleh faktor kepadatan penduduk di sekitar sekolah serta kebiasaan orang tua yang merupakan alumni sekolah tersebut. Karena itu, Dinas Pendidikan terus mengedukasi di masyarakat agar memahami bahwa seluruh sekolah memiliki kualitas yang setara, sehingga orang tua tidak lagi terpaku pada anggapan adanya sekolah favorit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, mendengar. Pemerintah terus nih memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas ya, yang lebih dikenal. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga Juni 2026 ada sebanyak 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh platform digital. Dari jumlah tersebut sekitar 4,1 juta akun berasal dari TikTok dan 600 ribu akun dari YouTube. Selain itu, sekitar 200 platform digital telah menyerahkan dokumen penilaian mandiri kepada pemerintah untuk dievaluasi berdasarkan tingkat risiko perlindungan anak. Bahkan pemerintah juga menegaskan kebijakan ini tidak hanya membatasi akses anak ke layanan digital, tetapi juga mendorong nih platform menghadirkan sistem yang lebih aman dan juga ramah anak. Keberhasilan PP Tunas juga membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, media, hingga penyelenggara platform digital sendiri.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya.

0: Ya benar, ada Tulus Satu Hari di Bulan Juni. Lagu ini kalau dinyanyikan oleh pasangan Anda ya, khususnya laki-laki kepada pasangan Anda yang perempuan, itu sangat tersanjung sekali pastinya ya. Untuk yang pasangan Anda yang perempuan, boleh deh dicoba diimplementasikan buat lagu ini, dinyanyikan atau dikontenin ya untuk pasangan perempuan Anda. Baik, berikutnya di sore hari ini, di cuaca yang cukup cerah dan juga cukup bersahabat di sore ini, tentu banyak sekali aktivitas ujung minggu yang bisa Anda lakukan di sore hari ini. Dan kami sampaikan dan kami informasikan juga untuk Anda bahwasanya masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 26 Juni tahun 2026 itu pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu kita telah menunjukkan pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

Pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG dengan judul Mengenang Dakwah Musa pada Muharram. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh saudara Asmirullah Asyad yang akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103 dan Surah Al-Baqarah ayat 183, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 26 Juni tahun 2026 pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini, karena hanya Allah lah satu-satunya zat penguasa seluruh jagat alam raya ini, dan hanya Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap detiknya. Betapa banyak nikmat-nikmat itu tercurahkan untuk kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat pemberianku, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai rasa syukur kita kepadanya atas bertambahnya nikmat-nikmat itu, atas nikmat umur, nikmat sehat, dan banyak-banyak nikmat yang lainnya, mari kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Mari kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi, menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana riwayat yang sudah masyhur di kalangan umat Islam, pada saat masa awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat orang-orang Yahudi tengah melaksanakan puasa Asyura. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Faro al Yahudu tasumu yauma Asyura. Kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang menunaikan ibadah puasa hari Asyura. Faqala, ma hadza? Nabi lalu bertanya, sedang puasa apa ini? Qalu, hada yaumu shalihu, hada yaumu najiyallahu bani Israil min aduwahim wa shamahu Musa. Orang-orang di sekitar Nabi Musa pun menjawab, hari ini adalah hari baik, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan begitu, maka Nabi Musa berpuasa atas hari itu. Qala fa'ana ahakku bi Musa minkum. Kata Nabi, kalau begitu saya sebenarnya lebih berhak meniru Nabi Musa daripada kalian semua. Fasomahu wa marobi siyamihi. Mulai saat itu Nabi berpuasa dan beliau menyuruh orang-orang melaksanakan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas juga hadis-hadis lain yang mirip membicarakan tentang puasa Asyura dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu untuk berpuasa Ramadan. Namun setelah turun wahyu puasa Ramadan, Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabat pada hari Asyura tersebut, mau puasa ataupun tidak berpuasa, bebas memilihnya. Yang menjadi pokok pembahasan kali ini adalah kaitan eratnya dengan Bani Israel dan Nabi Musa. Yang perlu diketahui bahwa Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran itu bukan Israel, sebuah negara yang sekarang tengah konflik dengan Palestina. Bukan. Karena ada penyebutan Bani Israel di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq alaihissalam. Bani Israel yang disebut sebagai kaum Nabi Musa yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan Musa yang dimaksud di dalam hadis tersebut di atas adalah Musa, seorang Nabi yang menjadi saudara laki-laki Nabi Harun, yang masing-masing adalah sama-sama dimusuhi Fir'aun. Ada nama Musa lain selain Nabi Musa saat itu, yaitu Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini selalu mengajak orang-orang
untuk menyembah anak sapi, Musa Asamiri. Terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu merupakan satu hal yang sangat heroik atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai-sampai dalam rangka mensyukuri nikmat itu, kita sampai sekarang masih disunahkan pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Jadi kita untuk mengenang peristiwa tersebut disunahkan untuk berpuasa sunnah, yaitu puasa tanggal 10 Muharram atau puasa hari Asyura. Mengapa begitu heroik? Karena pada saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, berakhir dengan perlawanan yang sangat sengit dari kubu Fir'aun, sampai Nabi Musa lari bersama umatnya yang beriman. Musa pun, Fir'aun pun itu mengejar. Fir'aun mengejar sampai Nabi Musa tiba di tepi pantai. Ia sudah tidak punya pilihan. Mau ke depan, sudah ada lautan di depan mata. Mau mundur ke belakang. Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang. Yang apabila putar balik, berarti bunuh diri. Pada saat inilah tawakal Nabi Musa berada di puncak tawakal. Ia sudah menyerahkan diri dan umat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang akan terjadi. Pada akhirnya Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya. Tongkat Musa bukan tongkat yang berteknologi canggih, juga tanpa diwiritkan atau didoakan khusus sehingga bertuah, bukan. Tidak. Tongkat yang dibawa Musa adalah tongkat yang biasa membantunya dalam perjalanan. Tongkat yang ia pegang juga biasa ia buat untuk mengembala kambing-kambingnya. Artinya tongkat ini bukan tongkat istimewa, bukan. Lalu bagaimana tongkatnya bisa membelah lautan? Karena Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan kepada tongkatnya. Tongkat yang semula tidak hebat bisa berubah menjadi hebat. Lautan yang secara normal jika dilewati tanpa menggunakan kendaraan khusus itu akan tenggelam. Namun Allah berkehendak lain. Ketika tongkat yang biasa dibuat mengembala kambing milik Musa dipukulkan ke laut, laut pun menjadi terbelah. Bisa dilewati Musa dan Bani Israel. Dan anehnya, saat Fir'aun dan pasukannya ingin menyusul melewati lautan itu, ketika di tengah-tengah Allah berubah menenggelamkan mereka, sedang Musa dan kaumnya semuanya selamat. Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, sedangkan Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita tahu bahwa Nabi Musa adalah manusia yang hebat. Tubuhnya itu sangat kekar. Tubuhnya sangat kuat. Hal ini terlihat ketika Nabi Musa saat memisahkan antara kaumnya dengan salah satu dari kaumnya Fir'aun yang sedang berkelahi dengan kaumnya. Nabi Musa hanya memukul sekali saja kepada orang tersebut langsung meninggal. Ini ceritakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 15. Kekuatan tubuh Nabi Musa selain sudah terbukti ketika ia meninju sekali saja, memukul sekali saja kepada seorang langsung meninggal, juga terbukti ketika Nabi Musa menemukan dua gadis yang sedang menggembala kambing-kambingnya. Dan kemudian Nabi Musa menolongnya dengan cara mengangkatkan bongkahan batu yang sangat besar. Di balik bongkahan batu yang sangat besar tersebut terdapat 12 mata air yang cukup diminum oleh 12 kelompok kambing dan 12 penggembala yang sebelumnya hanya antri untuk mendapatkan air lewat satu mata air saja. Kekuatan Nabi Musa yang kuat seperti itu diakui pula oleh putrinya Nabi Su'aib
dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jiruhu. Inna khairu manis ta'jarta. Qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita itu ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Pada ayat di atas surat Al-Qasas ayat 26, itu Nabi Musa disebutkan sebagai Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat, fisiknya kuat, dan amanah dapat dipercaya. Meskipun Nabi Musa perkasa sedemikian rupa, ketika ia diperintahkan Allah untuk mendatangi dan mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa sempat minder. Bagaimana Al-Quran menjelaskan surat Taha ayat 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina au ayyadgha. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Di ayat 46-nya, qala la tahafa innani ma'akumas ma'u wa aro. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Walaupun Nabi Musa sempat minder, namun karena Allah sudah menyatakan akan membersamainya, nanti ketika Nabi Musa usahanya sudah mentok, di saat tawakalnya sudah memuncak, Allah akan turun tangan dengan caranya sendiri. Dengan adanya kisah di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sekuat apapun power yang kita miliki di dunia ini, dalam urusan dakwah, itu terdapat kemungkinan ada kekuatan yang lebih besar yang melawan. Jika dilihat di atas kertas, secara logika, bisa jadi kita akan kalah. Namun kekuatan besar yang menghalang-halangi dakwah atau kebaikan-kebaikan kita, apabila kita sampai pada puncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan memberikan, Allah itu akan memberikan pertolongannya, akan memberikan bantuannya dengan caranya sendiri yang terkadang dari sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebagaimana Nabi Musa yang atas tongkatnya itu, Nabi Musa tidak pernah menduga dengan tongkat tersebut bahwa tongkat tersebut akan bisa membelah lautan. Itu tidak pernah menduganya Nabi Musa dengan tongkatnya tersebut. Padahal hanya dengan tongkat saja, tidak melalui kekuatan tubuh Musa, tapi atas kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kepada tongkat tersebut kekuatan sehingga bisa membelah lautan. Maka demikianlah kisah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun yang sedemikian rumit. Dahulu peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, untuk ikut mensyukuri kenikmatan kemenangan tersebut dengan cara melaksanakan puasa sunnah di hari Asyura. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyat al-rafi'ah.

0: Kanada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Yang kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java iced tea-nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Biar dia tongkol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Di anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah pemerintah perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Beberapa yang ikut city tour, alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dibatalkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sama sekali.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Ain.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
22: Tanggal 24 Mei.
21: Oh, baru sampai sana?
22: Bukan, udah mau
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Nggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kaulah segalanya. Lagu milik Ruth Sahanaya ini banyak sekali ya di aransemen ulang oleh penyanyi-penyanyi Indonesia terbaik ya. Ini salah satunya dari Sammy Samongkir. Banyak versi lagu ini, kalau bisa memilih Anda lebih menyukai lagu versi asli Ruth Sahanaya atau versi ini yang baru saja saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kadang memang ada kalanya perasaan yang paling dalam sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Namun melalui lagu ini, Kaulah Segalanya, yang pasti setiap liriknya menjadi cerminan ketulusan hati seseorang yang mencintai dengan sepenuh jiwa. Ayo, siapa tadi yang mendengarkan lagu ini sambil bernyanyi? Karena emang lagu ini menggambarkan kerinduan, kesetiaan, dan harapan untuk tetap bersama dengan sosok yang begitu berarti dalam hidup. Tambah lagi dengan melodi yang lembut dengan penuh emosi, kaulah segalanya untukku, ya kan? Lagu ini mengajak pendengarnya merasakan indahnya cinta yang tulus. Ya, lagu dari Kaulah Segalanya, Sammy Samongkir ini tidak kalah enak juga ini dengan lagu milik Zayanti, Aku Wanita Biasa.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang ada Shania Twain. Ya, lagu ini juga mengantar kita pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini juga menandakan berakhirlah kebersamaan saya, Erita Vita Insani, di malam hari ini di Tanjung Pinang Sore, menemani Anda dari pukul 3 sore, pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini juga ada Ruang Rindu yang bisa Anda ikuti kembali di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang. Serta ada Dialog Paradigma nanti bersama Ustadz Satrio yang akan memandu jalannya paradigma di malam harinya. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari! Oh, Sari!
2: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab walam yaja'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'than syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qala adan fil ayatil ukhra, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai, serta dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, setiap hari Jumat malam Sabtu, dalam agenda acara Paradigma, kita berbincang, kita menyampaikan pesan-pesan religius untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi insan-insan yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Pendengar dimanapun berada, malam hari ini kita sebenarnya akan membahas dengan narasumber kita yang sudah kita tetapkan, ya, karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir. Kita berbaik sangka saja, ada hal urgen yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan kita hari ini bisa melanjutkan dengan tema-tema yang sangat menarik. Untuk itu pendengar, ini host merangkap sebagai narasumber. Ya, kita akan berbicara tentang seputar bulan Muharram, yaitu kita akan mengangkat sebuah tajuk topik, yaitu tentang bulan Muharram adalah bulan air mata taubat, menyulam harapan baru dengan istighfar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, malam hari ini, hari Jumat, kita sudah masuk tanggal 12 bulan Muharram, 1448 Hijriah. Kita tahu bahwa bulan Muharram adalah di antara salah satu empat bulan, di antara salah satu dari empat bulan yang Allah muliakan, bulan yang hebat, bulan yang mulia, bulan yang penuh keagungan, disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Mana dia? Minha arba'atul huruf, ada empat bulan yang Allah muliakan. Tiga berdekatan, satu terpisah. Mana yang berdekatan? Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan yang terpisah itulah bulan Rajab. Maka hari ini kita sudah berada di bulan Muharram, tanggal 12. Bahwa bulan Muharram adalah bulan istighfar, adalah bulan Muharram, adalah bulan air mata taubat.
Kenapa begitu? Kita tengok sejarah masa lalu. Masa lalu, peristiwa yang sudah terjadi. Orang yang bijak sesungguhnya adalah orang yang bisa mengambil makna, pelajaran, dan hikmah dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Di antaranya di bulan Muharram, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di Nabi Adam cuma satu dosanya, kesalahan, kesilapannya, itu memakan buah khuldi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam sampai ke bumi ini, dan sampai Nabi Adam untuk menebusi kesalahan dosa beliau, makan buah khuldi dengan beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah beliau perbuat. Dengan istighfar beliau, itulah yang sering kita baca termaktub dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami karena memakan buah khuldi, silap, salah, berdosa. Wa illam taghfir lana, dan jika kamu ya Allah tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka inilah istighfar Nabi Adam alaihissalam yang selalu beliau munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata puluhan tahun beristighfar kepada Allah, ternyata diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah pada bulan Muharram. Lebih tepatnya lagi, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram disebut dengan hari Asyura, hari yang penuh dengan sejarah, peristiwa-peristiwa eksklusif yang terjadi pada para nabi dan rasul. Pendengar, ini bulan penuh dengan kemuliaan. Pendengar dimanapun berada, di antara peristiwa berikutnya adalah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau meninggalkan umat dan beliau menaiki kapal sampan, dan ternyata di antara penumpang sampan itu, kapal belayar itu, ada yang bermasalah karena ada terjadi goncangan. Dan diundilah siapa yang bersalah. Ternyata Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus dilemparkan ke lautan. Ketika itu terjadilah keajaiban, mukjizat namanya. Allah perintahkan kepada ikan hiu untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Dan ikan menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus beristighfar minta ampun kepada Allah karena meninggalkan umat, mengaku bersalah, berdosa. Apa istighfar Nabi Yunus alaihissalam? Termaktub dalam Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim karena meninggalkan umat. Satu cuma kesalahan beliau. Ternyata diterima taubat Nabi Yunus alaihissalam juga di bulan Muharram. Tepatnya lagi yaitu pada tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Pendengar, artinya apa? Ini bulan Muharram adalah bulan istighfar. Terbanyak istighfar, terbanyak minta ampun kepada Allah SWT atas segala kesilapan, dosa yang kita lakukan,
baik yang disengaja ataupun yang terpaksa. Kadang dosa mata, salah menengok, salah melihat sesuatu yang bukan hak. Kadang

didapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situ banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Mata salah menengok, telinga salah mendengar, lidah salah berucap, tangan salah mengambil, perut memakan barangkali yang bukan hak, kaki salah melangkah. Oleh karena itu, bulan Muharram sudah kita rasakan, sudah kita lalui, maka di bulan baik ini berbanyaklah untuk beristighfar. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Maka inilah kita banyak berbanyak di bulan Muharram ini berbanyak membaca istighfar. Nah, yang paling panjang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Induk Istighfar, Istighfar Sayyidul Istighfar, Induk Istighfar. Ada lebih panjang lagi. Makanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar tiap hari, tiap malam. Dalam hadis Imam Bukhari, sab'una marrah, 70 kali. Dalam hadis Imam Muslim, beliau beristighfar mi'ah marrah, 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 100 kali istighfar beliau. Padahal dosa beliau sudah diampuni oleh Allah. Baik dosa yang berlalu, yang sudah lewat, yang sekarang ataupun yang akan datang, sudah dijamin ampun oleh Allah. Tetapi istighfar beliau mi'ah marrah, 100 kali. Buka Al-Quran, surat Al-Fatah ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, sudah aku jamin ampun, kata Allah. Orang yang sudah mendapatkan jamin ampun, tetapi istighfar beliau setidaknya 100 kali tiap hari, tiap malam. Apalagi kita manusia biasa, tak luput daripada salah. Kadang bercakap, banyak bohongnya. Kadang suka sesuatu, berlebih-lebihan. Terkadang banyak mencela orang. Kadang-kadang perkataannya kasar. Itulah makna Gurindam 12. Gubahan Raja Ali Haji pada pasal yang ke-7. Apa kata beliau? Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, menceritakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataannya lemah lembut, lekaslah sekalian orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah sekalian orang gusar. Apabila pekerjaannya amat benar, tiada boleh orang berbuat honar. Banyak bercakap, banyak bohongnya. Oleh karena itu, tidak ada kita tidak punya salah. Karena memang manusia ini tempatnya salah. Manusia berasal dari kata nasia, pelupa. Memang kita ini banyak lupa, banyak salah, banyak khilaf. Maka kalau ada orang yang tidak khilaf, yang tidak berdosa, tidak punya salah, itu bukan manusia, malaikat itu. Maka banyak salah kita, banyak dosa kita. Inilah bulan Muharram, momentum terbaik kita untuk memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar air dan jumpinan dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang baik-baik kita iringi setelah perbanyak baca istighfar. Iringi dengan salat sunat,

0: banyak sholat wudhu, taubat, berbanyak untuk baca Quran, berbanyak untuk puasa sunnah, ganti dengan yang lebih baik. Maka dalam Gurindam 12 Raja Ali berpesan, buka pada pasal yang kelima, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihatlah ketika bercampur dengan orang ramai. Maka pada bait yang kedua, pada pasal yang kelima, kata Raja Ali Haji, seorang ulama, sastrawan, pujangga, kebanggaan kita masyarakat Provinsi Pulau Riau, lahir di Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, 1808. Sampai hari ini karya beliau yang sangat monumental tentang Gurindam 12, tidak lekang oleh panas, tidak lapukkan hujan, karena nilai-nilainya masih ada relevan dengan kehidupan hari ini. Maka buka pada pasal yang kelima, baik kedua, jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Maka menengok orang mulia itu, tengok dia perbuatan dia, kelakuan yang baik, amal yang baik, perbuatan yang baik, itulah menengok orang yang mulia. Dari kelakuannya nampak. Ketika bercampur dengan orang ramai, nampak di sana baik atau tidak baiknya. Oleh karena itu, ini bulan Muharram, adalah bulan istighfar. Berilah air mata, minta ampun pada Allah SWT. Umur, ajal, naklah kita yang tahu. Kadang cucu sehat, kakek dulu meninggal. Kadang kakek sehat, cucu dulu meninggal. Mumbang jatuh, kelapa jatuh. Satu detik tak bisa dimajukan, satu besi tak bisa pula dimundurkan kalau ajal datang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dalam keadaan suci dan bersih, karena perbanyak istighfar pada Allah. Pendengar dimanapun berada, lau amil khatubul khataya hatta matas sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepada aku, aku pasti menerima tobatmu, kata Allah. Oleh karena itu, berjalan kita mendatangi Allah, berlari Allah menghampiri kita. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Pendengar dimanapun berada, ini bulan baik, bulan Muharram, maka ini bulan untuk berbanyak membaca istighfar. Beristighfar, insyaAllah dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Baik pendengar, kita akan coba menyapa pendengar kita dimanapun berada untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang muncul, kita akan tampung dan insyaAllah akan kita diskusikan bersama-sama. Biasanya Pak Umar dah muncul. Ini hostnya sekalian narasumber nih Pak Umar. Tadi ada Pak Arul di Bintan, sibuk kali nelpon. Di WA pun boleh. Tema kita adalah bulan Muharram adalah bulan air mata taubat. Baik, belum, kita lanjutkan. Sambil menunggu, baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam.
1: Ini nampak sendiri, tanya sumber.
0: Iya, ada halangan, halangan tak bisa datang.
1: Yang Bapak sampaikan tadi itu kejadian-kejadian di 10 Muharram.
0: Iya.
1: Nabi Adam 10 Muharram. Dia berangkat bertobat kepada Allah, Pak ya. Nabi Yunus kejadian 10 Muharram. Dia dimasukkan ke perutnya di perut ikan. Itulah doa dia.
0: Iya.
1: Ya. Nah, sehingga itu dimuntahkan lagi oleh ikan. Itulah kekuasaan Allah tadi ya.
0: Yeah.
1: Yang Nabi Nuh juga terjadi 10 Muharram. Itu khutib yang pertama yang dibahas khutib itu Pak kemarin tuh. Yang minggu kemarin ya. Minggu yang lewat lah. Saya rasa Muharram ada Senin ya. Ya sebelum Muharram itu nak dibahas oleh Khatib kemarin itu memang cukup mengerikan dan menghayati kejadian-kejadian di 10 Muharram itu air mata taubat. Tapi sekarang ni kebanyakan bertobat-tobat, kata orang awak tu bertobat-tobat sambal lado. Isyak baik diulang lah balik. Itu kata orang awak kan. Jadi kalau betul-betul tobat itu, kita memang menghentikan seluruh yang pernah kita buat. Tapi kalau tobat-tobat sambal lado tu, isyak baik balik, isyak baik balik. Itu kata orang awak kan. Jadi tobat yang mana yang diampunkan oleh Allah SWT tu? Itu aja pertanyaan saya. Yang mana tobat yang diampunkan oleh Allah SWT? Lagi kebanyakan tobat-tobat pak, tobat-tobat nasuha, ya. Tapi tobat-tobat sambal ladungnya banyak juga pak. Hah, pedasnya ya. Besok ni tidak ulang lagi. Tapi tidak masalah tu. Itu. Jadi mana yang betul tobat itu, yang betul tobat, yang tidak tobat. Mau pak jelas pak ya?
0: Ya.
1: Jadi pertanyaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ustaz Trio.
0: Baik, Pak Umar.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Sinta. Sehat selalu, Bu.
2: Ya, alhamdulillah, Mak. Ya, Pak. Mak, lahir batin ya, Pak, ya.
0: Sama-sama, Bu.
2: Ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan, Pak. Di bulan Muharram ini kita kan harus banyak muhasabah diri ya Pak ya. Tapi Pak, semakin kita mengingat kesalahan kita yang telah lalu tuh Pak, kita selalu bertobat kepada Allah. Tapi kadang-kadang cobaan kita tuh banyak menerpa kepada diri kita Pak. Apakah memang iman kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kiat-kiatnya kita tuh harus bagaimana sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Salam. Baik. Kita akan jawab dulu ya. Pertama dari Pak Umar, orang tua kita. Sehat selalu Pak Umar. Yang kedua ada Bu Sinta di Jalan Jawa. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin amin ya rabbal alamin. Sangat menarik sekali ya pertanyaan Pak Umar tadi.
3: Ya.
0: Syarat taubat mesti kita ketahui Pak Umar. Jangan sampai taubat itu ya taubat sambal lado. Makan cabai pedas minta ampun, kapok. Tapi besok dicari lagi, dimakan lagi. Hari ini tobat, tapi besok diulang lagi dosa. Ya. Jadi syarat tobat, apa syarat tobat yang sehingga tobat itu betul-betul tobat yang sesungguhnya. Nah, kita akan coba buka referensi Pak Umar. Pak Umar boleh baca buku, saya referensikan buku Riyadus Solihin, karang Al-Imam An-Nawawi. Itu pada bab pertama itu. Bab kedua kalau salah. Bab kedua tentang bab taubat. Itu bukunya. Riyadus Solihin karang Imam An-Nawawi. Jadi menurut Imam An-Nawawi, syarat-syarat taubat itu ya ada empat. Apabila dosa itu hanya berkaitan antara seorang hamba dengan Allah, tiga. Tapi kalau seseorang itu dengan manusia, berarti empat. Dengan Allah dosa kita, dengan hubungan dengan Allah berarti tiga syaratnya. Dengan manusia ada satu lagi, berarti empat jadinya. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah, ya kan, syarat tobat itu yang pertama an-nadamu ala al-maksiyah, yaitu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Pertama syaratnya adalah menyesal. Itu dikatakan tobat sesungguhnya, tobat nasuha. Menyesal dia melakukan perbuatan dosa maksiat. Muncul timbul penyesalan. Menyesal saya dulu makan haram, menyesal saya zina, menyesal saya munkarat gitu kan. Menyesal saya ada muncul penyesalan. bukan puas. Saya sudah bertobat, tapi kalau masalah dosa sudah puas lah, itu keliru itu. Tobatnya sudah bagus, tapi puasnya yang salah. Jadi yang pertama adalah menyesal, mesti menyesal atas perbuatan-perbuatan yang melarang, dilarang oleh Allah SWT. Nah, jadi menyesal perbuatan dosa yang telah dilakukan, penyesalan adalah inti daripada tobat. Menyesal, kenapa saya dulu melakukan ini, gitu kan? Muncullah penyesalan. Itu karena pendapat Imam An-Nawawi. Yang kedua adalah al-ifla alal maksiyah, berhenti dari perbuatan maksiat. Berhenti, punya niat lah. Bukan berarti sekarang saya sudah tobat, besok saya berbuat dosa lagi, itu karena dia diampuni lagi, gitu kan? Itu niatnya tuh niat untuk melakukan maksiat lagi. Jadi berhenti dari perbuatan maksiat. Berhenti total, gitu kan? Ya. Bertekad. Yang ketiga adalah al-azmu anna alla ya'udu ilaiha abada. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Maka yang ketiga adalah bertekad tidak mengulangi kembali. Itu antara hubungan dengan Allah, kita sebagai manusia, dengan tiga caranya. Pertama, menyesal. Yang kedua, yaitu berhenti, bertekad tidak mengulangi, ya, atau bertekad kuat atau tidak mengulangi kembali. Nah, yang keempat, ya, ini terkait dengan manusia, ya kan? Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi menjelaskan, mengingatkan kepada kita, apa kata beliau? Yang keempat adalah raddul al-muzalim ila ahliha, mengembalikan hak orang yang dizalimi atau meminta kerelaannya. Dulu meminjam barang orang, minjam panci, ya kan, minjam kendaraan, minjam barang, kembalikan lagi. Dulu makan bakwan 5, bayar 2. Yang 3 tuh selesaikanlah. Masa-masa degil sekolah dulu kan. Perut lapar, tengok orang kiri kanan enggak ada. Lontong satu mangkok, bawaan 5, ambil bayar cuma 2. Yang 3, carilah. Di mana orang, enggak hidup lagi, carilah kerabatnya. Cari keturunannya, cari keluarganya. Nah, maka minta kerelaan. Kalau tak jumpa, perbanyak untuk bersedekah atas nama dia. Tak bisa dibalas, tak bisa dibayar, tak ada orangnya, keluarganya tak ada. Perbanyak sedekah. Niatkan untuk orang yang pernah kita zalimi dulu. Ini hak terkait dengan sesama manusia. Maka dengan Allah, dengan bertobat diampuni. Tapi dengan sesama manusia minta kerelaan. Ini pendapat Imam An-Nawawi, Pak Umar. Ini tobat nasuha sesungguhnya. Maka Allah kata dalam Al-Quran, ya, apa kata Allah? Ya, tubu ilallah tobatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobat nasuha adalah tobat yang sebenar-benarnya. Maka empat syaratnya tadi. Mudah-mudahan Pak Umar, ya, menyesal sudah, berhenti sudah, dan tidak akan mengulangi kembali, dan minta kerelaan kepada orang yang pernah dizalimi. Empat ini bisa untuk kita amalkan sehingga betul-betul tobat kita diterima oleh Allah. Ya. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Sinta tadi, ya. Hidup ini ujian, Pak Ustadz. Banyak masalah, banyak cobaan. Ya, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghadapi ujian? Bu Sinta, dalam menghadapi ujian, baik ujian itu, ya, ujian kehidupan, ujian dari Allah, diperlukan persiapan lahir dan batin. Di antaranya itu, pertama, memperkuatkan keimanan dan tawakal kepada Allah. Bagaimana kita memperkuatkan iman? Bahwa ujian adalah untuk menguatkan, meningkatkan iman sebenarnya. Semakin tinggi kadar keimanan, semakin kuat pula godaan cobaan ujian yang kita lalui. Semakin tinggi pokok kayu, semakin kuat pula angin akan meniupnya. Itu pasti itu. Tak mau tinggi, jadi rendah, jadi rumput. Jadi rumput pun siap-siap diinjak. Nah, karena itu dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada yang tidak diberi cobaan. Semuanya diuji. Karena memang dunia tempat ujian. Maka kiat-kiatnya adalah pertama, bagaimana kita senantiasa terus-menerus untuk meningkatkan keimanan kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu Sinta, bagaimana kita senantiasa untuk meningkatkan iman? Kita yakin bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Dan Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Allah tidak memberi ujian beban melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau ujian itu ada, berarti kita sanggup untuk menjalaninya. Yang kedua adalah kiatnya, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Berusaha, belajar, membuat perencanaan dan disiplin waktu adalah bagian dari ikhtiar. Kita persiapkan bagaimana kita untuk merencanakan, ya, berusaha, belajar dan disiplin, ya, tentang waktu. Ya. Maka Allah katakan wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maka usaha ada bagian daripada ikhtiar kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahirannya sudah diuji. Umur 2 bulan kandungan ibu bapak meninggal. 6 bulan, 6 tahun umur ibu meninggal dunia, yatim piatu. Umur 8 tahun kakek pula meninggal dunia. Ujian cobaan. La nufarriqu bain ahadin min rusulih. Tidak ada para nabi dan rasul di anak emas kan semuanya diuji. Nabi Adam diuji dengan anaknya Kan'an. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya Azar. Nabi Yusuf diuji dengan saudaranya Yahuza dan lain-lain. Nabi Muhammad diuji dengan pamannya. Semua para nabi dah sudah diuji. Oleh karena itu, di dunia ini tempat ujian dan cobaan. Bagaimana kita untuk menjalani kehidupan dunia ini selamat dunia akhirat. Maka tingkatkanlah keimanan, ketakwaan, berikhtiar, berusaha dan bertawakal. Bagaimana kita ini menjalani kehidupan siap dengan apa risiko dan apa yang kita jalankan dengan penuh dengan keimanan pada Allah. Barangkali itu Bu Sinta. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi ujian. Yakinlah, dengan ujian itu kita akan naik kelas. Ujian cobaan akan datang pada tiga. Pertama, musibah, ujian cobaan datang kepada orang baik. Pengajian rajin, dengan ceramah rajin, puasa rajin, infak sedekah banyak, alhamdulillah, datang musibah. Banyak masalah, banyak beban hidup. Itu namanya ujian. Supaya kita naik kelas. Tidak hanya sabar, tapi juga lolos. Yang kedua, cobaan musibah akan datang kepada orang setengah baik. Puasa, rajin. Salat, rajin. Tapi maksiat, tekun. Berbuat dosa, rajin juga. 50-50, jalan dua-duanya. Ini orang setengah baik. Datang musibah, itu namanya peringatan. Kurangi yang berlebihan, cukupkan yang kurang. Introspeksi diri. Yang ketiga adalah ujian cobaan akan datang kepada orang yang jahat. Salat tak pernah, ke masjid tak nampak, puasa tak ada. Datang musibah, datang masalah, banyak beban hidup. Itu namanya persekot. uang muka tanda jadi, cashnya nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita mau yang mana? Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Mudah nomor satu lah. Orang baik. Orang baik datang ujian, cobaan, musibah, supaya dia naik kelas. Itu barangkali. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini dapat menjadi pemantik Muharram, bulan air mata taubat, menyulam harapan dengan istighfar dan ketaatan. Berbanyaklah untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, dan isi dengan ketaatan-ketaatan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Pendengar, kalau ada pertanyaan yang terakhir, kalau tidak, kita akan coba tutup dengan closing statement kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita untuk terus menerus untuk memperbaiki diri kita. Dunia hanyalah sesaat. Halo?
1: Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup puas.
0: Ya.
1: Keterangan dan keterangan Bapak. Jadi masalah musibah itu, Pak, itu memang datangnya dari Allah. Dan kita harus diuji dan diuji oleh Allah. Tapi kita banyak harus banyak bersyukur, Pak. Pertama, kita memberi tangan kanan. Ya, saya tahu, Pak, ya. Jangan tangan kiri, jangan tahu, Pak. Apa yang kita berikan, cukuplah tangan kanan saja yang tahu. Jangan tangan kiri. Jadi, Pak, kebanyakan itu tangan kanan memberi, tangan kiri kita tak tahu. Itu macam mana pula, Pak, sedekahan? Mungkin tidak bisa dijawab, ya. Waktunya pun singkat, ya kan?
0: Yeah.
1: Tangan kanan memberi, tapi tangan kiri tahu juga. Tapi para ustaz menyampaikan, memberilah tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Jadi bagaimana permasalahan dan berapanya itu. Memang kita penuh dengan cobaan-cobaan itu hanya Allah SWT. Macam kami ini, dua suami istri ini sakitnya, Pak. Yang perempuan, ibu pun sakit juga, saya pun sakit juga, kan? Itu memang cobaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus melaksanakan, menerima apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan saya itu aja, Pak, ya. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz Bastrio. Mohon maaf lahir batin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Sedikit apa yang marah saya tanggapi aja lah, ya. Baik, sedikit aja. Ya, ungkapan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Ya, sedikit saja. Bermakna bahwa Pak Umar, bahwa ketika seseorang bersedekah, berbuat baik, membantu orang, begitu kan? Ada orang butuhkan dibantu dia, bersedekah. Nah, hendaknya dilakukan dengan ikhlas, nah, dan tidak mencari pujian manusia. Dan tidak untuk mencari, yaitu ya cari panggung lah, cari pamor lah. Sehingga sibuk-sibuk dia kemana-mana, kan. Sipulan kalau bukan karena saya, itu gak bisa seperti sekarang ini. Nah, itu namanya tangan kiri tahu. Artinya gak ikhlas dia, gitu kan. Buka Al-Quran. Qaulun ma'rufun wa ma'ufiratun khairu min sadaqati yatba'uha adza. Ya, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik lebih dicintai Allah daripada membantu orang bersedekah tapi menyakiti hatinya. Maka kalau berbuat baik, ya dengan ikhlaslah. Ya. Buka Gurindam 12. Nah, kembali lagi pada Gurindam. Kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diri diamkan. Nah, buka tuh pasal berapa tuh? Kata Raja Aliaji dalam Gurindam 12. Pendengar, kita berada ujung waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi bahan renung bagi kita bersama. Allah SWT menuntun kita di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Banyak maaf menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Anak raja duduk merayu suaranya keras. Apa tanda kita tinggal di bumi Melayu? Kalau berpantun, tidak melihat kertas. Jika Tuhan memakan pepaya, tolong kasih saya satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Tanaman Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam penyiar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 bersama saya Rika ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat ya pendengar. Silakan 27100 juga di 0811 77 89 830, Indonesia dan mancanegara ya, untuk lagu-lagu kita di kesempatan malam hari ini. Kita terima penelpon yang pertama yang sudah masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
3: Oke, keren. Apa kabar nih Bang Yusuf?
4: Sehat, Mbak Rika sehat ya?
3: Alhamdulillah, Kak Rika juga sehat nih kabarnya. Lagi apa nih Yusuf malam hari ini?
4: Lagi santai aja sih Mbak. Waduh. Sambil dengerin Pro 1.
3: Enak ya, udah mau tidur kali ya, udah istirahat ya Yusuf ya. Lagunya apa nih Yusuf?
4: Tadi udah tadi apa? Udah sempat tidur juga sih tadi.
3: Oh udah tidur, wah bangun lagi. Udah kayak Mbak Surip aja. Bangun tidur, bangun tidur. Lagunya apa Yusuf? Indonesia mancanegara ya.
4: Saya minta lagu dari Pambers, bisa gak ya?
3: Pambers boleh lah, kita kan Indo Manca. Dua-duanya masuk malam hari ini. Judul lagunya apa Pambers?
4: Judulnya Gereja Tua.
3: Gereja Tua. Oke. Silakan buat siapa lagunya Yusuf?
4: Salam yang pertama buat Mbak Rika Pertiwi, selamat malam, selamat bertugas.
3: Makasih.
4: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Kak.
3: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama silakan buat siapa lagi?
4: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, salam mesra, Pak Hamza Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan ya, buat Mas Prabu, Mama Rosi, Nek Manda, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Damerdu, Ibu Napsiah, buat Bunda Sulami, buat Bunda Permata dan buat Bang Uya dari penelpon yang kedua sampai yang terakhir. Okay. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
3: Baik, terima kasih Yusuf.
4: Terima kasih Mbak Rika. Salam sehat selalu ya.
3: Ya, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf tadi penelpon yang pertama yang lagi istirahat ya. Baik, kita lanjut lagi nih setelah Yusuf tadi penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memeri lewat lagu.
3: Oke, dengan siapa ini Pak?
5: Dari Haye di Jambi.
3: Pak Haye dari Jambi, apa kabar nih Pak Haye malam hari ini?
5: Alhamdulillah baik. Barita, apa kabarnya?
3: Karika kabarnya sehat juga malam hari ini Pak Haye.
5: Alhamdulillah.
3: Lagi ngapain sih Pak?
5: Lagunya.
3: Oh lagu boleh. Lagunya apa?
5: Lagu Indo ya.
3: Boleh. Indonesia sama mancanegara, dua-dua boleh. Gak boleh.
5: Kalau ini ya rindu untukmu dari Sugiyarti.
3: Rindu untukmu dari Sugiyarti ya.
5: Iya.
3: Oke, buat siapa lagunya Pak?
5: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Kerti. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin.
5: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Sumi, adanya Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Ali, Mas Kalam Mesra, ada Mas Prabu, Ika Risyanti, Putri Marica, Putri Kedundung, Kak Karina, Sisiu, Yang Ucu, Kak Dang Mertu, Bang Elek, Bang Jaik, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir, ada Mak Nora, ada Mak Cindul, Mehanjang, ada Mak Tosi, Mak Amanda, ada Mak Anda, ada Nek Basis, ada juga Ayah Mak Ngahaida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf tadi ya, selamat malam, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Uya, ada Hani, Pak Semang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, ada Kak Tarifa, Kak Siki di Tanah Merah, adanya Mas Sulami, ada Lukman juga, Neklung, Maklung dia untuk semua lah tanpa terkecuali. Okay. Selamat malam.
0: Baik,
5: lagunya ada ya?
0: Lagunya ada.
5: Untungnya Mbak Rika, selamat malam, selamat malamnya, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih tadi ya untuk Pak Haye dari Jambi tadi penyiar. Oke, penelpon yang ketiga silakan. Selamat malam untuk Oma Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Oma Sulami pengen juga dong dengerin suaranya. Karena Oma tuh selalu chat ya Oma ya. Telepon dong Oma biar kita bisa dengerin suara dari Oma Sulami ya. Oke, kalau enggak mau telepon enggak apa-apa, di chat aja ya, di WA aja nanti Barika bacakan. Halo, selamat malam Pulau Rindu.
1: Halo, selamat malam Rong Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gafar, apa kabar Bang Gafar?
1: Alhamdulillah. Rika, apa kabar Rika?
0: Kak Rika, kabarnya sehat malam hari ini Bang Gafar.
1: Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini cerah sih malam hari ini.
1: Kalau di sini mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja. Pantas suaranya seperti itu. apa Bang, lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu apa kita?
0: Manca. Kita lagunya Indomanca.
1: Indomanca?
0: Ya, gabung.
1: Gabung Indomanca. Apa lagu biasa?
0: Hah?
1: Ini lagu biasa seperti Bang Gapar request dulu.
0: Lagu apa ya Bang Gapar nih?
1: Maka itu Dada Khalifa.
0: Oh, astagfirullahaladzim, lupa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Masa assalamualaikum Rika.
0: Assalamualaikum Ustazah ya.
1: Iya, jangan assalamualaikum Rika ya.
0: Emang kenapa emang ya?
1: Hah?
0: Kenapa emang ya? Kita akan mendoakan yang terbaik.
1: Salah judulnya gitu.
0: Oh, salah judulnya. Assalamualaikum Ustazah. Ya, silakan Bang Gafar, buat siapa lagunya?
1: Salam untuk Rika, sehat selalu, bagus selalu, dimulakan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Salamnya ada Pak Umar, Pak Kumis ya. Ada Kang Irwan juga, ada Ilet, ada
0: siapa?
1: Yang mana?
0: Tadi Pak Hamzah Yusuf.
1: Pak Hamzah Yusuf, itu lupa pula namanya.
0: Yusuf tadi Batam.
1: Ada Yusuf juga ya. Salam untuk Bunda Permata, Bunda Serasi, Kadang Mardu juga ya. Ada Kawi, ada yang lucu, ada yang Anjang juga. Yang lain Bang Gapar, salam satu untuk semua ya.
0: Oke, terima kasih Bang Gapar.
1: Untuk Rika, sekali lagi Bang Gapar ucapkan, kalau anda sudi angkat telepon Bang Gapar ya.
0: Sama-sama Bang Gapar.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gapar, terima kasih dari Tanjung Balai Karimun. Barika ke lagu dulu pendengar ya. Kita putarkan dulu dua lagu pertama kita, Pampes Gereja Tua, dan juga ada lagu dari Sugiyarti, Rindu Untukmu.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, sudah dua lagu tadi kita putarkan di sesi yang pertama ya pendengar. Lagu dari Pampers ya. Aduh, salah putar nih kayaknya Yusuf. Gereja Tua 2 yang Barika putarkan ya. Harusnya Gereja Tua 1 ya. Terus juga ada lagu dari Sugiyarti, Rindu Untukmu tadi. Silakan untuk yang selanjutnya 27100 juga di 0811778930. Selamat malam Thomas Sulami nih. Selamat malam Barika, malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mau salam-salam katanya untuk Kak Sarina Yusuf, Hamzah Yusuf ya, Teh Dinda, Mas Prabu, Mama Dani, Kadel, Ibu Nasia. Terus juga untuk Ile, salam juga untuk pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Judul lagunya dari Kus Plus ya, Penyanyi Tua. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Rika.
1: Selamat malam juga Bang Ile, apa kabar Bang Ile?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat.
1: Barika kabarnya juga sehat nih, Ile.
2: Lagu-lagu lama ya?
1: Iya, lagu-lagu lama, 80 sampai 2000.
2: Iwan Fales.
1: Hah?
2: Iwan Fales.
1: Iwan Fales. Oke, jadi lagunya apa tuh?
2: Lagi nih, lagu kan bunyinya BBM naik tinggi, kan BBM naik tinggi susah terbeli. Apa? Hilang ya?
1: Apa?
2: Lagunya itu lagu Iwan Fales. Yang lagunya BBM naik tinggi susu tak terbeli.
1: Jadi judul lagunya apa tuh?
2: Anggap apa?
1: Ayo, judul lagunya apa?
2: Kawan hilang hilang lupa aku lah.
1: Apa sih, Le?
2: Lagunya judulnya tak laku.
1: Tak laku?
2: Kutak laku.
1: Kira lagunya tadi kutak laku tadi judulnya.
2: Hilang. Aduh, aku lupa sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Aku lupa lah, aku. Ini kan nama-nama aneh yang males tuh.
1: Galang Rambu Anarki, ingatlah tangisan pertamamu.
2: Ditandai BBM melambung asik.
1: Nama anaknya Galang Rambu Anarki.
2: Iya, lupa lu.
1: Apa?
2: Erita main putus ginjang ya.
1: Gimana nih?
2: Erita.
1: Si Epi apa?
2: Dia keginjak itu waktu gerobak.
1: Kapan?
2: Hari Rabu.
1: Oh, udah ketemu ya. Kemarin?
2: Rabu ke Kamis ya.
1: Janjian?
2: Nggak, aku kan ya, nanda. Dari Rabu nak mandi kan, telepon. Karena aku rumah lah kan, dia bilang, Lele, ada yang ketemu kau. Aduh, mati lu nak mandi lu kan. Nah, bintang, aku tak mau pergi aku.
1: Jadi Berita. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Erita dengan anak-anak kali ya.
2: Sama anak dia bilang pas habis cuti ya, ambil rapot. Jadi kalian semua bunak sia minta mangga sama hutan kan? Yang ada dalam hutan. Jadi cuma lah jam setengah satu lebih kurang. Bilang Mbak Erita. Erita tahu dong ini bilang Erita. Maksudnya tahu lek tahu bilang. Yang kata aku ini bilang Erita. Tapi ya tadi rahasia ulang.
1: Alhamdulillah udah ketemu dengan Mbak Erita ya, dengan Erita, keluarganya ya.
2: Jadi ketemu di waktu aku ketemu dia cuman.
1: Jadi di rumahmu banyak rambutan?
2: Oh, nggak ada, rumah ini Bu Namsia.
1: Oh, di rumah Kak Namsia ada pohon rambutan. Nah, wah enak banget. Berarti kemarin mampir ke rumah Kak Namsia juga?
2: Tidak lah, dia enak balik, dia tinggal gerobak. Mungkin gerobak dekat lam kan, Namsia kan kolong 6.
1: Oh, maksud diriku dia ke tempat Kak Namsia dulu baru ke tempatmu.
2: Ah iya.
1: Oh gitu.
2: Kalau gua, aku nggak tahu kan rumahnya dia tak beli kopi, kan suaminya ngopi di
1: gedung. Iya, sebenarnya nyari iletnya gampang. Kita pergi ke gedung lam, ada kok ada apa gerobak Baraksa ya.
2: Baraksa.
1: Kalau, tanya aja di situ.
2: Kalau sananya pak, kalau siang nggak ada, kalau pagi jam 10 nggak ada. Kalau kan. Jadi ini ceritanya, Erita kan gerobak kan, sangka penjual gerobak nak kopi. Tadi Erita bilang kan, aku milik, katanya kan. Ah, milik, milik gak ada di rumah dia, aduh tolong panggil lah, kata Erita kan gitu kan. Telepon tadi. Telepon aku lah, biasa bawa gerobak tuh kan. Di rumah aku. Aku lagi nak mandi, ponan aku, pade-pade kan yang datang tuh. Jadi nak untuk penting nih
1: ya. Hari apa ya, kemarin bagi rapor ya?
2: Iya tanggal 2 ya, dulu 3 ya. Anaknya. jadi cuti suaminya, cuti kan, rapot, kalian lah bilang, itu, makanya ketemu di TNT ketemu aku, kan, sekarang bilang, ngerika nih, kata ngerika nih, lah, kata cerita, ngerika ini agak susah le, dia nggak keluar le, kan, kata cerita lah,
1: apa, kenapa?
2: Ya, ngerika ini agak susah keluar, jalan itu, kamunya agak susah jalan mungkin le, nih, masalahnya kan. Tahu lah kan, ya tahu lah aku lah kan, itu aja.
1: Oh iya iya, Mbak Rika mah kalau nggak sama suami nggak keluar le.
2: Iya lah.
1: Karena kan anak-anak banyak.
2: Makanya Elsa bilang, dia bilang kalau Rika susah nggak jalan dia. Ya aku ngerti lah, itu aja. Daripada banyak kan timbul.
1: Oke, alhamdulillah kan kesampaian kan akhirnya walaupun belum nyampe ke RRI tapi udah ketemu dengan Mbak Rita dulu.
2: Iya, alhamdulillah lah.
1: Oke. Seneng nggak Ile? Seneng nggak?
2: Kalau aku, kenapa ini kan? Makanya aku senang lah kalau aku.
1: Senang dong pastinya. Ya udah deh, alhamdulillah kalau begitu ya, Le. Jadi Kak Erita dapat kopi Baraksa nggak kemarin?
2: Aku nggak tahu, aku udah beli.
1: Ya ilah, bayar le.
2: Ya lah, masalah laku gue nggak tahu, kan tahu aja kan kamu kan. Kali yang kedua balik, aku tanya itu kan, dia belum beli, ini nggak beli, ah nggak beli itu. Kalau aku tahu kan beli ini itu kan ditanya kan, tanya.
1: Tak ada titip pula untuk diriku.
2: Hah?
1: Tak ada titip pula.
2: Kamu kan, kamu kan pas itu jaga, dari siang.
1: Lupa aku
2: Erina pagi. Kan dia pagi jaga Riki kan. Waktu itu Erina pagi, kamu sore. Siang lah siang sore itu. Kan pagi dijaga, dia gak jaga Riki. Pikir.
1: Aku lupa ya, hari apa ya kemarin ya?
2: Selasa Rabu.
1: Oh Selasa atau Rabu gitu ya.
2: Banyak dia kerja pagi. Dia kan pagi gak ini harinya Riki. Kamu siang.
1: Oh, dinas siang ya waktu itu ya. Yalah.
2: Allah izin ngerepet. Ya, asalnya.
1: Iya, bawa siapa?
2: Namanya tolong buat detail yang dibuat tugas di
1: kreator. Tapi tetap aja enggak ada titipan kopi.

0: 30 nanti Kak Eza dinas lagi.
1: Oh iyalah, enggak apa-apa. Salam Rina. Untuk Liza, Mahal dia Riki, mantannya di Ustina. Ustina di Bogor, di Bandung, Ayim Gulu, Ayim Jambi, Mbak Gapar, Iman 10, Rabu, Mbak Kiu, Mbak Cima, Mbak Rika, yang lucu, Mbak Mia, Budi Pondok, Budi Rika, Bu Berlian, siapa di bincangkan? Permata. Kami udah apa? Udah dia. Udin Pak Herman. Herman. Aduh, Tobakau. Lukman, Alin. Ya kan? Untuk Uya sama Pak Demang, untuk Madeli, Mama Rosi, Bu Ani dan Ibu Bunda Sia. Bunda apa? Bunda. Sulami.
0: Oma Sulami.
1: Oma Sulami. Aku kata buat Sulami. Soalnya aku juga buat Sulami. Semuanya lah Marika ya.
0: Oke.
1: Saya ada ya Marika. Malam.
0: Sama-sama. Selamat malam juga untuk Ile tadi ya. Dari Kijang. Saya selalu ya buat Ile dan juga untuk Kanapsia tadi. Baik, di belakangnya Ile silakan untuk pre-post selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini di sana?
2: Di Bali, Ba.
0: Siapa?
2: Mereka lupa lo sama aku.
0: Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Ih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Deli. Oh ya Allah. Abisnya suaranya beda, Kak. Agak pecah gitu suaranya.
2: Habis makan durian, jadi
0: pecah. Habis makan durian, dengan biji-bijinya dimakan, kok agak pecah gitu?
2: Apa kulitnya?
0: Ya Allah, tajam ya. Jadi pecah suaranya. Enak banget makan durian.
2: Gratis lagi.
0: Waduh, gratis lagi.
2: Kurang banyak kan?
0: Kurang banyak jadinya gitu.
2: Cuma 20 biji.
0: Hah? 20 biji dirimu makan, Kak?
2: Ya enggak lah, mati lah gue.
0: Banyak banget.
2: Atuh aja, atuh.
0: Iya. Atuh satu-satu. Habis satu buka lagi. Buka lagi sampai habis selesai semuanya ya.
2: Minta lagu lah Kak Rika. Aku tadi mau nyamar loh, tapi gak sampai hati.
0: Tapi yakin diriku, dirimu habis banyak nih. Soalnya suaranya begitu tuh, pecah tuh suaranya. Lagunya apa nih?
2: Ada yang di playlist,
0: Pak. Oh, yang di playlist aja ada nih Bob Tutopoli. Terus ada lagu dari Nava Urba, Tommy J Pisa. Boyzone, Madonna, Maribet, Michael Bolton, ya. Roxit, Bill and Broad, apa?
2: Yang pertama.
0: Phil Collins. Apa tadi? Boyzone, Every Day.
2: I love itu.
0: Aduh, makanya kalau kebanyakan gak usah dihabisin semua, lempar aja ke Pro 1
2: sebenarnya. Tapi Pro 1 udah kebanyakan.
0: Kenapa?
2: Pro 1 udah kebanyakan yang ngasih.
0: Oh, udah kebanyakan yang ngasih. Oh gitu, jadi gak enak gitu Kak ya, kayak maksa gitu ngasih ya.
2: Iya. Kan dong Bang Adrian kan sama Pak Kep kan di mana, di Tembeling
0: kemarin.
2: Itulah
0: kenapa dirimu ikut ya Kak?
2: Diluai.
0: Wow. Kirain.
2: Lihat postingan aja.
0: Oh, lihat postingannya doang ya. Oke. Okay. Iya. Iya, kemarin undangan dari Ayang Ucu tuh. Jadi Pak Kepala kan seneng dia. Gitu. Yuk.
2: Salam Bapak jalan kan.
0: Salam ya buat siapa? Bapak mah hobi jalan. Salam buat siapa?
2: Ya, salamnya untuk Mbak Rika, selamat malam, selamat bertugas. Selamat hati-hati malam nih. Jadi salamnya ikut saja Pak Hamsa, ada Yusuf, ada Abang Ilek, semuanya. Selamat malam. Pak Demang, tak lupa juga Bang Uya. Jadi tunggu lagunya. Thank you very much.

0: Kak Rika and Sil, bye-bye.
1: Oke. Iya, itu dia tadi Kak Deli kebanyakan makan durian deh ya. Jadi seperti itu ya suaranya ya. Lekas sembuh ya Kak Deli. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Merindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Apa kabar Bapak?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang.
2: Iya mungkin lah.
1: Ayo mungkin. Kok gitu? Kok mikir? Kok bingung? Nama sendiri Pak. Pak Demang nih baru sekali nih saya dengar suaranya nih.
2: Masa iya? Kemarin jumpa Kak Rika, ditegur, diem aja, hanya senyum-senyum.
1: Di mana Bapak jumpa?
2: Di mimpi.
1: Astagfirullahaladzim. Di dalam mimpi rupanya. Kiran ya juga Bapak ketemu sama saya, Bapak tegur, saya senyum aja. Emangnya saya udah ditegur kok senyum. Masih lurus saya Pak?
2: Ya, gimana?
1: Ya maksudnya itu masih lurus. Kalau ada yang negur ya saya sapa balik gitu loh.
2: Oh.
1: Ntar kata ketawa bapaknya bingung lagi. Sehat apa enggak nih? Pak Demang, Pak Demang. Tumben nih Pak Demang masuk malam hari ini Pak.
2: Hebat kan?
1: Iya, tumben. Kenapa?
2: Ya, anu, imutnya besar gitu lah.
1: Alamak, imutnya besar. Kirain tadi mau ini, mau minta durian juga dengan Kak Deli. Kak Deli kan lagi banyak durian tuh.
2: Kak Deli. Yang di sana banyak kebanyakan, yang di sini kurang kekurangan.
1: Kurang ya, banyak.
2: Kirim gitu loh.
1: Tuh Kak Deli dikode langsung Kak Deli. Padahal mah minta dikirim, glindingin aja Kak kulitnya Kak.
2: Kalau dikirim nggak nolak gitu loh.
1: Iya, tinggal kulitnya mau Pak.
2: Kemarin Mas Prabu suruh ini apa nama Tomes sih belum di Tomes udah layu nggak enak.
1: Oh nggak enak ya, udah layu duluan ya. Iya, itu kalau buat bersihkan gigi juga bisa tuh Pak kulitnya Pak.
2: Iya ya.
1: Ini congkel-congkel ya Pak ya.
2: Untuk obat batuk juga bisa.
1: Obat batuk. Iya. Pak Demang lagi di mana Pak? Lagi di rumah atau lagi di luar nih?
2: Di rumah.
1: Oh lagi di rumah ya. Oke. Kan
2: biasa. Sambil ngitung orang lewat.
1: Oh ngitungin orang lewat. Gitu. Udah banyak yang lewat Pak.
2: Ya?
1: Udah banyak yang lewat.
2: 17 orang.
1: Oh 17 orang. Gak ada kerjaan banget ya Pak ya, ngitungin orang lewat ya. Bapak mau dengerin lagu apa Pak?
2: Lagunya Rika pilih ini.
1: Oh saya yang pilihin. Ya udah kalau kayak gitu ikutan aja ya.
2: Iya apa lagunya nanti?
1: Oh gak ikutan aja sama yang tadi.
2: Iya kalau nggak kebagian kebanyakan yang minta ya.
1: Nggak juga sih bapak kebagian, cuman bapak kan nggak milih, jadi saya juga nggak nyariin, males pak nyariin pak. Kayak muter lagu pilihan sendiri gitu loh.
2: Oh.
1: Bapak nggak tahu penyanyi?
2: Nggak tahunya penyiar aja sama si pendengar itu.
1: Oh gitu, penyanyi bapak nggak tahu. Ya udahlah.
2: Nasib. Pilihin aja lah sembarangan.
1: Gak mau lah, saya malas milih tuh bapak. Salah-salah aja lah kalau gitu. Buat siapa pak salamnya?
2: Ya untuk yang baru lewat ya.
1: Kak Deli. Siapa lagi?
2: Ada Ilek. Ada siapa lagi?
1: Nah tadi kan bapak ngitung ada 17 orang katanya. Siapa lagi tuh? Pak Hamzah Yusuf. Yusuf, Bang Gafar, Omas Sulami. Baru
2: ada
1: itu sih.
2: Juragan di Tembeling.
1: Oh ya.
2: Siapa namanya?
1: Eyang Ucu.
2: Eyang Ucu, itu juragan banyak durian tuh.
1: Iya ya.
2: Kalau mau ke sana besok ajak saya boleh.
1: Nggak usah lah. Nanti kurang lagi.
2: Kurang.
1: Kalau nggak jawab apa jadi kurang kan. Apalagi nanti bapak bawa orang rumah, bawa anak-anak lagi, aduh makin kurang lah.
2: Enggak, saya sendiri aja.
1: Oh, bapak sendiri aja, tapi tetap nggak diajak, Pak.
2: Nanti bisa-bisa bonceng-boncengan lah.
1: Nanti kita tunggu yang lucu ya. Kalau yang lucu asik ya. Pak Demang dikasih nggak ya? Terus?
2: Ini bilang bukan lewat, tapi lewat yang beneran gitu loh.
1: Iya. Ada lagi.
2: Mau datang, kalau boleh gitu loh.
1: Iya, oke, siap Pak. Nanti saya sampaikan.
2: Kalau tempatnya tahu, nggak tahu ya balik lagi gitu loh.
1: Gampang nyari rumah yang lucu tuh gampang loh Pak sebenarnya.
2: Dengan itu yang apapun tuh jauh.
1: Mana?
2: Yang Sinsin.
1: Oh, saya nggak tahu rumahnya, cuma kata dia orang gampang. Nggak tahu. Kemarin di tempat itu yang ada apa kejadian yang apa tuh orang yang itu yang kena tangkap buaya itu loh. Nah, di situ rumahnya di situ. Ada lagi Pak?
2: Terus lanjut ada Pak Berlian, ada yang di penyengat siapa?
1: Itu Bunda Permata. Jadi
2: Permata, oh Bunda Permata, ada Ibu Yus di bukan baru ya?
1: Enggak lah di sini Pak, Bu Yus tuh di Senggarang. Senggarang.
2: Di Pekanbaru, Bu Yus itu siapa
1: itu? Itu ini Bunda Isal.
2: Satu lagi Bu Yus, ada orang baru lah.
1: Oh iya.
2: Nanti masuk tuh. Mm-mm. Ada Pak Lokman, Pak Umar, Pak Udin, Ambiahas pula. Buat semua maya tetangga nih belum single, nanti besok saya lewat nggak ditegur.
1: Siapa?
2: Uya.
1: Oh ya Bang Uya ya. Oke.
2: Okay. Kasian ngopi tumpah cangkirnya pecah.
1: Waduh ya Allah.
2: Kasian.
1: Iya belum makan kali Pak.
2: Belum makan lagi. Itu aja Kak Rima.
1: Kak Rima lagi.
2: Kak Rima.
1: Kak Rika.
2: Kak Rika, salah pula.
1: Makasih ya Pak.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama Pak Demang. Terima kasih buat Pak Demang tadi ya. Oke, dari Yudo Winangun tadi penyiar. Baik, kita ke lagu ya penyiar. Mari kita putarkan lagu selanjutnya dari Halipa. Assalamualaikum Ustazah.

0: Oke, lagu dari Kus Plus, penyanyi tua. Ini permintaan dari Oma Sulami yang tadi sudah masuk dari WA Pro 1 pendengar ya. Penyanyi tua Kus Plus katanya. Salam juga katanya untuk Ile. Salah terus ya. Maaf ya Oma Sulami, baru saya baca. Le, salah terus nih nyebutin nama Oma Sulami nih. Salam malam juga untuk Bu Apin. Bu Apin dari Kijang ya. Assalamualaikum Barika. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Ibu mau minta lagu dari Eksis, judulnya Ibu. Salam untuk semua penyiar RRI di mana saya berada. Jangan lupa lagunya ya. Pulangnya hati-hati. Terima kasih Rika. Sama-sama Bu Apin. Nanti saya putarkan lagunya ya untukmu. Untuk Ibu dari Eksis. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah kabar saya sehat nih Pak Umar.
1: Tak batuk lagi?
0: Enggak dong, enggak batuk lagi saya.
1: Jangan salahkan durian, jangan salahkan rebutan.
0: Jadi?
1: Jangan salahkan manggis. Kesehatan itu kita sendiri yang menjaganya.
0: Oh gitu, gak boleh mereka disalah-salahin ya?
1: Iya, jangan mereka tuh, Allah kan sudah memberikan nikmat. Sama kita buah-buahan, durian, duku, semuanya, ada semuanya. Allah apel semua, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua buah-buahan itu. Kita salahkan buah-buahan itu, marah Allah Ta'ala.
0: Iya, nanti dikurangkan nikmat pula nanti Pak ya.
1: Itu nikmat itu durian itu turun setahun sekali nikmat.
0: Tapi saya rambutan sakit. Itu, saya sakit kemarin enggak karena durian, enggak karena rambutan, enggak karena manggis, Pak.
1: Ya, taruh itu pilih cuaca kan. ini kena pelam, batuk pilek lah. Jangan disalahkan buah-buahan itu.
0: Iya.
1: Kita yang menjaga makanan itu. Jangan dihantam 20 biji sampai 15 biji.
0: Oh, kita jadi berapa, Pak?
1: Nah, itu penyakit namanya.
0: Oh, kurang banyak mungkin ya, Pak ya?
1: Nah, kurang banyak dibanyak-banyakkan sampai 15 biji sekali makan ya.
0: Enggak, Ucan.
1: Apa bikin dia panas tuh durian tuh, jangan coba-coba.
0: Iya.
1: Nah, kalau orang tak tahu obatnya Rika.
0: Pak Umar ada obatnya enggak?
1: Ada, tahu Pak Umar.
0: Apa tuh obatnya, Pak?
1: Boleh kita makan durian tuh banyak-banyak, kulitnya tuh diisi air.
0: Oh, minum dari itu situnya ya.
1: Kulitnya tuh.
0: Air apa, Pak? Air kopi?
1: Air putih lah.
0: Oh, air putih.
1: Tambah kopi tambah enak, memang makan enak namanya tuh. Tambah panas lagi kan. Jadi kalau orang yang tahu makan durian itu, udah siap makan tuh, masukkan dalam kulitnya tuh air 1 gelas, minum.
0: Minum dari kulitnya.
1: Selama 3 kali insya Allah tak ada apa-apa itu.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Disalahkan buah rumah. Ini salahkan rebutan, salahkan durian, salahkan manggis. Salahkan buah ini, buah itu. Itu bukan salah buah. Allah memberikan buah-buahan yang begitu banjir tahun ini. Tahun ini agak banjir sedikit.
0: Banyak, Pak.
1: Ya, banjir. Sepanjang jalan ada aja tuh. Tapi harganya boleh tahan juga.
0: Ada juga sih yang murah, Pak.
1: Ada, tapi tengok-tengok kadang-kadang ada yang busuk. Itu dijamin itu kalau di jalan Merdeka ujung itu yang di apa itu dekat mau penyengat itu.
0: Cina.
1: Nah, itu dijamin tuh. Cina tuh bilang ini bagus kalau dia tak bagus tak mau jual apa dia. Itu kalau 5, 10, 6, 10 itu dah tak bagus tuh.
0: Pak Umar nih memang suka juga nih makan durian nih.
1: Pak Umar kalau tak dikasih orang pun tak masalah durian Rika. Tapi kalau rambutan Rika tak kasih Pak Umar, memang Pak Umar marah sama Rika tuh.
0: Oh, suka Bapak ya rambutannya.
1: Nah, rambutan tuh pernah suka Pak Umar.
0: Jadi nanti tapi, kalau makan rambutan banyak-banyak nanti masukin juga air di kulitnya.
1: Enggak, cuma kita membatasi makannya tuh.
0: Oh, gitu. Yang pakai kulit itu kasih air tuh durian ya.
1: Enggak, kita harus membatasi. Bisa dimakan 2 biji, 3 biji. Itu kan tahan lama kulitnya.
0: Iya, Pak. Nah,
1: jangan durian itu dihantam sampai 15 biji. Pak Umar pengeri juga kan, sampai 20 biji.
0: Nah, tadi bercanda aja. Ya, dia makan
1: memang
0: sedikit.
1: Memang bercanda, tapi durian itu jangan terlalu banyak mengkonsumsi. Dikurang-kurangi. Pak Umar itu ngasih tahu aja, itu tergantung mereka-mereka lah kan.
0: Iya Bapak, terima kasih Pak Umar.
1: Jadi jangan salahkan buah-buahannya Rika ya.
0: Enggak salah. Yang salah Pak Umar.
1: Salah, bukan salah Pak Umar, salahnya kita sendiri.
0: Enggak, bercanda Pak.
1: Ya, tahu Pak Umar, tahu Rika bercanda. Jauh awak tuh bercanda itu biasanya, ya kan.
0: Pak. Nah. Iya. Jangan bongi-bongi lah, Pak.
1: Tidak, Pak. Tidak bongi. Cuma, uang ku menyalan durian.
0: Lagunya apa? Sakit palu wong bekok dengo be cakep pak.
1: Sakit palu den eh buah durian dikecek buah durian.
0: Lagunya apa pak?
1: Hutan manggi enggak mungkin ada salah tu do
0: den. Ya makanya enggak boleh banyak. Lagunya apa pak?
1: Boleh banyak-banyak.
0: Lagu ya
1: boleh konsumsi tapi makanlah sakete.
0: Iya.
1: Ansua makanya.
0: Iya. Ah, ten.
1: Rika kau sudah jomo, tiba sahaja.
0: Sudah katam saya sebenarnya papa. Lagunya apa pak?
1: Lagunya minta ini. Izinkan aku pergi.
0: Pamit.
1: Pamit Rika Pertiwi.
0: Iya dari ini ya. Siapa tuh?
1: Dari Brori Marantika.
0: Iya Brori Marantika lagu pamit tuh.
1: Ini Pak Omar udah lama tak minta lagu itu kan?
0: Iya. Buat siapa lagunya
1: karena,
0: pak?
1: Karena musim durian banyak, mangga banyak ini, rumputan banyak ini, izinkan aku pergi. Pamit. Jadi dalam arti itu mengkonsumsi itu berhati-hati, jangan terlalu banyak.
0: Tuh.
1: Jangan Pak Omar tidak melarang, tapi terangan terlalu banyak.
0: Ya, nanti kalau banyak-banyak bisa. Kasih aja ke studio.
1: Kasih aja mereka Pertiwi. Ya beda siap lagi. Tadi Bang Ardian bawa buah-buahan kan ke RRI.
0: Kapan sih?
1: Sore tadi, buah rambutan, durian, manggis.
0: Oh, siang tadi ya?
1: Iya, siang tadi. Saya Pak Omar dengar.
0: Mantap kali lah.
1: Apakah Ardian itu bercanda? Enggak tahulah Pak Omar kan.
0: Betul lah itu Pak.
1: Janganlah kau balik dulu. Ini ada buah rambutan durian, bah.
0: Iya, betul itu.
1: Ya, ini sudah dia. Makan dulu kita di sini, katanya. Rame-rame kita, bah. Tadi Pak Omar tadi dengar Rima Melati bawa acara, kan? Jangan balik dulu. Ada buah ada rambutan dari Ardian, katanya. Yalah.
0: Salam-salamnya.
1: Sama-sama untuk Rika Pertiwi.
0: Iya.
1: Baliknya hati-hati.
0: Itu tadi dari umur. Ini, dari kebunnya Kak Arita. Arita. Itu dari Kak Arita sama Ibu Ramlah yang punya kebun.
1: Oh, bukan dari Ardian.
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Berarti Bu Ramlah ya?
0: Bu Ramlah, karena tadi kan mereka ke ini, ke Tembeling tempatnya yang Ucu.
1: Ibu Ramlah. Salam-salamnya utama untuk Rika Pertiwi. Semoga panjang umur rezeki, rumah tangganya selalu melanggamnya ya, Rika ya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Rukun sampai ke anak cucu ya.
0: Iya.
1: Nah tadi yang pertama
0: siapa?
1: Yusuf ya.
0: Yusuf.
1: Batam, Dato' Hamzah Yusuf.
0: Mm-hmm.
1: Bangga Parti TBK.
0: Betul.
1: Siapa sih? Ile. Ile. Mbak Demang tadi ya.
0: Kak Deli.
1: Mbak Sulami ya dari Yang Ucu, Mbak Ita, Mbak Nora, Mbak Indah ya. Mas Prabu. Serina Kiu, Kang Irwan Bandung, Tedinda Bogor, Pak Yuka Yus di Pekanbaru, sama Bu Isal ya, Pak Jumali, semua-semualah. Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir, jangan panjang-panjang marah pula orang di belakang itu kan.
0: Okay, Pak.
1: Bang Udin Salam Mesra, jangan lupa tuh, nanti dia tak disenggol, takut kecewa pula kan, Bang Herman. Jelas semua sama Sombra Mus Kampung Jawa semua ya.
0: Iya.
1: Rika Pertiwi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak makan buah duriannya Rika.
0: Enggak Pak. Makasih tadi untuk Pak Umar ya. Oke, baik, terima kasih untuk nasihatnya Bapak. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang dirindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba Lukman, Teluk Bakau ya.
2: Ya.
0: Oke, sehat kabarnya Ba Lukman?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih malam hari ini?
2: Lagi baring-baring aja Rika.
0: Oh lagi baring-baring. Kirain saya lagi makan durian juga.
2: Enggak, belum ketemu lagi Rika sama duriannya.
0: Oh, belum ketemu. Enggak ada pohon durian di sana, di Teluk Bakau, berakit itu.
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya. Oke. Di sini banyak, Pak. Bapak lagi, Bang Lukman. Itu di sepanjang jalan tuh Tanjung Pinang tuh orang jual durian semuanya.
2: Ya, memang banyak duriannya tapi belum bisa keluar lagi Rika.
0: Oh, masih kerja ya?
2: Ya.
0: Ya. Enggak kebagian dong. Kalau kerja terus. Oke lah Pak Lukman.
2: Ya, memang pingin-pingin juga rasanya.
0: Oh mau keluar. Suka
2: tapi
0: durian.
2: Belum bisa. Oh. Belum bisa lagi.
0: Belum bisa keluar ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Gak apa-apa. Gak dapat tahun ini insya Allah tahun depan.
2: Tapi mudah-mudahan lah, mudah-mudahan bisa juga lah nanti duluan.
0: Bang.
2: Ya.
0: Tak usah nangis lah, Bang.
2: Enggak lah, siapa nangis?
0: Oh, kirain Abang nangis tadi enggak bisa keluar beli durian karena sibuk terus kerja. Enggak. Jangan enggak, nangis.
2: Enggak nangis lah. Enggak, mana bisa nangis-nangis, enggak boleh nangis.
0: Ya, Pak, lupa nak lagu apa nih?
2: Tak Ingin Sendiri aja lah.
0: Tak Ingin Sendiri itu lagu dari siapa ya?
2: Bian.
0: Bian, oh, versi dia. Ya. Ini kan lagunya Dian Piscesa, bukan?
2: Ya, Dian Piscesa.
0: Oh, kirain tadi minta versinya Bian Gindas tadi. Dian Piscesa ya?
2: Iya.
0: Oke, salam-salam yuk buat siapa, Pak Lukman?
2: Salamnya pertama buat Rika ya, selamat malam, selamat tugas. Barusan dari ada Pak Umar. Nah, terus ada yang lucu juga, ada Kak Demi juga tadi. Terus ada siapa lagi? Ada Mak Dani, Oma Sulami, ada Ilek juga, ada Pak Demang juga tadi. Terus ada Kak Belian, terus ada Putri Merica juga, ada Kak Serina juga, ada siapa lagi? Ada Mas Prabu.
0: Mas Prabu.
2: Terus ada yang lucu udah ya tadi. Terus ada Teh Dinda juga. Ada Pak Irwan, ada Bang Andi juga. Pokoknya buat semua hari. Buat Yusuf.
0: Yusuf.
2: Nah, itu aja Rika ya.
0: Makasih ya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Lukman dari Teluk Bakau tadi. Pak Demang katanya ya. Wah, jadi request nih. Pak Demang tadi gak request lagu. Pak Demang ya, katanya kalau ada Teti Kadi judul lagunya Merantau. Baik, nanti balik ke putarkan lagunya ya. Teti Kadi judul lagunya Merantau. Selamat malam juga buat Alif dari Kijang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Semoga saya bahagia selalu ya kak. Mau salam-salam nih untuk Bang Udin, Ile yang lucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Mak Rosi juga, untuk Mas Prabu, spesial untuk istri dan anak saya. Sabar tugas ya, kalau bisa request lagu Spoon, Ringgit Berjuta. Mau masuk jaringan susah. Baik, terima kasih kembali lagunya Spoon ya, Ringgit Berjuta. Ini Barika putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Kembali Rika, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Waduh, udah capek kayaknya nih.
3: Sudah.
0: Waduh,
3: sudah mampir sana, mampir sini, mampir sini, begitu.
0: Luar biasa, ini naik jet pribadi nih, jadi bebas nih mau kemana aja nih. Kita mungkin udah ke bagian yang keberapa nih, ke 10 kali ya?
3: Belum, kalau ke 10 belum.
0: Aduh,
3: Rika, gimana? Emang di Tanjung Pinang dan sekitarnya lagi musim durian kah?
0: Banjir bukan lagi.
3: Aduh, senang. Ih, mau dong. Ih, di sini belum ada durian tuh.
0: Iya. Tak ada durian di sana, di Bogor.
3: Bukannya tak ada, tapi belum.
0: Belum, oh, belum musim.
3: Belum musim.
0: Belum ya. Musim.
3: Kalaupun gitu. Musim di awal-awal itu mahal Rika harganya. Luar biasa harganya. Kalaupun ada. Nanti kalau sudah ini sudah udah agak lama, sudah hampir hilang, baru agak murah.
0: Iya, iya, sama aja sih. Di sini kalau masih baru-baru tuh agak mahal, tapi begitu udah banjir ya udah jual murah aja.
3: Kalau baru-baru tuh harganya Masya Allah mahalnya.
0: Jadi yang lagi musim di sana buah apa?
3: Sepertinya nggak ada musimnya deh.
0: Oh, nggak ada.
3: Nggak ada.
0: Oh,
3: belum
0: gitu.
3: Terlihat musim lagi musim apa sekarang itu belum. Tapi yang umum aja yang ada tuh yang seperti jeruk, pisang itu yang umum-umum aja, apel tuh. Kalau yang memang buah musiman itu belum ada tuh sepertinya.
0: Di sini banjir kak. Ada durian, ada manggis, ada rambutan, ada cempedak.
3: Ada kalau manggis juga, manggis pun bukan buah musiman kan?
0: Tapi nggak tahu ya. Iya ya. Soalnya kalau asal musim durian dia ada terus gitu.
3: sepertinya kalau manggis itu sepertinya bukan buah musiman deh. Sepertinya ada selalu ada tuh kalau itu sepertinya. Gitu. Yang musiman itu sepertinya rambutan, mangga sama durian.
0: Oh, iya. Di sini mangga sempat hilang, Kak.
3: Nah itu kan buah musiman kan namanya kan.
0: Sekarang lagi ngilang nih mangga nih. Lagi susah mangga.
3: Lagi ngilang iya. Nanti kalau sudah banyak lalat di mana-mana, itu mangga tuh musim tuh.
0: Oh gitu.
3: Tanda ada musim mangga tuh biasanya banyak lalat itu.
0: Lalat senang berarti dengan mangga ya?
3: Mangga tuh kan suka masih ada itunya, getahnya itu, getah. Getahnya tuh suka dirubung lalat. Nah tuh tandanya pokoknya kalau lalat gula ada di mana-mana, musim mangga tuh sebentar lagi.
0: Oh pantes tadi diriku kok ada mangga, kok ada lalat terbang nih. Berarti ntar lagi mangga nih ya. Kak ini iya nih ada lalat terbang nih soalnya nih. Ini Kak di luar nih di halaman Eren itu banyak pohon mangga.
3: Banyak pohon mangga pasti banyak lalat. Aduh, mangga tuh dimakan masih mentah juga enak untuk rujak, dimakan awalnya masak juga enak itu mangga awalnya keren dan banyak macamnya lagi ya.
0: Iya, betul. Ya udahlah.
3: Ada mangga harum manis, mangga golek, mangga apalagi tuh, mangga apalagi lah banyaklah macamnya lah. Maklum bukan tukang mangga soalnya jadi enggak tahu. Oke, lagu apa malam apa? Ini?
0: Rika? Lagunya gabung say Indomanca.
3: Oh, Indomanca ya, tahun
0: tahun 82.000.
3: 82.000. Aduh, lagu ini enggak deh. Lagu dari Ed Sheeran sudah lebih ya. Ed Sheeran nggak ada yang di 2000 ya. Kalau Better Man dari Ed Sheeran masuk kah?
0: Aduh Kak, dari siapa Kak?
3: Dari Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran. Aduh ini Ed Sheeran ini judul lagunya apa?
3: Ed Sheeran. Better Man.
0: Apakah judulnya?
3: Better Man.
0: Ada nggak ya yang itu ya? Better Man. Better Man. Aduh kok nggak ada yang punya ada. Taylor Swift yang ada. Atau Westlife?
3: Nggak ada ya.
0: Taylor Swift, Westlife, Robbie Williams. Ed Sheeran nggak ada lah Kak.
3: Ed Sheeran nggak ada, ya sudah ini aja.
0: Ed Sheeran tuh perfect. Better Man ya, tuh ya, Robbie Williams.
3: Banyak sih lagunya dia, cuma dia memang lewat di 2000. Oke, jangan deh. Ambil aja apa namanya? Tadi Smith siapa?
0: Taylor Swift.
3: Taylor Swift bukan satu lagi, Smith.
0: Hah? Ini aduh. Robbie Williams.
3: Aduh kenapa sih? Aduh kok lupa sih?
0: Kakak masih mau lagu Ed Sheeran?
3: Enggak.
0: Ed Sheeran.
3: Ganti aja. Ini aja deh. The Course aja deh.
0: The Course judul lagunya apa, Kak?
3: Runaway.
0: Runaway. Oke. Dah dapat ya.
4: Kamu lagi
0: nontonnya. Masya Allah. Ya. Terus
3: apa yang jatuh? Ada apa yang jatuh tuh sampai masya Allah?
0: Enggak, maksud itu terputar gitu lagunya. Kakaknya lagi ngomong. Ya.
3: Oke, kalau gitu doa terbaik untuk Tika dengan tim yang bertugas malam ini pulang nanti hati-hati. Nah, menyapanya yang baru landing tadi ada Bang Lukman ya. Sebelumnya pas klik. Tanjung Pinang itu pas Pak Umar ya sedang mengudara. Selamat malam Pak Umar. Mak Dani juga selamat malam. Ibu Ani. Yang muncul Ile juga selamat malam Ile. Apalagi kan Bang Udin, Pak Kumis, Bang Gafar. Dan Bung Yusuf. Coba lagi kah? Bang Andi Yudhistira di Bengkulu yang punya ini juga yang punya siapa lagi ya?
0: Kebun
3: Duri. Oh, yang punya Bandung Timur ya,
0: oh,
3: Bang Ahmad Irwan. Oke lah, next time deh untuk yang lainnya. Oke, Rika, dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinda Sofi, terima kasih dari Bogor tadi pendengar. Di belakang Kak Dinda Sofi. Halo, selamat malam, Lo Rindu.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, memori lewat lagu. Dengan siapa ini di sana?
4: Tebaklah siapa.
0: Tebak-tebak buah manggis.
4: Itu dia sedap, manis makan dia. Orang gula tak boleh, orang diabetes tak boleh banyak-banyak makan manggis.
0: Iya, orang diabetes tuh makan kulit manggis saja, buahnya gak usah.
4: Direbus kulit dia betul.
0: Iya.
4: Makan durian juga, maksud durian ini jangan banyak-banyak. Kakak makan cuma 3 ulas saja makan. Takut ngelonjak gula kakak lagi, baru nak normal.
0: Iya, betul
4: lah. Nila gigi, bulat sakit.
0: Oh, sakit
4: malam,
0: gigi.
4: Malam ke puskesmas nak cabut gigi. Doktor tu tengok bengkak masih gusi, tak jadi, dikasih obat aja. Minggu depan aja ibu kesini lagi katanya. Ini dah, ni alhamdulillah dah minum obat sakit. Kalau sakit ibu minum obat ini ya katanya. Minumlah sebijik tadi itu. Alhamdulillah dah bisa bercakap ni. Kalau tak, tak bisa bercakap, tidur. Apa lagu kita?
0: Lagu kami takut cakap dengan orang sakit gigi ni, takut kena marah. Lagunya apa? Lagunya bebas kak. Indonesia mancanegara. Dua.
4: Indonesia mancanegara. Mana ni? Apa Malaysia ke kulit putih?
0: Bebas kak. Malaysia ke kulit putih pun, kulit hitam pun boleh.
4: Kalau gitu minta lagu dari Anda Resfati lah.
0: Anda Resfati?
4: Yang lagu judulnya apa ya, lupa dah.
0: Banyak Anda Resfati itu.
4: Salahku di mana aja?
0: Salahku di mana?
4: Membuatmu kecewa. Salahku di mana membuatmu kecewa? Nah, itu lagu dia.
0: Iya.
4: Ada tak?
0: Ada.
4: Ada ya.
0: Lagu apa yang tak ada kat sini ni? Salam.
4: Iyalah, salamnya buat semua je lah. Tadi buat kata Dinda ya. Buat Mak Dani juga, buat Ilai, buat Yusof, buat Bang Udin. Siapa lagi? Siapa? Buat semua je lah. Yang mendengarkan perempuan pertama sampai terakhir. Buat Rika, selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, lagu Bro Rima Rentika, judul lagunya Pamit tadi, permintaan dari Pak Umar tadi pendengar ya, Jalan Soekarno-Hatta. Selamat untuk semuanya masih bersama kami tentunya dalam program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini pendengar. Selamat juga untuk Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam-salam ya Mbak, selamat bertugas ya, semoga saya bahagia selalu. Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Mas Prabu katanya ya, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ile, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina Q, Mak Cima, dan fans RRI dimana saja berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman tadi pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana?
1: Ini dengan Aida di Karas, Kak.
0: Oh, Aida dari Karas. Apa kabar Aida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baliknya saya juga. Kalika juga sehat kabarnya Aida.
1: Iya.
0: Aida mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya kalau dari Thomas tak bisa ya, Kak?
0: Lagu dari Thomas yang mana tuh?
1: Dari Thomas Abadi aja.
0: Abadi, itu lagu tahun berapa ya lagu Thomas nih ya? Thomas Arya bukan?
1: Thomas Arya.
0: Arya nih?
1: Nggak ada lagu itu.
0: Sebenarnya ada sih lagunya, cuma Mbak Rika mau cek dulu nih. Soalnya Mbak Rika cuma sampai tahun 2000. Thomas Arya nih tahun berapa ya?
1: Lagu lama aja, lagu lain tak pala tukar. Karena nggak ada, boleh.
0: Iya, dia soalnya kan 2004 gitu dia
1: ini
0: kan.
1: Ini yang baru agak ya.
0: Iya, masih baru dia. Apa?
1: Oh, kalau lagu lamanya apa ya? Bisa kali ya. Banyak malam masuk, tadi putar lagunya Thomas nih, lagu apa ya? Semalamnya lagu.
0: Lagu lama dia lagu apa ya? Dia baru rilis tuh tahun 2004 loh.
1: Oh, lama ya.
0: Baru masuk ya,
1: tak
0: baru
1: boleh.
0: Tak boleh kan, kita baru 2000 saja.
1: Iya juga ya.
0: Lagu lain lah, jangan Thomas.
1: Kalau gitu tukar lagu dari, boleh juga ya, tapi dari apa ya, susah memang nyebutnya. Enggak Rika, lagunya lari tahun 20, pilih aja lah.
0: Tahun
1: 2020 berapa?
0: Siapa?
1: Lagunya Thomas aja, terserah aja, pilih aja gitu.
0: Oh, tetap mau lagu dari Thomas Arya.
1: Mm-mm.
0: Aku pilih yang paling lama aja lah ya.
1: Yang apa judulnya?
0: Syahara mau?
1: Gak mau.
0: Bukan Tak Setia.
1: Lagi?
0: Itu udah lama itu, Syahara, Ayu, Bukan Tak Setia, Bunga, itu aja deh. Yang lain tuh udah 2017-2018 tuh terlalu baru. Ayu, Sahara, Bukan Tak Setia, atau Bunga?
1: Kalau Merayu tak ada.
0: Merayu. Ayu. Ayu.
1: Ayu ajalah. Ada memang dia tuh lagu Ayunya.
0: Ayu ye.
1: Okay. Iya, apa ya? Salam Kak Rika. Salam buat Kak Rika yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu ya. Berhati-hati. Buatnya Mas Prabu, Kak Sarina, Kak Dang Merdu, Mak Yang Ucu. Buatnya Mas Ilek juga.

0: kini ya. Untuk Kak Deli, Pademang dan semua pendengar RRI, salam kenal buat Mbak Rika. Salam selamat bertugas saya selalu. Salam kenal dari Nabil Risman di Dongkalan Paribo. Oke, nanti mereka putarkan lagu Sultannya ya. Halo, selamat malam Ruah Rindu.
1: Halo, yang lagi rindu-rindu.
0: Yang lagi rindu-rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Marica, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Tinggal kontrol lagi Kak Rika, tanggal 10.
0: Kontrol lagi, berarti rutin ya, bulanan ya?
1: Apa?
0: Kontrolnya rutin, sebulan sekali?
1: Tak tentulah, kadang sebulan sekali. Nah, gitu, kadang kemarin tuh 2 minggu sekali. Pokoknya tanggal 10 lagi, nanti tanggal berapa tak tahu juga lagi. Kak Rika sehat?
0: Kak Rika kabarnya sehat.
1: Okay. Ini baru habis nonton TV nih, matikan TV ya, masuk Kak Rika dulu lah bilang.
0: Iya, makanya abisnya istirahat ya. Tidur.
1: Kak Rika minta lagu dulu.
0: Lagunya apa?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit
1: masuk tak Kak Rika?
0: Bukit Berbunga itu lagunya siapa sih? Bukit.
1: Dari Uci Bing Slamet tak salah ya.
0: Oh, itu masuk lah lagunya Uci. Uci Bing Slamet. Uci Bing Slamet itu kan lagu-lagu tahun 81, 82. Jadi gimana mau lagu itu?
1: Masuk ya?
0: Masuk, masuk sayang, masuk.
1: Masuk, alhamdulillah.
0: Nah, ya yuk. Salam ya buat siapa? Biar cepat istirahat Kak.
1: Salam-salam lah Kak Rika. Nah, yang pertama-tama buat Kak Rika, mengalami tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati ya. Ya. Tadi buat Aida Dekara, semua orang Karas lah ya. Buat Bang Lukman tadi, buat Yusuf, buat Mak Dani, udah lama tak dengar suara Mak Dani, kemana juga nih, hilang ya. Buat Ibu Napsiah, buat Umar Sulami, buat Ibu Yani, buat Bunda Yani, buat Kang Erwan ya, sama Mak Dinda tadi, buat Pak Umar, Mas Prabu, Kak Sarina, buat Kak Jamila, buat Mak Rika, Boladi, buatnya Kak ini Kak Belian, buat Mas Giman ya di Kampung Jawa sama Bu Sinta. Adanya Bamus juga ya. Penipu pertama sampai terakhir lah Kak Rika di Senggoma yang belum sama, maaf. Ada Pak Kumis juga ya. Rika pulang hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri Marica dari Perumahan Bumi ya, Raja tadi. Selamat malam Ruah Rindu. Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Yeah.
0: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ini. Sehat ya, Bang Aye ya. Bang Aye kenapa sih ngantuk ya? Hah?
2: Malah barusan bangun malah. Barusan bangun sih kalau aku moto.
0: Oh, baru bangun dirimu ya Bang?
2: Ya, tidak lalu aku moto.
0: Apa sih artinya? Ketawa aja lah diriku, gak ngerti.
2: Ya, artinya itu tadi, baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Apa tadi baru bangun? Itu bahasa apa tadi? Bahasa Makassar itu ya?
2: Ya, bahasa planet.
0: Oh, bahasa planet. Bahasa Makassarnya tadi itu. Oke, okay. Waduh, baru bangun jam segini, kan masih lama bola. Bola jam 2, Bang.
2: Ya, kan tadi ada prediksi juga di Pro 3 sama Bung Lukman Tara apa gitu ya.
0: Oke, okay. Komentar dulu tadi ya. Baik, Bang siapa nih? Aduh, ya Allah.
2: Aye.
0: Aya, Aye. Bang Aye. Aye, apa kabar? Bang Aye.
2: Bukan Baginda, tahu.
0: Ini tahu dia. Habisnya bilang-bilang ai ai ai ai terus tengok tuh Pak Hafza Yusuf jadi ikut haye kata dia. Ai, apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu.
2: Kabar terus ditanya dari tadi.
0: Kan lagu Baginda. Makanya, Mak Dani mana? Apa kabar? Kok enggak masuk ya?

0: Bang, ai.
1: Kurang tahu juga saya berapa hari ini nggak ada komunikasi karena saya kan sibuk juga.
0: Oh gitu. Gitu. Soalnya kan Bang Aye kan dengan Mak Dani
1: betul,
0: kan
1: betul,
0: ada jalur langit.
1: Betul. Iya,
0: udah
1: tapi
0: berapa hari nggak masuk nih?
1: 2-3 hari ini nggak ada komunikasi. Nah, tapi terakhir komunikasi dengan beliau, dengan Uni Eva itu baik-baik aja kondisinya gitu.
0: Alhamdulillah sehat ya. Soalnya kemarin kan sempat sakit juga.
1: Iya. Yang penting penanganannya baik-baik aja gitu ya. Seperti tadi Mbak Merica ya. Semoga penyakitnya lekas sembuh gitu ya. Kembali pulih seperti semula, tetap eksis lagi seperti yang selama ini kita dengar gitu ya.
0: Amin, semoga semangat ya berobatnya.
1: Dan doa-doa saudara-saudara kita tadi dari awal, semoga ya selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Mbak Rika ya atau Mbak RP gitu ya. Ya. Lagu ada berapa sudah belum diputar?
0: Banyak kali lah Bang. Ini ku terima terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
1: Enggak ditambahin 10 gitu.
0: Ayo boleh lah. Aku putar terus pokoknya sampai tutup
1: kalau,
0: siaran.
1: Kalau tahan ya, kalau berdasarkan hitungannya tadi saya kira enggak cukup ini waktunya gitu.
0: Kok enggak cukup pula kan baru tutup jam 12.
1: Iya. Tutupnya jam 12 atau 00 gitu ya.
0: Iya, ruang rindunya jam 11 udah selesai, tapi lagunya tadi putar terus.
1: Tapi lagunya nanti diputar selepas ruang window gitu ya. Oh gitu, berarti saya ikutan aja gitu kalau gitu lagunya.
0: Ya Allah, ngomong panjang lebar ternyata ikutan.
1: Ya habis selesai acaranya ruang rindu sampai jam 11 malam atau pukul 23 gitu kan.
0: Oh. Iya.
1: Jadi tutup siarannya sampai pukul 00 kan begitu kejelasannya kan.
0: Iya Bang Aye.
1: Iya, jadi saya cukup salam-salam aja.
0: Boleh,
1: begitu lah.
0: Silakan.
1: Ini kan. Kalian tunggu singkat waktu gitu ya. Ya tadi awalnya udah di pending dulu Mbak RP.
0: Lucu kali lah Bang Aye nih kalau ngomong kayak orang ini, kayak orang mabuk, orang ngantuk. Jadi aku ketawa aja dengerinnya.
1: Astagfirullah, dari tadi bahas bola, apa durian terus durian, coba gak bahas masalah bola gitu kan?
0: Gak ada yang bahas masalah bola, aduh.
1: Nah, gimana prediksinya antara Norwegia lawan Prancis nanti dini hari jam 2 atau pukul 2 dini hari gitu. Nah, ini durian terus yang dibahas.
0: Kan udah dibahas tadi di Pro 3 katanya.
1: Wah. Kita di Pro 3 bahas bola, di sini bahas durian. Jadi ya gimana gitu.
0: Nantilah dengan Bang Riki aja, dengan Bang Ardian aja, Uta Barat aja bahas bola. Kalau dengan mak-mak nih bahas durian boleh. Bahas harga ikan naik boleh.
1: Ya, itu kan permainan dagang. Sistem niaga kan memang begitu, Mbak RT. Yang penting itu saya bilang, jangan ada besar pasak daripada tiang. Ya, itu aja.
0: Iya, apalagi kalau tiangnya nggak ada ya, gimana mau pasang pasaknya ya?
1: Nah, itulah. Kalau kuasi lah aja tuh sendiri gimana, besar mana, debit atau saldonya tuh gimana.
0: Aduh, gak usah ngomongin saldo lah tanggal segini, Bang.
1: Sian. Ya, ini kan, Mbak, oh iya sih, tanggal begini kan sudah deket masalahnya. Sudah tinggal berapa hari nih tanggal muda ini.
0: Iya, benar juga sih. Tapi kalau swasta nih lagi tanggal muda banget nih.
1: Tambah lagi jet nih. Iya dah.
0: Yuk, udah.
1: Udah itu aja lah.
0: Oke, makasih ya.
1: Ya, saya kira sudah dimobilisasi semua gitu ya. Apalagi kalau ada Bang Udin gitu ya. Walaupun saya nggak dengar gitu ya, pokoknya.
0: Nggak dengar tapi tahu.
1: Salam untuk semuanya. Jadi biasanya kalau Bang Udin itu kan rajin dia gitu, ngapain gitu ya. Jadi kalau sensus pendengar itu ada dengan beliau gitu. Kalau nggak ada nih yang ucu gitu kan.
0: Nama-nama yang abang sebutkan tuh belum masuk semua tuh.
1: Oh, belum masuk. Berarti
0: Bang Udi
1: saya,
0: Madani yang lucu belum.
1: Berarti bukan saya aja yang baru bangun tidur gitu ya.
0: Belum okay, masuk. Makasih ya.
1: Yoi.
0: Oke, dadah Bang Aye.
1: Oke, see you.
0: Ya, terima kasih Bang Aye dari Bengkulu tadi pendengar. Kita ke lagu pendengar ya. Udah banyak nih lagu yang belum Marika putarkan. Eksis untukmu ibu.

Oke, 10.000 berjuta tadi untuk Alif yang sudah request ya lagu ini pendengar dan pukul 22.53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabungnya dalam program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Mohon maaf apabila tadi selama mengudara saya ada tersalah kata pendengar ya. Sampai jumpa lagi tentunya untuk program Ruang Rindu berikutnya dan untuk lagu-lagu yang belum Barika putarkan akan Barika putarkan setelah ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari.

Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: 17 tahun yang lalu, aku mengenalmu. Hingga detik ini, banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit, iya sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi, aku harus rela. Kini, akhirnya aku pun tahu. Sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Ian, Ian lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku. Ian? Ian, kok kamu sedih gitu sih mukanya?
0: Enggak, aku gak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu bahagia.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

harta yang melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak. Ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah, dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar inilah program asal Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dibacakan oleh Hanafi Idam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikunya sekarang selama saja di Presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, kenapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkalan Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Ini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar kan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, juga berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah muda tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan, dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul setengah dua, sekitar setengah dua atau satu lewat 30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan per pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
1: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan.

0: kecamatan di desa-desa itu ya, sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Iya, iya, iya. Jadi cukup merata Pak ya, di seluruh kecamatan, ya, kelurahan, ya,
0: hampir,
1: itu sudah hampir menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
0: Iya. Ya.
1: Antusiasme ya masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih Pak?
0: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih Pak ya.
0: Gimana Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Sektor makanan dan minuman.
1: Okay.
0: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2,
1: iya,
0: tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu Pak ya, untuk
0: iya,
1: kegiatan
0: iya,
1: antusiasme masyarakatnya ya.
0: Iya, iya.
1: Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih Pak?
0: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu, ya kita fasilitas seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target ya, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum ya Piala Dunia 2026 ini?
0: Belum kita hitung Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
1: ya,
0: termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya? Tertinggi di Jawa Timur, Pak.
0: 35, iya.
1: Oke.
0: Okay. Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak? Ide-ide iya, apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga
0: iya,
1: mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak? Seperti apa?
0: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa pergerakannya, hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong tim apa nih Pak yang didukung Pak?
0: Gimana mas?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini? Atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
0: Masyarakat Pacitan ternyata mendukung Argentina ini.
1: Argentina ya?
0: Lionel Messi-nya itu.

0: Iya iya. Berarti berarti jersey ya. Laku keras Argentina khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak ya.
1: Iya iya iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
1: Jadi RRI ini ya.
0: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa dibawa juga ini, Pak Mahmud.
1: Oh iya iya.
0: Iya iya.
1: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, iya. Ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini,
0: pertama
1: waktu
0: malam
1: itu.
0: Iya. Mamu, terima kasih banyak, atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
1: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
0: Iya, iya, baik. Itu, baik. Dibandang. Pak Mamu, terima kasih banyak ya, Pak ya, untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Ya. Selamat ya. Untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
1: Sama-sama, gimana? Ya.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak. Mohon pagi. Maaf. Kabar ya. Baik Pak Marindo ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya. Begitu Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Yeah. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
2: dini hari tengah malam sama dengan pagi. Iya. Iya. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan ya? Setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Wow. Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari, kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya, gitu. Antusiasme
2: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan ada?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
2: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak, gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami menurut Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
1: Semua free.
2: Tapi ya? Kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh, Pak. Itu kan gimana? Mereka kan membantu.
2: Iya.
1: Ini kan kita membantu ya, Pak, ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah, Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong
1: gitu. Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
2: fasilitas
1: free gratis.
2: Fasilitas nobar semuanya free.
1: Ya tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu Pak
2: jajan
1: ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja.
1: Iya.
2: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini.
2: Iya.
1: Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
2: Oh iya, pasti, pasti, Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa itu, Pak? Bocorannya, Pak?
2: Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
2: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk hadir
2: BUMD dan ini perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
2: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti bagaimana, Pak? Bagi
2: nanti saya dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
2: Oh, enggak harus,
1: perlu ya.
2: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
2: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak? Terutama
2: alhamdulillah,
1: sudah terasa
2: bisa nanti atas testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
2: kan
1: iya.
2: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya baik, sebagai staff daerah Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim di semua
4: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Soal gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja. Ya. Pertama, ya.
1: Nah, tapi ini pendidikan ya. Sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus lihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan yeah, Lionel Messi gitu kan. Tapi yeah, dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Pertandingan kedua dia ngamuk.
1: Jadi,
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru, walau memang mereka di ada titik aman karena larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh dari salah rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya.
1: Yeah.
2: Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan.
1: Yeah.
2: Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh, juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Pak ya, Bang. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke. Okay.
2: Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Di runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali kalah pulang kampung dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak, ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sugun pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu, seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Baru saya mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang sehari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan. Dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Pajak miliki, dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini, saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika ditahan Ghana ya.
1: Gitu ya. Padahal serangannya mengerikan iya. Loh, sayang banget tuh, aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Iya.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah, pernah menang lawan Prancis, gede nih skornya gitu kan, itu lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam tag performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan.

yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang ya, dari 4 negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Yeah. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 kemasukan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Iya. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner up grup. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Yeah. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Yeah. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.

0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah, ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner-up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua ketua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan. Karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang sebenarnya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup E yang ketiga, atau penyisihan grup area di babak di kualifikasi grup E Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya,
1: juara bertahan. Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara ya. Contoh misalnya Ronaldo ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi, Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membuat Argentina menjadi juara. Fix, the real god kata netizen. Dan Bung Yanto, kita coba undang pendengar ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung, selamat dini hari.
0: Jaya Pak Sarwi, selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto ya.
0: Yeah.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya.
0: Irak Senegal.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
0: Ya. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Selamat saja ya.
0: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo tapi Pak Toto.
0: Oh Pak Toto, ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini gak seperti Jerman kemarin ya. Terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Enggak, 2-1 untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis, baik Pak Toto.
3: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bang, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Ningsi. Amin.
4: Iya, aku mendukung Prancis 2-1 bang, untuk Prancis 2 begitu bang.
0: Oh siap, ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
4: Terima kasih kembali. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
0: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
0: Menunggu. Waduh.
5: Bola.
0: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi jog lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
0: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil, salam olahraga.
6: Selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari Pak Fadil. Gimana prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
0: Oh, kabarnya Pak. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Iya.
6: Iya, sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat. Saya ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan EAL Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol, sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
6: Nggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya?
6: Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
6: Iya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan. Dan tadi ya, Kylian Mbappe. Dan juga kita belum membahas nih, dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol, Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih? Dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan, Bung Yanto?
1: Iya, Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat-sangat wajar ya.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise, Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya. Dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
0: klub elit Eropa.
1: Eropa yang sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
0: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
1: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak tidak dianggap enteng ya, karena juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya. Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund. Jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan. Artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Kadang dari sisi non-teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
1: ya, itu di luar dugaan Ekuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun itu di tingkat internasional. Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Perancis. Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil, dari beberapa pertemuan Perancis memang lebih unggul ya, dan 11 pertemuan ini Perancis masih unggul. Jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Perancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Perancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Perancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
1: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan manfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
1: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama, Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
1: gol ya.
0: Jangan kasih bola ya.
1: Jadi jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan, ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
1: Akhirnya kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang ya, ya, bisa menarget ya, benar, gitu ya, ya gitu.
1: Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
1: Nah, ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, yeah. Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner, sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bung Yanto ya. Silahkan. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, oh, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, yeah. Pak Andi.
7: Iya, yeah, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur, Pak Andi ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
0: Dukung siapa, Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland.
0: Oh, Norwegia, ada dua orang nih yang bela Norwegia. Ya, kenapa ya, milih Norwegia?
7: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland. Pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator ya. Manchester City juga
7: memang,
0: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Iya.
7: Apalagi banyak berkaca kepada kita di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
0: 2-0 untuk Norwegia.

0: besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner-up ya sebelumnya, juara dua sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, secara hitung-hitungan peluang, Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya.
0: Yeah.
1: Dia mengalahkan Irak 3-0, kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1, dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, kemungkinan di babak 3 besar juga nanti ya tentu tidak mau kehilangan angka.
0: Yeah.
1: Di samping itu ya, Prancis sudah punya modal mental juara ya. Artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, memang di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
0: Iya.
1: Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya. Apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
0: Yeah.
1: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
0: Betul.
1: Saya Mbappe misalnya, dia usianya belum terlalu tua.
0: Yeah.
1: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, yeah, sekarang 2026, artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
0: Iya, 16 gol, Bung.
1: Ya,
0: luar biasa. Ini
1: artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Termasuk ke Dembele ya.
0: Iya, Dembele.
1: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
0: Iya, betul.
1: 4 gol ya, di 3 gol hari ini, dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya, tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
0: Iya.
1: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan, dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan. Ya, Bung, ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil,
0: iya,
1: kemudian juga ada Belanda. Ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
0: tim-tim tradisional ya, di Piala Dunia selalu muncul.
1: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
0: Yeah.
1: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
0: Iya. Yeah. Sebetulnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan apa itu, Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo.
1: Ya.
0: Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung, Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading, nanti ketemu Brazil atau Jepang.
1: Ya, itu juga.
0: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
1: Ya, tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
0: Iya.
1: Brazil tentu dia juga punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya, Bung ya. Tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya.
0: Yeah.
1: Mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brazil itu punya nama-nama besar ya.
0: Yeah.
1: Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Ya. Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
0: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aduh itu dream team gitu.
1: Dream team.
0: Iya,
1: tim tangguh masih eksis lah, Bung ya.
0: Iya.
1: Babak ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung.
0: Mm-hmm.
1: Dari bulan ini semakin

0: menarik dan semakin ketat.
1: Iya.
0: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final,
1: iya,
0: semifinal-finalnya
1: kurang
0: tapi sekali lagi ya sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
1: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
0: Kira hari ini, ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apapun ya, namanya, kalau sudah pemain di lapangan ya orang yang menciptakan gol itu, dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
1: kelas ya,
0: berkelas dan murni.
1: Iya.
0: Yeah. Memang dari jarak yang jauh ya.
1: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, yeah, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
0: Passing betul-betul bagus.
1: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya, Bung Yanto ya.
0: Ya.
1: Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini, rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, kami sudahi. Saya Denis Habil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi, ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami. Bung Yanto ya.
0: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
1: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
0: Amin, jaya.
1: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mandayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-27 di bulan Juni 2026. Hari ini hari Sabtu ya. Akhir pekan ya. Semoga di akhir pekan, di akhir bulan, tapi semangat ya, tidak malas-malasan. Karena setiap hari adalah kesempatan baru pendengar, maka mulailah dengan semangat yang baru pula. Saya Liza Andriani, pendengar akan menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi, jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti juga kita akan siarkan Pesta Bola Dunia ya pendengar. Untuk hari ini jadwalnya jam 7 kita akan relaynya antara Uruguay versus Spanyol. Punya jagoan yang mana antara Uruguay dan juga Spanyol? Nantikan untuk hari ini siaran langsungnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran dulu ya pendengar. Kali ini Surah Al-Baqarah ayat 21 dan Az-Zariyat ya ayat 56 yang akan dibacakan oleh Rahul Miyati.
7: Bismillah.

Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup. Dan lebih bersiap setelah ini.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan untuk selanjutnya, kami ajak Anda mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu falamudillala wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah

0: Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu, pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya, dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Quran yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk? Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyadzu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal-aqu liwalidayh, Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'dhil muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat, yang kedua suka mengkonsumsi minuman keras, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, yang keempat menzalimi, menyakiti orang-orang muslim, dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. PT Pelni Cabang Tanjung Pinang mengonfirmasi KM Bukit Raya menjalani perawatan tahunan untuk menjaga keselamatan dan kelayakan operasional kapal. Pemantauan harga sembako secara berkala dinilai penting untuk mendeteksi potensi kenaikan harga. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Tanjung Pinang memastikan KM Bukit Raya menjalani mandatory docking atau perawatan tahunan untuk menjaga keselamatan dan kelayakan operasional kapal.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Tanjung Pinang memastikan KM Bukit Raya menjalani docking tahunan sebagai bagian dari kewajiban perawatan rutin untuk menjaga kelayakan operasional kapal. Proses tersebut diperkirakan berlangsung selama hampir 25 hari, mulai 25 Juni hingga 20 Juli 2026. Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang, Putra Kencana, mengatakan docking merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun atau mandatory docking. Seluruh bagian kapal akan diperiksa dan diperbaiki, mulai dari ruang mesin, sistem permesinan, lambung kapal, hingga perlengkapan keselamatan. Putra menjelaskan, kapal yang menjalani docking kali ini adalah KM Bukit Raya, yang selama ini melayani pelayaran reguler menuju wilayah Kepulauan Anambas dan Natuna. Menurutnya, jadwal docking sebenarnya telah disesuaikan agar tidak mengganggu tingginya kebutuhan transportasi laut saat masa angkutan lebaran.
2: Nah, dalam docking ini adalah proses perbaikan semua. Jadi bentuk dari ruang mesin, permesinan, lambung, dan alat-alat keselamatan semuanya itu dilakukan oleh instansi dan lembaga yang sudah ditunjuk yang berwenang untuk itu, sehingga kapal berikutnya nanti layak laut dengan perawatan-perawatan yang sudah diselesaikan melalui pengawasan dari instansi terkait itu.
1: Putra menambahkan, seluruh armada Pelni menjalani docking secara bergiliran pada musim low season, agar dampaknya terhadap layanan kepada masyarakat dapat diminimalkan. Setelah KM Bukit Raya, kapal lain seperti KM Tidar juga dijadwalkan menjalani perawatan pada sekitar September mendatang. Selama proses docking berlangsung, KM Bukit Raya akan berada di galangan kapal untuk menjalani pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh. Pelni berharap seluruh tahapan dapat selesai sesuai jadwal sehingga kapal dapat kembali beroperasi melayani masyarakat di wilayah Kepulauan Riau, Anambas dan Natuna dengan kondisi yang aman dan layak laut. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, lantik dan pengukuhan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam PW Persis Kepri periode 2026-2031.
3: Pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pemimpin wilayah Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2026-2031 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latif Pulhad. Pelantikan PW Persis Kepri dilaksanakan di Aula Gedung Wan Seri Beni Komplek Kantor Gubernur Kepri pada Jumat kemarin. PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis sendiri telah ada sejak tahun 1923. Ketua PW Persis Kepulauan Riau, Muhammad Zaini, menegaskan ia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan. Fokus utama yang akan dilakukan yakni penguatan di bidang dakwah serta pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: Mudah-mudahan menjadi penguat dan bersinergi dengan pemerintah dalam program keagamaan dan kependidikan. Dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Ke depan, PW Persis Kepri juga berencana mendirikan lembaga pendidikan serta membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, pembentukan pemimpin daerah diprioritaskan di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun sebelum diperluas di wilayah lainnya. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penataan pedagang di kawasan tepi laut Gurindam 12 bukan sebagai bentuk larangan berjualan oleh pemerintah. Akan tetapi untuk menata kawasan menjadi lebih rapi dan nyaman sebagai wajah sebuah kota yang strategis.
5: Penataan pedagang di kawasan tepi laut Gurindam 12 bukan sebagai bentuk larangan berjualan oleh pemerintah, akan tetapi untuk menata kawasan menjadi lebih rapi dan nyaman sebagai wajah sebuah kota yang strategis. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan kawasan Gurindam 12 merupakan wajah Kota Tanjung Pinang sekaligus wajah Provinsi Kepri karena Tanjung Pinang ibu kota Provinsi Kepri. Sebagai wajah kota, tentunya kawasan tersebut harus rapi dan menarik agar orang yang berkunjung menjadi terkesan. Terkait dengan kesemrawutan pedagang di kawasan Gurindam 12, pihaknya sering mendapat keluhan dari wisatawan yang datang, sehingga pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan penataan agar kawasan Gurindam 12 menjadi lebih rapi.
6: Bukan mereka tidak boleh berjualan, tidak, mereka adalah saudara-saudara kita yang kita berikan laluan ya, bahkan dukungan, bantuan untuk dapat mencari rezeki. Tetapi tentu sebagian menganggap ya tendanya mungkin ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bolong, ada mungkin spanduk. Nah itu kan kalau siang mungkin terasa tidak menggambarkan kawasan kita yang strategis Gurindam 12. Nah itu yang perlu kita rapikan dan tertibkan tanpa sekali lagi mengganggu atau menutup usaha masyarakat kita yang mencari rejeki di kawasan Gurindam 12.
5: Dikatakan Zul Hidayat, pedagang yang berjualan di kawasan Gurindam 12 akan direlokasi ke tempat yang tidak jauh dari kawasan tersebut, seperti di Anjung Cahaya, Melayu Square, dan Tanah Merah. Kawasan yang disebutkan tersebut juga merupakan kawasan yang sangat representatif untuk pedagang berjualan memenuhi kebutuhan keluarganya. Reporter Videoti RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemantauan harga kebutuhan pokok secara berkala dinilai penting untuk mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini, sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah pengendalian.
7: Pemerintah daerah di Kepulauan Riau perlu secara rutin memantau harga kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang biasanya memicu lonjakan permintaan. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, pemantauan harga yang rutin dapat memberikan informasi awal mengenai potensi kenaikan harga. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum harga melonjak terlalu tinggi. Indra Bastian Tahir juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak ragu untuk melakukan operasi pasar jika diperlukan. Operasi pasar dapat menjadi langkah efektif untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
8: Pemerintah daerah harus melakukan pengecekan harga ke pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar swalayan, pasar modern, supaya memang harga ini tetap dijaga. Pemerintah pun harus bersedia untuk melakukan operasi pasar ketika memang dilihat terjadi kelangkaan di pasar, yaitu untuk menjaga ya stabilitas harga dan juga pasokan.
7: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir, menambahkan selain pemantauan dan operasi pasar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha lainnya. Koordinasi yang baik dapat memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan. Pemerintah daerah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, dengan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Ratusan ikatan alumni Pendidikan Guru Agama Negeri PGAN Tanjung Pinang akan menggelar reuni akbar untuk kedua kalinya hari ini, Sabtu.
9: Setelah sukses melaksanakan reuni akbar pertama tahun 2012 lalu, Ikatan Alumni Pendidikan Guru Agama Negeri PGAN Tanjung Pinang kembali bersiap menggelar reuni akbar kedua kalinya. Sejak tahun 1962, PGAN Tanjung Pinang merupakan satu-satunya sekolah PGA yang ada di Kepulauan Riau, Kepri. Para lulusannya kini telah tersebar luas tidak hanya di wilayah Kepri, tetapi juga hingga ke Jambi, bahkan ke luar negeri seperti negara Singapura dan Malaysia, untuk mengabdi sebagai guru agama di lingkungan pemerintahan dan profesi lainnya seperti tokoh politik, jabatan strategis, ketua DPRD, hingga wali kota Batam Ahmad Dahlan. Penasihat panitia reuni akbar Abu Sofyan mengatakan reuni ini momentum besar untuk mengumpulkan seluruh alumni PGAN Tanjung Pinang lintas regenerasi. Dimulai dari angkatan pertama tahun 1962 hingga tahun terakhir pada tahun 1992. Selain menjadi ajang pelepas rindu dan mempererat tali persaudaraan yang mungkin sempat terputus, reuni ini juga membawa misi penting untuk menunjukkan eksistensi dan kontribusi nyata para alumni kepada masyarakat luas serta pemerintah.
10: Mereratkan lagi tali persaudaraan yang memang sudah fokus selama ini kita lakukan, kemudian mengingat kembali hal-hal yang memang tidak pernah kita terlupakan di masa-masa pendidikan PGA itu. Dan yang terpenting ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwasanya andil besar daripada alumni PGA untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, terutama pembangunan bidang sumber daya manusia, pendidikan agama.
9: Penasehat Panitia Reuni Akbar Abu Sofyan menambahkan, hingga saat ini tercatat sekitar 500-an alumni dari berbagai penjuru Nusantara yang telah mengonfirmasi kesediaan mereka untuk hadir. Reuni Akbar kedua direncanakan bakal berlangsung di Hotel CK Tanjung Pinang hari ini Sabtu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Direncanakan juga akan dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Menata Kota, Menjaga Mata Pencaharian, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
11: Pendengar, selamat pagi. Pembangunan kota hampir selalu dihadapkan pada tantangan yang sama, yakni bagaimana menghadirkan infrastruktur yang lebih baik tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, relokasi pedagang tidak cukup hanya diukur dari berpindahnya lokasi usaha, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu memastikan para pelaku usaha tetap bisa bertahan dan berkembang. Pernyataan pemerintah Kota Tanjung Pinang bahwa relokasi 193 lebih pedagang di kawasan Gurindam 12 bukan merupakan penggusuran, menjadi komitmen yang patut diapresiasi. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, dialog, serta pencarian solusi bersama menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Yang lebih penting, pemerintah tidak hanya memindahkan pedagang ke lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda agar aktivitas perdagangan tetap berjalan selama masa transisi. Langkah ini mencerminkan bahwa relokasi bukan sekedar memindahkan ruang usaha, melainkan menjaga keberlangsungan pendapatan para pelaku UMKM. Namun demikian, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah relokasi dilakukan. Lokasi baru harus memiliki akses yang mudah dijangkau masyarakat, didukung sarana parkir, kebersihan, keamanan, hingga promosi yang mampu menarik kembali pelanggan. Tanpa itu, relokasi berpotensi menurunkan omset pedagang meskipun proses pemindahannya berlangsung secara baik. Rencana pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menata pedagang kaki lima secara lebih modern juga menjadi langkah strategis. Penataan kawasan yang rapi tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat citra kota sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi yang tertib. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari cepatnya proyek selesai, melainkan dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Jika komunikasi terus dijaga dan komitmen terhadap kesejahteraan pedagang benar-benar diwujudkan, maka relokasi di Gurindam 12 dapat menjadi contoh bahwa pembangunan dan perlindungan UMKM dapat berjalan beriringan. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Tanjung Pinang mengonfirmasi KM Bukit Raya menjalani perawatan tahunan untuk menjaga keselamatan dan kelayakan operasional kapal. Pemantauan harga sembako secara berkala dinilai penting untuk mendeteksi potensi kenaikan harga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kami sudah tersambung dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Rizky.
2: Halo, selamat pagi juga Mbak Liza.
1: Bagaimana kabar Mbak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah, lama tidak bersua ya.
2: Iya Mbak.
1: Pagi ini cerah banget nih Mbak Rizky. Apakah hari ini akan ada potensi hujan atau akan cerah seharian? Silakan sampaikan informasinya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan secara memperakirkan cuaca untuk hari ini yaitu pada pagi hari diperakirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Bintan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan. Dan angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, jadi ini malam minggu, Mbak Rizky.
2: Insyaallah jadi.
1: Oke deh Mbak Rizky, terima kasih informasinya ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Liza, terima kasih.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 5 tadi, luar biasa ya. Hari ini cukup cerah pendengar, tapi bagaimana di daerah Anda? Apakah juga cerah? Atau barangkali bisa ada hujan atau mendung? Boleh sampaikan informasinya ya. Atau juga punya informasi lainnya pendengar, boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini. Jelang ke pukul 7 sudah Liza buka di line telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh 0811 7789 830. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo pagi,
1: selamat
0: Bapak.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya Bapak. Gimana Pak Rasino?
1: Ini janji sudah aktif kembali ya, sehat walafiat ya.
0: Iya, Bapak, alhamdulillah.
1: Iya. Hari ini tanggal 27 Juni 2026.
0: Iya.
1: Ya, saya pasin dari Kijang ya, menyampaikan informasi kalau cuaca di Kijang cerah berapa?
0: Cerah ya.
1: Nah, okay. Jadi ada matahari tapi masih awan, masih ada mendung ya, sebagian. Kemudian lalu lintas tidak begitu ramai ya, karena ini hari libur dan libur anak sekolah ya juga libur para pekerja terutama ASN ya. Kemudian yang kedua terkait pada hari Jumat kemarin terkait lalu lintasnya, saya kira ini menjadi pelajaran juga untuk warga Bintan Timur ya, warga Tanjung Pinang yang Kijang, bahwa ada seorang warga yang sekitar umur 35 tahun terjadi tewas ya. Diinformasikan oleh masyarakat bahwa terjadinya di sekitar Sungai Datuk ya, jalan Sungai Datuk itu ya, di kampung daerah Kuala Lumpur situ ya. Setelah ceritanya oleh masyarakat ya, dari keterangan antara keluarganya ke kampung Masari balik waktu subuh ya. Kemudian di jalan Sungai Datuk ini karena sangat padat juga waktu subuh menyenggol warga yang sedang ke sholat di masjid itu ya. Untuk itu karena sering terjadinya lakukan lantas di sana, saya kira mungkin dari disub untuk mengatur bagaimana jangan jalan Sungai Datuk yang padat itu di ada simpang tiga di daerah kuburan itu diaturlah bagaimana kalau dari Tanjung Pinang masuknya ke Kampung Sembat, sedangkan dari ya kalau dari Tanjung Pinang yang mau ke yang dari Kijang mau ke Tanjung Pinang lewat Sungai Datuk, sehingga kecuali rumahnya di Sungai Datuk. Kenapa mereka atau masyarakat ini mengharapkan juga di yang paling padat itu di daerah Masjid Al-Hasanah ya, dari waktu subuh sampai siang sampai sore sampai maghrib sangat ramai di sana. Itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi laka lantas yang menewaskan warga manapun juga, warga Kijang, warga Bintan Timur dan warga Bintan.
0: Ya.
1: Dan juga warga Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino, halo. Oh, terputus ya. Baik, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Untuk Anda ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Liza.
0: Pagi Pak Sony. Silakan Bapak, ada informasi apa?
2: Ya, informasi saya pagi hari ini. Saya mendengar dan mengamati keluhan-keluhan yang mewakili warga kita ya, seperti dari Bu Erna dan lain-lain sebagainya. Terutama masalah harga, harga yang naik gitu kan. Padahal kalau kita lihat itu kan harga itu seperti beras Bulog dan minyak kita ya Mbak Liza ya. Itu di kantor Bulog itu dekat depan kantor Bapeda Bintan itu harga

0: harganya murah sekali. 1 liter itu cuma 15.000 minyak kita. Kan kualitasnya lebih kurang minyak Portun juga. Tapi kalau di Swellen Huayan tuh harganya 22.000, jadi 1 liter tuh 7.000, bayangkan lah, hampir 1 ringgit perbedaannya. Termasuk beras. Beras Bulog itu cuma 13.000, kalau beras-beras lain 18.000, 20.000. Memang kualitasnya beda-beda tipis saja. Nah itu kan berarti kan membantu pemerintah. Termasuklah barang-barang lain-lainnya itu kan. Kita tahu bahwa Kota Tanjung Pinang ini, Bu Liza, itu kan kota tua. Kenapa saya katakan kota tua? Di situ ada gedung daerah, gedung kantor-kantor lama. Sementara Bintan, Batam, itu kan kota baru. Tapi peraturan pre-trade zone itu kok tak berlaku, tak, ano, tak diberlakukan di Kota Tanjung Pinang. Kan ada keanehan gitu. Sehingga kita barang-barang mau masuk Kota Tanjung Pinang pun sulit gitu. Harus melewati Bintan dulu, masuk lagi kan. Itu barang-barang itu beda loh harganya. Di Tanjung Pinang dengan di Bintan dan Batam. Ini ada suatu kesalahan besar, Mbak Liza. Jadi saya selaku masyarakat ya, kenapa DPR kita ini berpikiran seperti itu gitu. Kota Tanjung Pinang ini kota sejarah, ada Pulau Penyengat gitu. Tapi aturan free trade zone itu tak berlaku di Kota Tanjung Pinang. Ada apa? Ini ada kesalahan masa lalu yang dibiarkan. Kalau DPR-DPR tuh saya kira hidupnya udah senang nih. Dengan gaji dan fasilitas. Jadi dia kenaikan harga 5.000, 10.000 gak ada masalah bagi mereka.
1: Baik.
0: Nah itu jadi renungan kita bersama. Mohon dipikirkanlah supaya Tanjung Pinang ini lebih maju dari Bintan dan Batam gitu, di kebebasan barang-barang masuk itu, Mbak Lina.
1: Baik Bapak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang. Mendengar kami informasikan juga hari ini untuk opini publik kami tiadakan ya pendengar, karena nanti jam 7 sebentar lagi kita akan mengikuti pesta bola dunia, pertandingan antara Uruguay versus Spanyol ya. Iya, Uruguay versus Spanyol yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tadi sudah berlangsung pertandingan antara Norwegia dan Prancis pendengar pada pukul 2 dini hari tadi ya, hingga pukul 4 dini hari antara Norwegia dan Prancis itu Norwegia 1, Prancis 4. Yang menjagokan Prancis pasti senang banget ya. Apakah sekarang masih tidur karena habis bergadang, atau sudah bangun, atau bahkan sudah sibuk dengan segala aktivitasnya? Apapun itu, semoga bisa menjadi semangat ya untuk Anda melaksanakan aktivitas Anda. Untuk yang jagonya kalah, jangan sedih. Dan Anda yang ingin menyampaikan informasi, masih kami tunggu pendengar di line telepon dan juga WhatsApp sebelum kita ikuti nanti pesta bola pukul 7. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Pagi, Bu Erna. Silakan, Ibu.
2: Gimana kabarnya, Mbak Liza?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat.
2: Cerah matahari pada pagi hari ini, ya.
1: Iya, Ibu. Alhamdulillah.
2: Iya, Liza. Bu Erna itu mau mengomentari tentang pembangunan yang ada di Surindam 12 itu, ya, Liza, ya.
1: Okay.
2: Sebenarnya, memang daerah itu belum tertata rapi. Jadi kayaknya semberawut seperti itu, masih apa kucar kacir pedagangnya di mana, dirinya di mana seperti itu kan. Jadi kita mengharapkan juga sama pemerintah daerah, memang bagus itu ditata kembali. Kemudian pedagang-pedagang UKM ini sebaiknya disusun lagi di daerah square situ. Ataupun di depan, atau satu lagi, kita tempatnya tuh. Nah, jadi biar daerah itu ramai kembali. Enak lihat tuh, kalau kita berkunjung ke daerah itu sore hari itu, daerah Melayu Square itu sepi. Pedagangnya ada, cuman sepi pengunjungan. Yang banyak itu di daerah pinggir-pinggir laut itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi itu sarana umum, Riza. Terutama masjid. Masjid tak ada di situ, atau memusola, atau surau. Ada surau itu di sudut mana lah, pernah sholat di situ. Sempit kali, Riza. Tak bisa bergerak kita. Perempuan laki bercampur. Sesap satu sap aja ngisinya. Jadi sebaiknya buatlah musola yang agak luas sedikit lah gitu ya. Kemudian kan kalau waktu maghrib kita nggak nyari-nyari kemana-mana, bisa sih ke Masjid Raya, tapi kayaknya agak jauh kali kita berjalan kan. Itu terutama. Kemudian fasilitas umum ini, WC. Kita kadang-kadang sibuk berbarusan duduk mau minta buang air lah, mau apalah, bikin-bikin jengkel aja kan. Nah, jadi fasilitas umum itu terutama buatlah agak itu. Kemudian ada yang menjaga, dibersihkan selalu ini tempatnya. Kemudian ada penjaganya, letakinlah uang di situ. Mau bakal 3.000 orang masih mampu kok bayar. 3.000 tuh nggak teman sekarang. Jadi Bu Ena harapkan kepada pemerintah daerah, terutama musholah, berdirikanlah. Karena orang-orang yang jualan nih, UKM-UKM tuh dia pergi sholat dulu kalau sudah datang waktu maghrib gitu. Nah, kemudian fasilitas umum yang lain. Semoga pemerintah kita mendengar dan memang harus ada yang seperti itu, Rika. Supaya jangan apa nih daerah kita kotor kelihatannya. Jadi di samping ditata penjualannya dengan baik, kita ada musola, ada fasilitas umum. Jadi dengan sendiri kita merasa tenang, merasa tenang berada di pinggir laut atau di Gerindam 12 itu.
1: Okay.
2: Terima kasih Eka,
1: itu saja. Iya Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna yang ada di kilometer 5 bawah.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lizandriani.
1: Pagi, Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Abdul Qadir.
4: Salam sehat selalu ya Mbak Liza.
1: Amin.
4: Tetap semangat. Amin. Di akhir pekan menjalankan tugas negara. Tugas mulia Mbak Liza.
1: Siap.
4: Jangan sampai mengeluh. Tetap semangat.
1: Siap Bapak, kita. Siap.
4: Ini maklumlah tanggal tua ini tidak boleh saya sebentar lagi. Tanggal muda.
1: Oke, silakan Bapak.
4: Terima kasih Mbak Liza. Saya ingin menyampaikan kemarin tuh beberapa yang berkata mungkin perlu sampaikan, namun karena ada berkaitan sepak bola ya, sampai opini bobing nggak bisa dilaksanakan. Hari ini tanggal 27 Mbak Iza, ini kan kita ketahui Kabupaten Kepulauan Ambas kan baru merayakan hari jadi yang ke-18 Mbak Iza ya. Semoga saja di hari jadi yang ke-18 nih ibarat seorang anak itu menanjak dewasa. Semoga saja nanti semakin bisa berbenah, membenahi apa yang perlu dibenahi untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Ambas yang lebih baik lagi Mbak Liza. Bertepatan dengan hari jadi yang ke-18 ada kado pula di sana Mbak Liza ya. Kapal pesiar MP Odesi singgah di Pelabuhan Tremba, kapal pesiar yang begitu besar yang selama ini tidak pernah sampai Mbak Liza ya. Namun menyinggah di Pelabuhan Tremba disambut dengan begitu meriah ya, karena salah satu Kabupaten Pohonambas ini adalah satu daerah yang mungkin banyak diminati para turis-turis asing ya. Karena di sana alamnya yang begitu indah, terus lautnya yang begitu jernih ya. Namun beberapa hari kemudian kapal di sini akan berangkat menuju ke Bintan dengan informasinya. Semoga saja ini di Kepulauan Riau ini semakin dikenal oleh negara luar, Mbak Liza. Khususnya turis-turis asing untuk dapat berkunjung ke Kepri ini. Apakah diminta di Kabupaten Anambas itu kan ada salah satu resort yang terkenal barangkalinya Pulau Bawah, Mbak Liza. Semoga saja menjadi atensi para pelaku pengunjung-pengunjung luar negeri, turis khususnya turis luar bisa lebih mengenal lagi di Kepri ini, Mbak Liza. Terus yang keduanya, Mbak Liza, selama ini kan kita selalu beropini masalah angkutan armada laut berkaitan dengan liburnya anak sekolah ini, Mbak Liza. Yang pada waktu itu kan informasi dari pihak PLNI tidak ada kapal pengganti KM Bukit Raya yang melayari daerah Pulau Tujuh, Mbak Liza. Namun akhirnya terjawab KM Bukit Raya tidak ada, namun diganti dengan Kelimutu. Kelimutu yang akan melayari menggantikan lane KM Bukit Raya yang selama ini melaksanakan docking. Semoga saja para pelaku pelajar-pelajar kita, mahasiswa-siswa kita yang melaksanakan perjalanan mau menuju jenjang lebih tinggi lagi, melanjutkan sekolah, mungkin yang akan mencari kelengkapan sekolah, dapat terbantu dengan adanya kapal armada ini yang digantikan oleh KM Kelimutu ini, Mbak Liza. Mulai terjadi tanggal 5 nanti dari Anambas sampai ke Kijang dan seterusnya kembali lagi ke Anambas tanggal 10. Itu ya informasi kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya buat Bapak Abdul Kadir yang ada di kilometer 6 ya. Masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Di belakang Pak Abdul Kadir ada siapa? Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Pagi.
5: Ini Bang Junaidi di Malang Rapat.
1: Bang Junaidi di Malang Rapat. Baik, silakan Bang Junaidi, informasi apa pagi ini?
5: Nah, informasinya ini masalah jalan itu. Nah, nampak saya itu jalan itu udah parah juga itu di daerah Malang Rapat itu kan.
1: Oke, tepatnya di mana itu, Bang?
5: Itu dekat dari perbatasan Mangkurus sama Malangrapat lah. Dari jembatan itu ke sana itu jalannya udah berlubang-lubang dan bergelombang. Nah, kalau bisa saya minta jangan ditempel ya. Nah, itu harus dilapis. Berarti kalau dilapis itu kan cantik, kayak yang di Kawal itu. Nah, ini pakai tempel-tempel kayak gitu ya, gimana? Terus saya lihat kemarin saya ke kantor bupati itu, itu yang jalan lintas barat itu kan nggak pernah ditempuh orang, jarang lah. Kenapa kok bagus sekali itu? Ini yang orang istilahnya apa pariwisata pada datang kan dari luar, kok jalannya kayak gitu? Apa nggak malu? Itu yang saya habis pikir gitu ya.
1: Oke.
5: Cuman itu aja lah, Bu ya. Informasinya ya.
1: Oke, ayo, terima kasih.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Junaidi ya yang ada di Malang Rapat. Dan untuk Anda juga yang saat ini dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar, walaupun libur dan suasana di jalan juga cukup lengang, tapi jangan sampai membuat kita lengah ya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Rika.
1: Sama Liza, Bapak.
6: Mbak Reza, iya.
1: Iya, Bapak, dengan Bapak siapa, maaf?
6: Pak Amin ini.
1: Pak Amin?
6: Ini ayah.
1: Pak Amin, di mana, Bapak, maaf?
6: Di Siantan.
1: Oke, silakan ada informasi apa, Pak Amin.
6: Ini saya tidak berpidato ini.
1: Iya.
6: Karena tidak perlu kalau kita panjang lebar memberikan masukan itu. Ini masalah lampu di jembatan. Memang jembatan itu sering disebut orang jembatan Tamboy. Tapi terletak di Pulau Ladi antara Siantan.
1: Oke.
6: Okay, kalau malam itu gelap, Mbak Rika ya?
1: Liza, Liza.
6: Mbak Rika, kalau malam gelap. Tapi kalau dipasang dari lampu tenaga surya, hari ini kita pasang, kemungkinan di malam sudah tak ada. Jadi alangkah baiknya dari lampu PLN dipasang 1, 2, 3 titik. Itu sudah cukup, tak perlu kiri kanan. Masalah barang-barang.
1: Aduh, sayang sekali terputus.